0: Sampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000, ya 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang, makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
6: Our weakness
7: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Pembimbing kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu, dan Dewan Hakim mohon disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
15: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazarudin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
18: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
19: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
18: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
17: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
18: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tekan Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
20: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. Nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.

0: diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
1: Demikian Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
4: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan.

0: Volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

hadirkan untuk Anda The Dialog Pengarus Utama Gender dengan topik masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan, menghadirkan dua narasumber yang mana Anda juga bisa ikut bergabung di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5828.

dulu desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Pendengaran bersama kami Persatuan Hari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan bahwa waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
9: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
8: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 ml.
9: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
8: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
10: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa saat ini. Maluku siang ini dengan topik pengarusutamaan gender, pendengar kami hadirkan dengan topik masyarakat adat hari ini, hak tantangan dan masa depan.

0: Berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda, masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Pregar, saya sudah bersama dengan dua narasumber. Anda juga bisa bergabung dengan kami nanti di 0911-383-4921 atau juga di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kita akan lihat bagaimana mengenai perkembangan masyarakat adat ya, sesuai dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di dialog yang kami hadirkan untuk Anda, menghadirkan dua narasumber. Langsung saja saya perkenalkan, ada Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku, ada Ibu Leni Pati. Selamat siang Ibu Leni.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Oke. Siap. Kita juga bersama dengan Bakor Atsman Region Kepulauan Maluku dan aktivis HAM, ada Ibu Joanne FM Pesulima. Selamat siang, Bu.
2: Selamat siang, Bung Jo. Selamat siang di pendengar di rumah.
0: Oke. Kita dalam topik pembahasan di kali ini, yakni masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Dan Pregar, sekali lagi, Anda mau gabung boleh di nomor yang kami siapkan untuk Anda di topik kami ke ruang dengar Anda. Saya ke Ibu Leni dulu ya, berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda. Kalau melihat mengenai masyarakat adat di Maluku hingga saat ini, boleh menceritakan dulu gambaran umumnya seperti apa begitu, Ibu Leni, silakan.
1: Iya, terima kasih. Bicara tentang masyarakat adat, Maluku dikenal sebagai negeri raja-raja.
0: Ya.
1: Tepatnya para raja, tetapi sampai dengan hari ini, pengakuan dan perlindungan dalam bentuk SK pengakuan dari bupati maupun peraturan daerah yang mengakui dan perlindungan itu masih jauh dari harapannya.
0: Oke.
1: Okay. Dan masih ada kriminalisasi juga yang dialami oleh masyarakat adat di Maluku. Perampasan wilayah adat.
0: Oke.
1: Okay. Itu masih terjadi dan sampai hari ini tidak ada upaya yang bisa dilakukan baik dari pemerintah
0: yeah.
1: ataupun dari stakeholder lainnya
0: yeah.
1: dan kita masih berupaya untuk masyarakat adat mau berjuang
0: mm-hmm.
1: karena bicara soal hak seluruh masyarakat adat di Maluku ini
0: yeah.
1: wilayah adatnya itu adalah Petuanan
0: yeah.
1: artinya ya serta-merta menjadi milik dan identitas karena kalau masyarakat adat tanpa wilayah adat ya bukan masyarakat adat ya karena dia terikat dan sampai hari ini kita masih melihat banyak masalah
0: yeah.
1: di RLU, okay. TNS, di mana-mana, di ARU
0: yeah.
1: masyarakat adat masih berjuang untuk mempertahankan haknya
0: Oke, okay. berarti sampai saat ini ada banyak hal yang harus diselesaikan begitu ya
1: mm-hmm.
0: permasalahan di tengah masyarakat yang PR-nya bersambung tiap tahun begitu Ibu Leni.
1: Iya, dan dia sepertinya berulang.
0: Oke.
1: Okay. Ada konflik antar negeri tetangga dan konflik dengan pemerintah, konflik dengan investor. Padahal masyarakat adat itu kan kalau diajak diskusi pasti akan terbuka dan pasti mereka menyatakan apa sih yang mereka mau karena yang saya lihat sampai dengan hari ini proses FPIC atau Padiatapa itu jarang dilakukan, hampir tidak sama sekali.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba saja sudah ada investor yang masuk atau apapun itu yang masuk untuk melakukan pembangunan, melakukan perusakan. Padahal kita sebenarnya tidak menolak pembangunan
0: okay.
1: selama itu diinformasikan dan dibicarakan.
0: Yeah.
1: Agar masyarakat adat bisa tahu dampak baik dan buruk bagi mereka.
0: Yeah. Adakah hak-hak yang memang mereka sudah dapatkan atau memang sampai saat ini belum ada pengakuan tersendiri atas kepemilikan yang mereka miliki sebagai masyarakat adat, begitu ya, Ibu Leni?
1: Iya. Yeah. Permendagri 52 itu
0: yeah.
1: tahun 2014, dia sudah menyuruhkan untuk setiap negeri-negeri adat mempersiapkan dan untuk bupati, gubernur, dan pemerintah lainnya itu untuk membentuk panitia masyarakat adat, panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat adat,
0: ya.
1: Dan kemudian untuk mensosialisasikan ke negeri-negeri adat agar ada lingkungan dokumen yang harus diserahkan sebagai bahan verifikasi penetapan mereka sebagai masyarakat adat. Walaupun kita tahu kita masyarakat adat, tetapi negara masih membutuhkan legalitas. Dan itu harus kita buat. Dan itu yang memang kadang tidak sampai ke bawah. Karena dalam perjalanan kami 16 tahun aman di Maluku, kadang-kadang informasi-informasi dan kebijakan, perubahan kebijakan itu kadang tidak sampai ke bawah.
0: Pesan itu terputus sampai ke masyarakat lapisan bawah begitu ya?
1: Dia hanya di atas, di elit-elit.
0: Elit
1: desa, elit kampung, tetapi tidak sampai ke masyarakat. Sehingga kadang kita harus membantu untuk menyampaikan. Sehingga mereka juga tiba-tiba baru tahu bahwa, oh sudah harus ada membuat dokumen-dokumen untuk diserahkan ke panitia. Terkait wilayah adat, sejarah, peraturan negeri, kelembagaan adat, dan dokumentasi rumah adat dan benda-benda yang mereka miliki seperti batu pamali ataupun tempat-tempat sakral itu harus didokumentasikan dan diserahkan ke panitia untuk diverifikasi.
0: Saya ke Ibu Joan dulu ya, berbicara mengenai ya topik yang sama juga, masyarakat adat hari ini, hak tantangan dan masa depan. Kalau dilihat dari referen Anda sebagai Bakor Ajman Regional Kepulauan Maluku dan juga seorang aktivis HAM, tadi kayaknya selaras juga seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Leni tadi, bahwa banyak hal sih sebenarnya hak dari masyarakat yang belum tersentuh sampai saat ini begitu. Dari kacamata Anda sendiri, dalam perkembangannya hingga 2026, apa sih yang paling sering muncul dan menjadi perhatian dalam pendampingan masyarakat saat ini, di mana Anda juga sebagai seorang perspektif aktivis HAM dan juga seorang jurnalis begitu ya. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Jo. Menyikapi apa yang sudah Bibi sampaikan oleh ketua kami, ketua Aman. Ya, Aman sendiri punya banyak problem di masyarakat adat, dan kami kebetulan dari beberapa organisasi pers dari Aji, kemudian dari JTI dan BWI juga, kami kemudian bersama-sama dengan teman-teman jurnalis masyarakat adat, kami lalu membentuk satu organisasi sayap Aman ya, itu namanya Ajeman, itu Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Itu baru dideklarasikan di tanggal 9 Agustus kemarin, dan baru setahun ya kita ada di sini. Nah, kenapa sampai kita ada itu jurnalis masyarakat adat itu ada, ya ini kita mungkin agak sedikit berbeda dengan media arus utama ya, karena mungkin media arus utama itu lagi memikirkan bagaimana perusahaan itu, dia perusahaan medianya dia naik dengan rating beritanya dan segala macam ya. Tetapi di jurnalis masyarakat adat itu ya ketika ada pertikaian terjadi atau apa itu, kita langsung ada di masyarakat adat itu. Jadi yang jadi pertanyaannya, apakah media arus utama ini langsung turun di lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat adat apa sih persoalan sebenarnya terjadi gitu. Misalnya kalau ada dua yang bertikai, mereka harus turun, kami itu punya tugas itu harus turun ke kedua-keduanya gitu. Dan kami memberitahkan ya apa yang menjadi bagian dari independen kami gitu. Jadi tidak langsung serta-merta kami menerima isu yang dari sini, isu yang dari sini, tetapi kami melihat bagaimana positif apa yang harus kami wartakan. Nah, itulah yang membuat kami ada saat ini. Jadi kami punya tagline itu kuasai narasi, rebut gelombang ya. Bagaimana ini adalah merupakan sebuah panggilan ya, panggilan untuk kami jurnalis masyarakat adat untuk mengambil alih ruang wacana publik dari sebagai penentu untuk bagaimana masyarakat adat ini bisa berdiri di atas kebijakan mereka itu sendiri, dan bagaimana masyarakat adat itu bisa memperjuangkan hak-haknya itu. Untuk jurnalis masyarakat adat kita ada sekitar 370 jurnalis masyarakat adat ini di berbagai kampung ya, di berbagai kampung yang ada di 7 region.
0: Kita
2: di 7 region gitu ya, itu untuk jurnalis masyarakat adat. Nah, kalau untuk saya sebagai aktivis HAM itu dengan isu masyarakat adat ini, kami juga melakukan, kami ada 15 komunitas di Indonesia,
0: yeah.
2: Bersama dengan Asia Justice Human Asia Justice and Right,
0: yeah.
2: Itu kami melakukan pendampingan ke masyarakat adat, ya di sana itu kami melakukan analisa sosial, kami juga bersama dengan perempuan-perempuan bagaimana supaya bisa membentuk suatu komunitas yang kreatif, ya di
0: yeah.
2: situ perempuan bisa mandiri, dan dari kegiatan-kegiatan perempuan itu hadirlah yeah. Beberapa sekolah adat gitu,
0: mm-hmm.
2: dan sekolah adat ini juga disponsori oleh Aman sih, kami
0: okay.
2: juga melakukan pelajaran-pelajaran di sana. Nah, sekolah adat ini yang kami dampingi ya beberapa waktu seperti di unit itu dan teman-teman yang lainnya itu ada empat poin di situ. Jadi empat hari di situ. Nah, hari pertama itu anak-anak itu diberikan pelajaran untuk bagaimana tradisi. Jadi misalkan anak-anak itu tahu bahwa oh pada saat acara adat itu mereka akan berdiri di posisi mana dan mereka itu berasal dari suku mana misalnya,
0: yeah.
2: ya sesuai dengan mereka punya punya soa ya itu,
0: yeah.
2: ya. Kemudian yang berikutnya itu tentang bahasa adat.
0: Okay.
2: Bahasa adat ini salah satu alat komunikasi yang paling bagus untuk kita sebagai masyarakat adat untuk menghindari adanya kepincangan-kepincangan atau hal-hal yang negatif dari pihak luar yang masuk dengan segera. Anak-anak ini bisa menjadi low speaker untuk tadi untuk bahasa adat. Kemudian ada kerajinan tangan, ya anak-anak ini diajarkan bagaimana bisa bikin kerajinan tangan itu semenjak dini, seperti misalkan dengan kearifan lokal seperti
0: yeah.
2: bikin kamboti,
0: yeah.
2: seperti bikin banyak tirai dari pelepas sagu. Nah itu juga bagian dari kerajinan tangan. Kemudian untuk seni budaya, anak-anak bisa melakukan dia bisa seni itu dengan menggunakan bahasa adat gitu mereka sendiri. Dan untuk perempuan sendiri itu mereka punya kapasitas yang luar biasa.
0: Okay.
2: Kan kami sudah datang dan kami sudah melakukan pendampingan itu dengan bagaimana mereka itu diajarkan bagaimana cara membuat inovasi dari pala, yaitu
0: yeah.
2: bikin basen dari pala.
0: Waduh, seru sekali gitu ya. Karena itu juga merupakan hasil dari tanaman setempat di negeri tersebut
2: ya,
0: berada,
2: benar.
0: Begitu. Oke.
2: Okay. Sesuai dengan kearifan lokal hasil hayat ya, keanekaragaman hayat.
0: Berarti kalau berbicara mengenai sekolah adat ini sangat luas.
2: Iya.
0: Banyak hal yang dilatih.
2: Banyak.
0: Untuk ya. Usianya masyarakat secara umum atau usia
2: untuk
0: sekolah?
2: Usianya itu untuk anak-anak usia sekolah, yaitu
0: okay.
2: karena yang jadi guru itu adalah bukan guru seperti di sekolah biasa.
0: Ya.
2: Tetapi bagaimana tua-tua adat, ya bagaimana perempuan adat yang memang mereka punya, yang mereka tahu tentang bagaimana adat itu, ya mereka yang mengajarkan,
0: uh-huh.
2: gitu. Mereka yang jadi guru.
0: Ya. Nah, karena menyinggung juga terkait dengan perempuan yang ada di negeri adat itu sendiri dan kita di pengaruh utaman gender saat ini. Nah, bagaimana Anda sendiri yang memang juga seorang aktivis HAM untuk memberikan nilai kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia di negeri adat itu sendiri?
2: Iya, jadi kita sendiri selama ini mendampingi masyarakat adat baik itu perempuannya,
0: yeah.
2: kita mengedepankan bagaimana mereka juga bisa berdiri, mereka juga bisa

0: Tapi karena ini menjadi suatu hal yang butuh untuk di-stressing lagi, ditekankan lagi, agar kita tahu bahwa aman ini memang ada di wilayah Maluku. Aman bukan hanya sekedar istilah, tetapi merupakan suatu pergerakan juga. Silakan,
1: Ya,
0: Ibu Leni.
1: terima kasih. AMAN itu
0: Ya.
1: kepanjangan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
0: Ya.
1: Dibentuk tahun, sebenarnya dia sudah ada lama, tahun 90-an gitu, sampai dengan tahun 99, kemudian diputuskan menjadi AMAN
0: Oke.
1: pada Kongres AMAN yang pertama dengan kita punya tagline, jika negara tidak mengakui kami, kami juga tidak mengakui negara.
0: Wow.
1: Karena AMAN ini adalah kumpulan masyarakat adat yang waktu itu mengalami kriminalisasi, mengalami perampasan, tetapi tidak ada satu wadah yang bisa menghimpun mereka semua. Mereka masih berjuang sendiri-sendiri, kita di Maluku sendiri, dan akhirnya pada tahun 99 itu kemudian disatukan dalam Kongres pertama AMAN. Dari situlah AMAN dijadikan satu nama saja, aliansi yang kemudian kita ada di semua provinsi. Kemudian di situ kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan, mulai melakukan hal-hal yang mengadvokasi masyarakat adat. Maluku sendiri kita ada 4 pengurus daerah, untuk Kepulauan Aru, Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, SBB Sakamese Nusa, kemudian Lease. Memang masih banyak juga yang di luar, belum ada pengurus daerahnya, itu di bawah tanggung jawab langsung oleh PW seperti di KEI dan di Bor Selatan. Sampai hari ini memang ada permintaan untuk menjadi anggota juga, karena keanggotaan kami bukan perorangan, tapi adalah komunitas adat yang harus diputuskan dalam musyawarah mufakat. Dan itu yang menjadi misi kami untuk mengambilkan musyawarah mufakat ini ke tempatnya. Karena kami bukan organisasi politik atau apapun yang kemudian ada voting dan lain-lain, harus kepada tetap kepada musyawarah mufakat. Lalu kemudian dalam perjalanannya kami mempunyai MOU dengan beberapa kementerian, sampai dengan hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian punya kerjasama dengan sekolah adat. Kami punya yayasan sekolah adat yang sampai hari ini memiliki sekolah adat terpencar di seluruh Nusantara. Kemudian Barisan Pemuda Adat, itu adalah organisasi sayap juga, di mana di situ diberikan ruang kepada pemuda adat. Kalau mereka selama ini merasa bahwa oleh tua-tua mereka tidak di apa dikatakan mampu untuk bersuara dan melakukan sesuatu, ruang ini diberikan kepada mereka untuk seluas-luasnya melakukan apapun itu dengan program-program mereka seperti pulang kampung, gerakan pulang kampung. Gerakan pulang kampung ini mereka yang sudah menempuh pendidikan di kota, kalau mereka mempunyai perasaan cinta kepada kampung, mereka harusnya kembali ke kampung dan membangun dari kampung dengan menanam ataupun membentuk sekolah adat dan lain-lain. Kemudian Perempuan AMAN, Persekutuan Perempuan Adat Nusantara, itu adalah organisasi sayap untuk perempuan-perempuan adat yang ada di seluruh Nusantara. Di situ mereka diberikan penguatan, pelatihan dan apapun itu untuk memberikan apa, merebut ruang-ruang yang tadi kita juga bilang bahwa karena selama ini dikatakan bahwa mereka tidak diberikan ruang untuk bicara, untuk mendapatkan kesempatan dalam politik ataupun apapun ruang-ruang itu. Nah, di dalam Perempuan AMAN ini mereka belajar untuk bisa melakukan dan merebut. Sebenarnya kalau saya tidak mau apa ya, dalam setiap ada satu pertemuan atau pemilihan apapun selalu dikatakan di awal bahwa harus memberikan ruang kepada perempuan, harus ada suara perempuan atau ada slot. Nah, tetapi saya bilang kita tidak akan menuntut belas kasihan itu. Kita akan menunjukkan bahwa kita mampu untuk ada di situ. Jadi kita pastikan harus kita punya kapasitas

0: dan penguatan diri untuk kenapa saya bisa ada di situ.
1: Oke, okay. Ya, boleh nih berbicara mengenai masyarakat adat ya, dan Ibu sendiri sebagai ketua pengurus wilayah Aman Maluku, berarti 11 kabupaten kota udah masuk begitu, termasuk di Maluku Utara.
0: Maluku Utara
1: Oh, sendiri
0: sendiri,
1: lagi.
0: ya.
1: Oke, okay. Berbicara mengenai Maluku sendiri, Maluku terdiri dari 11 kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ini juga memiliki bahasa yang berbeda-beda begitu. Bagaimana Anda memposisikan diri di sana agar masyarakat adat ini bisa mengerti apa yang disampaikan atau bisa berdiskusi yang lancar begitu di sana?
0: Saat ini kami punya anggota itu 128 komunitas
1: Okay.
0: adat untuk seluruh Maluku. Sampai dengan hari ini ada juga beberapa yang sementara meminta untuk menjadi anggota juga, tetapi itu selalu harus melalui proses. Karena kami ini dekat dengan tua-tua adat, ya namanya masyarakat adat, kami harus bisa sama-sama, setara. Dalam berkomunikasi pun kami tidak harus memakai bahasa Indonesia yang tinggi atau yang memang susah untuk dimengerti. Bahasa sehari-hari itu akan kami harus mempelajari salam-salam yang harus ada di sana. Mereka
1: Okay.
0: lebih suka atau tertarik kalau kita juga bisa macam semacam apa salam pembuka seperti kalau di Arololuarti. Nah,
1: Okay.
0: itu pasti mereka sudah senyum-senyum bahwa ternyata ada orang dari luar kampung mereka atau dari luar Aru yang bisa bahasa, walaupun itu masih ya sekadarnya saja, tapi itu adalah wujud penghargaan kami juga untuk mereka bahwa kami menghargai mereka dan bahasa mereka.
1: Oke. Saya ingin ke Ibu Joan lagi dan memastikan lagi terkait dengan sekolah adat. Ini merupakan suatu hal yang sangat positif begitu, karena ini merupakan edukasi juga langsung kepada masyarakat, bukan hanya di pusat kota seperti misalnya di Kota Ambon, tetapi hampir menyeluruh di 11 kabupaten kota yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Nah, mengapa pendidikan berbasis adat ini menjadi penting bagi masyarakat saat ini begitu? Seberapa urgennya begitu?
2: Iya. Bagi kami jurnalis masyarakat adat ini yang sekaligus juga bersama-sama dengan pengurus Aman untuk mendirikan sekolah adat, dan sekolah adat ini pun ada di teman-teman kami juga yang ada di kampung-kampung, mereka juga sama melakukan hal ini dengan satu menyelaraskan bagaimana pembelajaran itu. Nah, maksud kami untuk mengadakan sekolah adat ini adalah bagaimana supaya sekolah adat ini dia bisa menjadi jembatan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dia menjadi jembatan.
1: Menjadi jembatan.
2: Ya,
1: serunya di situ.
2: Jembatan.
1: Tapi kita tahan bentar dulu nih. Okay. Ada penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang.
3: Iya. Selamat siang.
1: Iya, silakan dengan
3: semua.
1: Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Suara paling besar tapi dua narasumber suara sampai ke pendeng.
1: Halo, Pak.
3: Suara lebih besar dekat tetangga dulu.
1: Siap, lebih ke suara narasumber ya, nanti akan kami coba perbaiki. Silakan, sekolah adat tadi sebagai jembatan begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Okay. Boleh dilanjutkan?
2: Iya, sekolah adat itu sebagai jembatan karena kenapa? Kebanyakan orang dari luar itu datang dan selalu memberitakan hal-hal yang intinya seperti wow, misalnya ada kejadian nih, ada kebakaran atau ada apa, konflik gitu, korbannya sekian begitu. Jadi masyarakat oleh media arus utama itu mereka selalu bilang di atas sekian gitu, di atas yang lebih wow gitu, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian ada juga tradisi-tradisi yang tradisi-tradisi masyarakat adat yang bagi mereka itu sakral, tapi bagi kita itu hal yang positif, hal yang negatif bagi media arus utama itu hal yang negatif. Kenapa? Seperti misalkan saja ada di tradisi-tradisi adat itu yang perempuan yang sudah beranjak mulai usia dewasa itu harus ada untuk dipisahkan dulu gitu, tapi bagi media itu selalu itu diasingkan. Karena kata diasingkan itu sebenarnya tidak boleh dipakai.
1: Okay.
2: Bagi masyarakat adat mereka tidak asingkan anak mereka, tapi mereka bagaimana mengajarkan untuk bisa melindungi diri sejak dini. Nah, terus juga ada bahasa-bahasa adat tertentu yang menjadi bahasa komunikasi.
1: Okay.
2: Jadi ini justru pelajaran bagi masyarakat adat itu sendiri,
1: yeah,
2: bagaimana tradisi adat itu dikedepankan dan dipublikasikan secara baik.
1: Ya, nah, berbicara mengenai hal ini ya, kalau kita lihat lagi mengenai sekolah adat adalah hal yang sangat positif. Apakah sekolah adat juga menanamkan kesadaran tentang kesetaraan gender atau juga hak asasi manusia? Karena tadi Ibu Leni juga sempat menyinggung bahwa kita tidak membutuhkan bahwa memang harus diprioritaskan misalnya dalam pemilihan dan lain sebagainya, tapi mereka juga mempunyai hak bahkan kapasitas yang lebih di situ. Nah, sekolah aman juga menanamkan tentang kesadaran tentang gender juga kepada masyarakat secara umum atau juga anak-anak itu seperti apa gambarannya?
2: Iya, kalau di sekolah aman itu ya, lebih banyak untuk semuanya terlibat.
1: Okay.
2: Semuanya terlibat, baik laki maupun perempuan, anak-anak itu misalnya guru juga,
1: ya,
2: mereka terlibat. Ya, kadang-kadang ada suami istri yang memang dia tahu tentang pelajaran ini, mereka berdua harus memberikan itu. Bahkan anak-anak ini diajarkan bagaimana supaya mereka bersama-sama gitu.
1: Ya.
2: Jadi laki-laki, perempuan, semuanya sama. Di aman itu tidak ada yang seperti harus dipisahkan. Semua sama gitu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Saya ke Ibu Leni lagi nih. Kalau berbicara mengenai perempuan ya, karena saat ini kita memang ada di pengaruh utama gender begitu. Dan ketika berbicara tentang masyarakat adat, seberapa besar begitu Ibu Leni ruang dan peran perempuan adat dalam pengambilan keputusan di dalam komunitas itu sendiri dari amatan Anda selaku Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku?
0: Iya, sampai dengan hari ini kalau untuk beberapa wilayah itu saya lihat perempuan sudah boleh mengambil posisi di situ.
1: Ya, oke.
0: Okay. Saparua, Seram, beberapa tempat, dan itu sangat baik karena mereka menunjukkan bahwa mereka mampu untuk ada di situ. Walaupun di awal dalam pendampingan kami selama ini, kami berupaya melakukan itu tadi public speaking.
1: Oke.
0: Okay. Walaupun di awal-awal ada cerita lucu juga waktu mendengarkan judul pelatihannya tiba-tiba ibu saya tidak bisa bahasa Inggris
1: karena public speaking.
0: Ya, saya bilang ini sebenarnya hanya melatih untuk berbicara di depan publik, bukan harus berbahasa Inggris, tetapi saya pikir ibu-ibu sudah sering melakukan, cuman hanya mungkin kita akan lebih disiapkan pada saat akan melakukan pertemuan dengan siapa.
1: Yeah.
0: Kita sudah tahu apa yang harus dibicarakan dan tujuan dari pembicaraan kita itu seperti apa, itu yang dilatih. Nah, dari situ mereka bahkan pada saat kami melakukan aksi tahun kemarin itu ada beberapa perempuan ada dari negeri Samet ikut terlibat, kami jemput.
1: Okay.
0: Dengan speedboat dan dibawa ke Kota Ambon, dan itu menjadi cerita sendiri untuk mereka ke anak cucu bahwa mama sudah ikut aksi di Ambon. Dan itu ya satu hal yang baik saya pikir, karena melatih kepercayaan diri mereka juga walaupun masih malu-malu untuk menutup wajah pada saat aksi, tapi setidaknya sudah ada keberanian untuk menyuarakan bahwa kami sudah ada di sini dan berani menyuarakan apapun itu. Dan ini sudah apa, dia kembali ke kampung dan mulai kembali. Kalau awal-awal itu kan ada beberapa pertemuan di kampung itu mereka kadang hanya mengurus konsumsi. Perempuan pasti akan taruhnya di situ, tapi dalam beberapa hal kemudian mereka sudah mulai bisa terlibat. Dan walaupun di awal-awal mereka selalu bilang bahwa ibu paling nanti yang ikut itu memang ada perempuan, tapi itu status sosialnya seperti ibu guru.
1: Okay.
0: Dia ada levelnya dan mereka paling tidak dilibatkan dengan hal seperti itu. Tapi sekarang ya sudah mulai dan selalu foto kirim bahwa ada terlibat di dalam pertemuan. Saya bilang terlibat aktif atau pasif. Nah, itu kan harus dibicarakan juga dan di ini bahwa tidak, saya bertanya dan ada teman juga yang sempat foto, baguslah setidaknya dari kesadaran diri mereka sendiri sudah muncul bahwa suara mereka itu penting.
1: Ya.
0: Dan harus terus dilakukan di semua tempat.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan zaman juga akan berbicara mengenai teknologi dan perubahan gaya hidup itu sendiri. Apakah dengan keberadaan perkembangan kemajuan saat ini, bagaimana masyarakat adat ini bisa mempertahankan nilai-nilai adat tanpa membuat generasi muda merasa bahwa adat adalah sesuatu yang kuno. Anda melihatnya seperti apa begitu? Karena ini juga hal yang sangat penting ya, artinya menjaga, mempertahankan nilai-nilai adat yang dimiliki, tapi tanpa terpengaruh oleh perkembangan zaman yang ada, Ibu Leni.
0: Iya, sekolah adat itu sangat membantu. Sekolah adat kita tidak berbicara tentang gedungnya. Sekolah adat itu kita belajar di alam, bagaimana meramu, daun-daun obat, itu juga bagian dari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dalam setiap pertemuan saya, kalau dengan anak-anak muda, saya akan bertanya, adakah yang malu kalau pas naik di bus umum, lalu ada yang bicara dengan, ya, karena ini pernah kejadian kan?
1: Yeah.
0: Logat, saparua, bahasa, pasti ada yang langsung satu pandangan dengan senyuman tertentu. Tapi saya bilang harusnya itu jangan malu, karena itu adalah identitas. Yeah. Walaupun di sebagian tempat, saparua misalkan, kami sudah kehilangan bahasa. Untuk beberapa daerah muslim masih ada sampai dengan hari ini. Tetapi untuk Lease dan sekitarnya yang Kristen itu sudah benar-benar hilang, dan itu sesuatu PR untuk kita, untuk bagaimana mengembalikan itu ke posisinya, bahwa bahasa harus tetap ada. Dan anak-anak muda seharusnya tidak merasa malu bahwa saat kita keluar berproses dengan teman-teman seperti acara-acara aman, kongres, rapat kerja nasional dan lain-lain, di situ kita bertemu dengan teman-teman yang masih memakai bahasa mereka. Dan kita di Ambon kadang-kadang bicara dengan bahasa hari-hari, orang masih bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Tetapi kalau teman-teman kita dari Kalimantan, Sulawesi sudah dengan bahasa mereka, kadang-kadang kita bilang, mereka bicara kita pun kita tidak tahu kalau mereka sementara mendiskusikan tentang kita. Jadi kita tidak boleh malu, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Dan saat ini kearifan lokal adalah sesuatu hal yang sangat penting di dunia. Dan itu anak-anak muda harus bisa ini adalah bagian dari gerakan mereka untuk pulang kampung, untuk bisa menjaga kearifan lokal dan kemudian menjadi bangga dengan apa yang mereka punya di kampung, tidak menjadi bahwa malu bahwa ini sekarang sudah modernisasi lalu kemudian kita kembali ke akar itu sesuatu yang
1: Saya ke Ibu Joan lagi. Ini terkait dengan Anda selaku aktivis HAM begitu. Apa saja sudah yang sudah dilakukan hingga saat ini kalau berbicara mengenai HAM itu sendiri, Ibu Joan?
2: Iya, yang kami lakukan ya dari komunitas untuk aktivis HAM itu kami lebih banyak ke masyarakat adat. Kami lebih banyak ke masyarakat adat untuk melakukan pendampingan-pendampingan. Ya, di antaranya itu kami memperkuat sekolah adat yang sudah dilakukan oleh Aman sendiri itu, dan prosesnya itu kami dengan masyarakat itu sendiri pikirnya bikin apa buku ya, buku atau sejenis kurikulum begitu buat masyarakat adat itu sendiri. Dan kami juga belajarkan ibu-ibu untuk bagaimana penguatan kapasitas mereka dari sisi hak-hak mereka. Jadi kami bikin modul-modul pelatihan buat mereka, dan di situ mereka bisa tahu bagaimana mereka sendiri bisa menggambarkan peta wilayah, misalnya peta wilayah milik mereka sendiri. Biasanya kan perempuan dia paling rentan sekali dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi dia lebih biasanya suka berkumpul dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki selalu di kampung itu selalu mementingkan bagaimana mereka bekerja, kebutuhan dan segala macam. Tapi perempuan itu mereka lebih gesit untuk hal ini. Nah, makanya kami melalui gerakan perempuan ini kami berusaha untuk membelajarkan bagaimana apa sih hak mereka. Itu yang kami lakukan.
1: Peregar bersama kami di Pengarus Utaman Gender, Masyarakat Adat Hari Ini, Hak, Tantangan, dan Masa Depan. Kita break sejenak, setelah ini kami akan kembali menemani Anda.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: dari pengarus utama gender saat ini, pendengar berbicara mengenai masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Menghadirkan untuk Anda Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku dan juga Bakor Acman Regional Kepulauan Maluku dan aktivis HAM di topik yang kami hadirkan untuk Anda. Dan saya kembali lagi ke Ibu Joan ya, Bakor Acman Regional Kepulauan Maluku dan juga merupakan seorang aktivis HAM ya. Nah, Ibu Joan, kalau berbicara mengenai topik kita masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan, apa yang ingin Anda sampaikan lagi?
1: Sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sebagai jurnalis ya yang langsung menyaksikan bahwa masyarakat adat itu adalah penjaga terbaik.
0: Okay.
1: Ya, penjaga terbaik bagi keanekaragaman hayati bumi. Namun mereka justru menjadi korban pertama dari keserakahan industri ya, seperti yang sudah terjadi tambang di mana-mana dan segala macam gitu. Nah, menjaga wilayah adat itu adalah kunci untuk menjaga keselamatan kita semua.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Masa depan bumi kita ini sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan masyarakat adat hari ini.
0: Yeah.
1: Nah, apakah kita akan terus merampas ruang hidup mereka atau akhirnya mendengarkan dan melindungi mereka?
0: Ya, oke. Okay. Nah, menyambung akan hal tersebut, Ibu Leni, artinya kan ini tidak bisa berjalan sendiri begitu, atau masyarakat adat kita biarkan aja berjalan sendiri, tetapi merupakan juga kerja bersama. Mungkin Anda selaku Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku bisa berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait agar semua kita mempunyai hak yang sama, dan itu juga diatur oleh undang-undang, Ibu Leni.
2: Iya, betul. Karena apa? Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada perlindungan untuk masyarakat adat itu sendiri, walaupun pada implementasinya masih jauh dari kenyataan. Karena sampai dengan hari ini, untuk bicara masalah perda saja, peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, itu pun kami masih harus tertatih-tatih untuk melakukan itu. Kalau kemarin di 2022 untuk Perda Kabupaten Aru sendiri terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini sudah diketok palu.
0: Yeah. Nah,
2: untuk saat ini kita masih berjuang untuk ke Kabupaten Maluku Tengah.
0: Okay.
2: Pada saat kami melakukan pembicaraan terkait ini, mendorong ini masih 2018-19 itu alasan yang klasik yang selalu disampaikan oleh DPRD Maluku Tengah pada saat itu adalah kami perlu anggaran dan itu tidak. Kemudian untuk perda ini butuh waktu yang lama.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi kami merasa bahwa kalian adalah bagian dari anak-anak adat.
0: Okay.
2: Yang pada saat mau pemilu ataupun apapun itu, kalian akan menyatakan diri sebagai anak-anak adat. Seharusnya pada saat ini kalian menyatakan pernyataan kalian itu dalam wujud mari kita bekerja sama untuk mendorong perda pengakuan masyarakat adat ini segera bisa terjadi.
0: Oke.
2: Dan itu yang masih kami harapkan dari anak-anak adat di Maluku yang sampai hari ini menduduki posisi-posisi penting untuk kita bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat adat. Karena jika bukan kita, siapa lagi?
0: Yeah.
2: Kita tidak bisa berharap dari orang dari luar atau siapapun pihak luar untuk melakukan perlindungan dan pengakuan kepada kita masyarakat adat di Maluku.
0: Ya, oke. Okay. Nah, kalau berbicara mengenai apa sih sebenarnya yang paling mendesak untuk dilakukan menurut Anda saat ini apa? Begitu agar semua hal yang Anda katakan tadi bisa, minimal ada yang bisa lebih baiklah ke depan.
2: Iya. Sejarah itu adalah sesuatu hal yang sampai hari ini memang tidak dituliskan.
0: Yeah.
2: Ya, karena memang orang tua-tua dulu bilang itu pamali atau apapun, tetapi itu menjadi bagian penting dalam setiap dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas wilayah adat. Begitupun dengan dokumen untuk mendapatkan pengakuan, sejarah menjadi bagian tersendiri yang harus bisa ditunjukkan. Jadi kepada masyarakat adat yang belum menuliskan sejarah, mari duduk dan menuliskan.
0: Okay.
2: Tetapi harus disusikan dulu secara keseluruhan supaya tidak ada tumpang tindih atau salah. Karena biasanya kata orang Maluku nih kan suka batutur, suka baca cerita saja. Jadi dari satu ke generasi dia akan berbeda versi. Nah, itu yang harus didukan bersama untuk bicara dan menuliskan. Anak-anak muda posisinya di situ. Ya. Mereka harus bisa mengambil posisi itu untuk biarlah yang tua-tua menceritakan dan mereka menuliskan. Dan itu harus dibicarakan bersama.
0: Oke.
2: Okay. Wah, ini harus. Lalu kemudian pemetaan wilayah adat. Karena itu akan diminta dimanapun saat Anda ingin membuktikan kepemilikan wilayah adat Anda. Kita tidak bisa pakai peta Belanda. Masa kita pakai peta penjajah untuk menunjukkan kepemilikan. Walaupun memang Belanda juga termasuk terlibat di dalam pengurusakan penguasaan wilayah adat kita di Maluku. Ya, siapa yang paling dekat itu yang akan dibagikan. Ya, kita tidak bisa menutupi hal itu bahwa itu terjadi. Saat ini kami juga melakukan pemetaan wilayah adat. Aman melakukan itu yang kemudian akan kita bisa dipakai untuk dokumentasi untuk verifikasi sebagai pengakuan sebagai masyarakat adat. Dan juga kadang-kadang itu sampai hari ini itu juga dipakai pada saat kita akan melakukan pembuktian kepemilikan pada saat konflik perampasan wilayah adat. Peta adalah hal penting yang harus kita pakai untuk membuktikan kepemilikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian peraturan negeri, itu juga harus dilakukan untuk mendukung. Karena kadang-kadang orang bilang begitu peta ada, lalu orang main jual karena pikir sudah ini. Tapi itu dia harus dilindungi di dalam peraturan negeri terkait pengelolaan wilayah adat atau pengelolaan sumber daya alam agar semuanya diatur. Bagaimana orang datang mau ikat tali kapal atau itu orang dari luar dia harus ngasih apa itu kasih pajak bayarnya berapa bagaimana kemudian kapal-kapal dari luar negeri yang datang untuk sekedar melihat kita punya kecantikan laut atau alam itu juga harus diatur di situ.
0: Oke.
2: Jadi kami pikir dengan peta ini juga bisa meminimalisir konflik tapal batas. Karena jujur saja kita di Maluku ini sangat sensitif soal tapal batas. Ego kita sebagai orang Maluku itu masih sangat tinggi soal tapal batas ini. Tetapi jika melihat kepentingan anak cucu ke depan, sebaiknya ini yang harus dilakukan karena kita tidak akan mewariskan konflik kepada anak cucu.
0: Oke.
2: Ini akan terus berulang setiap tahun dan setiap saat. Lalu kemudian Baileu, rumah adat, kita punya kearifan lokal itu dicatatkan dan itu yang menjadi bagian dari perjuangan bersama.
0: Banyak hal sih sebenarnya Ibu ya. Kalau di runut begitu dimulai dengan mencatat sejarah dulu nih per wilayah karena ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Saya ke Ibu Joan dulu ya. Kalau masyarakat ingin didengar begitu Ibu Joan lebih kuat di tengah perubahan zaman saat ini agar masyarakat adat jangan sampai tertinggalkan karena perubahan zaman yang ada, apa yang harus dilakukan mulai sekarang menurut Anda terutama oleh perempuan adat, generasi muda, jurnalis dan komunitas adat itu sendiri agar ya bisa berjalan seiring dengan perubahan yang ada. Silakan. Ya,
1: yang harus dilakukan oleh perempuan adat
0: gitu,
1: dalam membuka ruang. Membuka ruang untuk bagaimana memberi diri untuk belajar. Semakin kita belajar bersama dan memberikan penguatan kapasitas antara sesama perempuan dan sesama masyarakat adat itu pasti akan terjadi dan akan bisa mempertahankan dan kita pasti akan berdiri di garda terdepan untuk mendepankan hak-hak kita sebagai masyarakat adat.
0: Oke. Ada pesan kepada masyarakat adat yang mungkin sementara mendengarkan kita di saat ini agar apa yang kita bahas ini bisa menjadi suatu hal yang mereka miliki antara hak dan juga masa depan. Silakan Ibu Joan.
1: Iya, kalau pesan saya ini adalah masyarakat adat itu harus yakin bahwa dirinya menjadi subjek utama yang memegang kendali atas nasib mereka sendiri, bukan sekedar objek pembangunan atau tontonan wisata. Nah, sudah saatnya kita memberikan ruang, mendengar suara mereka tanpa filter dan memastikan bahwa pembangunan apapun yang ada itu harus berjalan atas persetujuan dari masyarakat adat itu selaku pemilik sah wilayah tersebut. Nah, untuk itu mari kita suarakan kebenaran ini demi masa depan yang adil, inklusif, dan bermartabat bagi masyarakat adat.
0: Ya, Ibu Leni, ada yang ingin ditambahkan terkait hal ini, pesan kepada masyarakat adat agar catatan yang penting yang kita dapati dalam diskusi di saat ini menjadi poin plus juga kepada masyarakat adat agar pertumbuhan bersama itu memang harus dilakukan bersama dan berakar juga dari masyarakat adat itu. Silakan.
2: Iya, pesan saya kepada Bapak Ibu masyarakat adat di seluruh Maluku, kita adalah masyarakat adat, kita berhak atas wilayah adat kita, kita harus bersuara dan kita mau untuk berubah, melakukan perubahan-perubahan terkait beberapa hal yang sudah saya katakan tadi untuk memberikan hal baik kepada anak cucu dan generasi kita ke depan, karena anak cucu kita yang akan melanjutkan kehidupan kita ke depan. Dan jika ini tidak dilakukan, maka ya kita akan terus-menerus menjadi korban, menjadi apa ya, objek untuk beberapa kepentingan, dan kita harus bijaksana dengan semua hal yang kita lakukan di kampung. Kembalilah kepada akar kita dan kepada identitas kita sebagai masyarakat adat. Dan semoga Tuhan dan leluhur menyertai kita semua.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu Joan dan juga Ibu Leni dalam diskusi kita di saat ini, masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Kalau apa yang disampaikan tadi, hak ada, tantangan juga ada, begitu. Dan tentunya masa depan pasti milik bersama, dan semoga saja masyarakat adat hari ini akan lebih bertumbuh sehat lagi untuk mendapatkan arah pembangunan yang merata, begitu. Terima kasih Ibu Joan dan Ibu Leni sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di Maluku siang ini. Pengarus Utama Gender menghadirkan dua narasumber untuk Anda, Ketua Pengurus Wilayah Aman Maluku dan Bakor Atsman Regional Kepulauan Maluku, dan juga merupakan seorang aktivis HAM dalam topik masyarakat adat hari ini, hak, tantangan, dan masa depan. Saya Jo Surui, sampai jumpa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengajak seluruh masyarakat untuk tetap percaya pada pelayanan kesehatan RSUD Dr. N. Haulusi Ambon, di mana imbauan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanad saat meninjau langsung operasional rumah sakit rujukan ini. Wagub mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi berbagai informasi di media dan tidak mudah terpengaruh isu negatif. Menurutnya, perkembangan era modern telah menggeser sektor kesehatan menjadi industri yang bersaing yang kerap mengedepankan profit ketimbang spirit pelayanan. Ia menekankan bahwa sebagai rumah sakit milik daerah, RSUD Haulusi tetap memegang teguh komitmen pelayanan publik yang berorientasi pada kemanusiaan.
0: Sekian Cek Fakta.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Maluku siang ini sudah di pukul 11:33 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, saya menyapa pendengar yang berada di kawasan timur Indonesia yang tentunya sudah memasuki nuansa siang hari. Sementara pendengar kita yang masih dalam nuansa pagi hari di wilayah Indonesia Barat, kami menyapa Anda selamat pagi dan salam sehat. Dan semoga sampai dengan saat ini Anda dalam keadaan baik-baik saja, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun Anda berada. Masih di sini di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami tetap temani Anda di gelaran edisi siaran hari ini di Senin 14 September 2026. Pendengar, di frekuensi kami 105,1 FM, juga melalui streaming, dan juga dapat Anda dengarkan kami melalui aplikasi RRI digital kami. Yang di wilayah Pulau Burung, Anda mendengarkan kami di stasiun relay, di pemancar relay kami 104,5 FM. Baik, saya bersama dengan Anda menyusuri waktu-waktu awal di Maluku siang ini, pendengar. Hari ini Senin dan kita segera lanjut kebersamaan kita menuju ke pukul 12 siang nanti. Dan acara yang kami segera gelar untuk Anda yaitu Halo RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya baik, pendengar, kita jumpa dengan Anda di Halo RRI Senin 14 September 2026. Untuk program ini, seperti biasa kami membuka ruang dan waktu kesempatan bagi Anda seluas-luasnya. Untuk pendengar yang ingin menyampaikan suara hati Anda, menyampaikan sesuatu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik dan juga permasalahan sosial yang terjadi di sekitar Anda.

Ya, dan saatnya Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyuarakan sesuatu yang menjadi perhatian Anda, menjadi kebutuhan Anda, dan menjadi aduan Anda. Ya, pendengar, ada permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, permasalahan sosial yang mengemuka, atau juga keluhan-keluhan terkait dengan layanan publik atau kebutuhan Anda ya sebagai warga ya yang menyangkut kepentingan orang banyak ya. Ya, baik. Kami tetap standby di jalur telepon kami 0911-383-4921 ya. 0911-383-4921. Kemudian juga di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886 ya. Sampaikan hal-hal yang menjadi keresahan Anda atau mungkin juga terkait dengan layanan publik ketika Anda berurusan atau ingin mendapatkan layanan publik di salah satu instansi milik pemerintah atau swasta atau lembaga dan sejenisnya, ya silakan sampaikan keluhan Anda. Ada masalah, ada kendala atau tantangan, atau mungkin Anda dipersulit dengan birokrasi yang berbelit-belit, atau mungkin ada yang lain, silakan. 3834921. Kebetulan sudah ada pendengar kita yang mau bergabung. Halo RRI, selamat siang. Oke. Mohon maaf terputus ya komunikasi kita. Ya, untuk tadi yang sempat mau bergabung, ya saya undang Anda kembali. Mungkin saya sedikit terlambat merespon Anda. Atau mungkin ada yang sementara mencoba, ya jangan sampai jalur telepon kami sibuk atau lagi tidak aktif atau tidak bisa dihubungi. Ya, untuk jalur telepon kami saat ini bisa diakses dengan baik dan juga di jalur WhatsApp kami ya. Jangan lupa, kalau mau telepon di nomor WhatsApp juga boleh. Di 0813-5624-5886. Iya, mana tadi yang sempat sudah mencoba untuk menelpon dan bergabung bersama kami tapi belum tersambung, keburu tadi terputus ya. Jangan ragu-ragu kalau ada masalah ataupun permasalahan yang terjadi di tempat Anda, silakan melaporkan terkait dengan kondisi yang mungkin berkaitan dengan musim kemarau ya. Di tempat Anda mungkin sudah terjadi kekeringan atau sudah terjadi krisis air bersih atau mungkin ada kebakaran hutan yang sementara terjadi, informasikan agar bisa direspon dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang berkompeten ya. Oke, pihak-pihak terkait. 0911-383-4921 ya, masih tetap dibuka untuk Anda, WhatsApp juga demikian. Masih tetap dibuka untuk Anda bagi pendengar yang ingin menyampaikan permasalahan yang Anda hadapi. Ya, terkait MBG, ya perkembangannya seperti apa? Kalau Anda memang mengikuti terkait dengan program MBG yang dilaksanakan di tempat Anda, khususnya kepada pelajar, siswa atau orang tua, ya, misalnya si A dari Paso atau si B dari Ratu Halat, pokoknya di mana saja ya, mungkin Anda ingin merespon atau menyampaikan sesuatu terkait dengan MBG ya, makan bergizi gratis seperti apa ya, mungkin ada pelayanan yang terkendala atau ada masalah yang terjadi, silakan sampaikan. Atau juga mungkin terkait dengan cek kesehatan gratis atau program-program yang mana diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat begitu. Atau juga program-program bantuan sosial yang mungkin ada sedikit kendala dalam penyalurannya atau distribusinya atau semacam apa begitu. Iya, kalau Anda merasa terkendala atau ada merasa keluhan, silakan sampaikan, suarakan itu. Kita akan catat permasalahan Anda dan tentunya kita akan teruskan pada pihak terkait ya.

Ya, di hari kemarin saya sempat langsung disamparin oleh salah satu warga yang ada di sekitar skip di situ, yang memang kebetulan juga sudah cukup mengenal saya pendengar, dan beliau juga sudah menyampaikan secara langsung dan memberikan petunjuk-petunjuk terkait ada permasalahan kebocoran pipa air yang terjadi di seputar Jembatan Waitomu. Ya pendengar, sampai dengan pagi ini ketika saya melintas juga tadi, ketika ini saya sempat melihat ya, sempat melihat apakah kebocoran tersebut masih ada dan berlangsung, dan ternyata memang ada ya. Dan terima kasih untuk Ibu Poppy dan juga untuk Ibu Yaya yang ada di kawasan Cemet di situ, yang mana juga sudah menyampaikan informasi ini untuk diteruskan ya, untuk diteruskan kepada pihak PDAM yang saat ini Perum Tirta Yapono ya, dengar. Dan baik untuk Ibu Poppy, terima kasih juga sudah menyampaikan ini di dua hari kemarin ya, tepatnya di hari Sabtu itu ya disampaikan, dan ternyata memang saya melihat sendiri dan sempat memfoto kebocoran pipa air di bawah jembatan Waitomu yang ada di Skip Cemet itu pendengar. Dan kalau lihat dari kondisi kebocorannya, memang kebocorannya terlalu besar, dan ini terjadi pada saluran pipa yang kelihatannya sudah tua ya. Ya mungkin karena udah berkarat dan itu ada pada sambungannya ya. Begitu, dan foto serta informasinya sudah saya teruskan ke pimpinan Perum Tirta Yapono, Pak Pit Saimima, dan sementara menunggu informasi balik ya, atau tanggapan balik dari Pak Pit Saimima terkait dengan kebocoran pipa air di jembatan Waitomu. Ya, warga di sekitar juga mendengar, kalau ada sempat melintas ya, sesekali cobalah menengok atau melihat apa betul. Ya, kalau memang sampai ini belum ditindaklanjuti, maka ketika airnya lagi jalan itu pasti ada kebocoran. Kebocorannya deras ya. Kalau kita hitung-hitung, kalau anda kata ditadah dengan drum ya, 1 menit itu drumnya bisa penuh dalam waktu 1 menit. Berarti kebocoran, tingkat kebocorannya terlalu besar begitu. Dan ini harus perlu diantisipasi, ditindaklanjuti. Ya. Apalagi di jamaah di musim kemarau ini kan orang lagi butuh air. Nah, kalau pipa bocor semacam begitu kan, otomatis juga akan berpengaruh juga kepada distribusi air bersih kepada masyarakat, ya kan? Ya, baik. Terima kasih, dan informasi sudah saya teruskan. Tinggal nanti saya menunggu apa yang disampaikan tanggapan atau komentar atau konfirmasi balik dari Pak Pit Saimima di Tirta Yapono. Begitu ya. Ini saya sudah menjawab langsung. Saya sudah sampaikan nanti untuk Ibu Poppy dan Ibu Yaya. Kalau lagi dengar radio Pro 1 ya silakan. Berharap menunggu saja, dan kalau sudah nanti mendapat tanggapan, kami juga akan informasikan, dan informasinya juga kami akan publish di portal beritanya kami, begitu ya. Oke. Okay. Nah, mari pendengar kita di Halo RRI, saya masih tetap menunggu Anda yang mau bergabung di pagi di siang ini untuk edisi Senin 14 September 2026.

Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Suara tanah retak, angin kering berhembus, dan tetesan air dari keran semakin melambat, lalu berhenti total. BMKG memperingatkan hampir 80% wilayah Indonesia kini berstatus waspada hingga awas kekeringan. Sumber air kian menipis, bumi kita sedang menjerit. Jangan tunggu sampai kering, kerontang, hemat air dari sekarang. Gunakan tampungan air hujan, siram tanaman secukupnya, dan stop bakar sampah atau lahan demi mencegah kebakaran. Ingat, satu tetes air hari ini adalah kehidupan untuk hari esok. Waspada kemarau, bijak gunakan air.
1: Ya, baik pendengar, kita masih ada waktu sekitaran 7 menit lagi sebelum kami tuntaskan, kami akhiri kebersamaan kita di Nuansa Halo RRI untuk siang ini. Mari, jika ada yang mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan keluhan Anda, kebutuhan Anda, dan aduan Anda, silakan. RRI, selamat siang.
2: Oh, selamat siang, Halo RRI.
1: Ya, selamat siang. Baik, dari mana dengan siapa ini?
2: Dengan Deden di Cugenang, Bang Tes.
1: Oke, okay. Baik, Bung Deden, mau sampaikan apa, Bung Deden?
2: Iya. Saya mau sampaikan buat penerimaan apa nama? Pangan beras ini.
1: Penerimaan apa?
2: Penyaluran pangan beras.
1: Oh iya, bantuan pangan beras.
2: Iya, Bang Tes.
1: Iya.
2: Pangan beras ini kan dari perumbulan Provinsi Maluku, toh?
1: Iya.
2: Jadi begini, Pak.
1: Iya, iya, baik.
2: Pangan beras ini, kalau saya lihat di sini, ini peternakan saya terima lagi. Itu saya sendiri dolar langsung di penerimaan ini, di tempat penerimaan ini. Maka orang bergaji bisa didapat pangan beras ini yang berita salurkan buat masyarakat. Yang orang bergaji, dong. Terima, terus yang penerimaan ini di dalam rumah ini suami istri, misalnya suami terima lagi, istri terima lagi, kok bagaimana? Terus saya punya adik perempuan di atas itu,
1: yeah.
2: Waktu itu dia terima pangan beras ini dari, kalau tidak salah, dari bulan Januari Februari itu. Apa nama yang kedua ini, di anak ini, dia tidak ada nama lagi. Wah, orang punya gaji kok bisa didapat.
1: Oke.
2: Kan itu pangan beras itu, kan kita selalukan pangan beras itu, orang menerima yang tuan-tuan, terus yang miskin-miskin.
1: Iya.
2: Yang bisa bergaji bisa didapat, terus yang suami itu bisa dapat 2x20 itu kartu yang mungkin. Begitu saja, Pak.
1: Sebentar, Bung Deden. Halo, Bung Deden. Bung Deden, sebentar. Yang Bung Deden maksudkan yang
2: rumbulok mungkin yang hanya bukan beras.
1: Ya, Bung Deden, halo, sebentar, halo. Deden, halo.
2: Selamat siang, sahabat bertugas, salam sehat.
1: Deden, halo. Halo.
2: Halo.
1: Ya, sebentar. Yang Bung Deden bilang orang bergaji ini dia pegawai ASN atau apa?
2: Fungsional ASN, Pak.
1: Oh, dia ASN ya, pegawai ya.
2: ASN. Ini penerimaan itu ada beberapa orang di negeri penerimaan ini ada nama yang belum penerimaan.
1: Oke, baik. Ya. Jadi ada oknum ASN atau pegawai yang mendapatkan bantuan pangan beras. Baik.
2: Pangan beras itu rakyat miskin. Kan ini tidak mungkin.
1: Ya.
2: Selamat berjumpa.
1: Baik. Kemudian tadi di dalam satu rumah ada suami udah dapat, ya, istrinya juga ada, namanya juga. Jadi suami istri sekaligus dapat, ya. Oke, kedua-duanya dapat. Tapi biasanya kan itu kan kalau dalam satu keluarga itu kan, ya, yang dihitung ya kepala keluarganya, ya. Misalnya Deden sebagai kepala keluarga, ya berarti satu nama saja. Kalau sudah Deden, ya otomatis istrinya tidak lagi, ya. Oke, itu setahu saya, dan memang selama ini yang terjadi demikian, ya. Ya, cukup satu nama kepala keluarga yang dicatat ya. Kalau suaminya atau bapaknya tidak ada atau sudah meninggal atau apa begitu, ya otomatis istrinya salah satunya gitu. Bapaknya tidak ada ya ibunya yang dapat, ibunya tidak ada ya bapaknya yang punya nama begitu. Oke. Jadi kalau dalam satu keluarga itu dua-duanya dapat ya suami dan istri atau ibu dan bapaknya dapat, ya ini saya bingung juga ya kenapa sampai bisa demikian. Oke. Bung Deden di tengah-tengah Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan ya. Sayangnya waktu kita hanya tersisa 3 menit ya. Sekarang sudah di pukul 11.57. Otomatis untuk mengkonfirmasi ini ya saya harus berkoordinasi juga atau melobi yang berkompeten ya terkait dengan pembagian bantuan pangan beras ini ya. Otomatis karena ini sudah terjadi dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah, ya otomatis kita harus mencari jawabannya ke Kabupaten Maluku Tengah ya, dinas terkait di Kabupaten Maluku Tengah. Ya ini mungkin ke Perum Bulog atau juga ke dinas sosial yang punya tugas atau punya kewenangan terkait dengan ini. Atau juga pemerintah Kabupaten Maluku Tengah begitu ya. Baik, ya tadi kalau untuk wilayah Kota Ambon ya cepat-cepat saja ya, saya bisa langsung eksekusi ya secepat mungkin. Tapi karena di Kabupaten Maluku Tengah berarti mungkin mohon maaf saya akan butuh waktu. Dan untuk Bung Deden, keluhannya ataupun masukannya sudah kami catat di sini ya, di kolom aduan pendengar lewat acara Halo RRI. Baik. Ya, saya akan juga nanti cross-check lebih clear lagi, lebih jelas lagi ya pembagian distribusi bantuan pangan beras di Kabupaten Maluku Tengah ini sepenuhnya dilakukan atau ditangani oleh dinas apa. Ya, setahu saya itu pembagian-pembagian bantuan sosial ini kan dinas sosial Kabupaten Kota setempat begitu ya, Bung Deden. Baik, terima kasih sudah bergabung di Halo RRI siang ini. Ada waktu tersisa 2 menit. Ya, 2 menit tersisa mungkin ada lagi yang mau bersuara di saat ini. Ya, silakan saja 3834921 ya. 0911-383-4921. Mungkin ada mau disampaikan terkait dengan kelangkaan bahan bakar, entah itu minyak tanah, atau mungkin juga Anda para pemilik kendaraan bermotor, para pengendara, pengemudi, supir truk, dan sebagainya, ada keluhan terkait dengan BBM belakangan ini di SPBU-SPBU. Bagaimana? Karena di pagi tadi sampai ya dalam beberapa hari ini ketika saya lewat dan melintas ya di SPBU-SPBU tertentu ini masih terus terjadi antrian-antrian kendaraan yang cukup panjang ya. Bahkan ada yang sudah antri sejak malam gitu. Sejak malam mobilnya parkir di situ untuk nunggu keesokannya untuk ambil apa untuk ngisi BBM. Wah, ini kondisi-kondisi seperti ini juga sangat mengkhawatirkan ya. Ini juga tentunya menghambat dan menjadi kendala bagi Anda pemilik kendaraan bermotor atau Anda sebagai pengemudi atau supir ya. Apalagi aktivitas Anda itu kan ya otomatis butuh bahan bakar BBM. Ya kalau BBM tidak ada ya bagaimana Anda bisa beroperasi, Anda bisa orang ambulan bisa mencari, bisa bawa oto begitu ya. Apalagi mobil truk kan mengangkut barang-barang material dan lain-lain semacamnya begitu ya. Pokoknya mobil-mobil barang lah begitu. Ya kalau untuk bensin atau Pertalite ya atau Pertamax saya lihat itu ya normal-normal saja ya. Oke, masih tetap lancar. Tapi yang sekarang ini yang menjadi sorotan ini kebutuhan akan solar ya, bahan bakar atau BBM jenis solar. Ya, hampir setiap hari ya ada saja antrian yang terjadi di SPBU-SPBU. Dan itu juga saya sudah catat beberapa informasinya dan tentunya sudah dipublikasikan juga begitu ya untuk menjadi perhatian dari pihak yang berkompeten. Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, sayang sekali Halo RRI untuk saat ini saya harus tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi di Halo RRI selanjutnya nanti ada di hari Rabu dan juga di hari Jumat. Terima kasih ya, ada penambahan ya kalau awalnya kita Senin dan Jumat, sekarang kita penambahan di satu hari lagi menjadi Senin, Rabu dan Jumat. Ya. Ya, waktu dan ruang kami lebih perbanyak ya supaya Anda juga bisa memberikan masukan dan keluhan ataupun aduan Anda di acara ini dan nanti akan kami terus kepada pihak-pihak yang berkompeten tentunya.
3: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Nah, saat ini merupakan saat di mana Anda sudah boleh mengambil waktu beristirahat. Untuk Anda yang memang sudah beraktivitas atau mulai sudah bekerja ya dari sejak pagi hingga saat ini, baik itu yang ada di rumah maupun juga ada yang di tempat kerja, di kantor, di mana saja ya tempat Anda beraktivitas. Pasti ada yang sudah lebih dulu atau ada yang sementara berproses, ada yang baru memulai, bahkan ada yang belum. Mungkin juga ada yang belum mengambil waktu untuk makan siangnya ya. Untuk itu saya mengucapkan selamat siang, selamat memanfaatkan waktu istirahat Anda, rehat Anda untuk kembali mencicipi makan siang Anda, untuk menambah kembali kekuatan energi, menambah kembali tenaga dan semangat untuk selanjutnya beraktivitas melintas waktu tersisa di siang ini menuju sore hingga tuntas aktivitas Anda. Ya, yang di rumah apa kabar? Ya, apakah di rumah orang tua, ibu, bapak, ya, suami atau istri atau kakak mungkin yang sudah menyiapkan santapan siangnya? Ya, buruan kalau sudah tersedia, sudah siap langsung saja dimanfaatkan, ya, diambil waktu dan kesempatan untuk makan siang. Kalau belum ya harap bersabar. Kalau apalagi sementara berproses ya harap bersabar saja, jangan ngamuk-ngamuk, jangan teriak-teriak ya. Sampai kalau teriak lapar ya, kalau di dalam rumah yang dengar nggak apa-apa, tapi kalau orang-orang di samping rumah lain, tetangga yang dengar, wah bahaya ini. Nanti mereka bilang, wah ini ada yang sudah terkena bahaya wabah kelaparan kali ya, sambil teriak lapar, lapar gitu. Oke, tenang saja ya. Ya, terkecuali mungkin sudah sehari, dua atau tiga hari tidak makan, ya udah. Itu wajib untuk teriak ya. Kalau sementara menunggu ya udah diam-diam saja. Tapi kalau diabaikan tidak dikasih makan selama 2 atau 3 hari ya udah silakan teriak karena itu hak Anda untuk makan gitu. Biar yang tidak kasih makan sama Anda juga bisa ditindaklanjuti. Kenapa sampai tidak diberi makan sampai 2 3 hari ya? Oke, tahanan saja atau narapidana aja dikasih makan ya lengkap pagi, siang, sore, malam gitu ya. Lengkap. Iya, orang yang terpidana aja, orang yang terhukum saja di lembaga masyarakat atau di penjara, ya masih tetap dilayani makan minumnya dan sebagainya. Apalagi kita yang orang bebas ya, ya orang bebas kemana saja, bebas di rumah mau kemana saja, orang yang bebas dari apa dakwaan hukum, ya kita harus begitu ya. Oke, pendengar, semoga suasana siang ini ya, tetap bersama dengan Anda. Ya, situasi cuaca kondisi di kota Ambon sekitarnya. Sampai dengan detik ini juga masih seperti kemarin-kemarin, ya masih tetap ada panas menyengat karena kita masih dalam nuansa musim kemarau yang tentunya masih akan berlangsung terus ya, dibalut dengan sedikit El Nino dan lain-lain sebagainya. Ya, ada mendung tapi mendung belum bisa memicu terjadinya hujan yang besar atau hujan yang deras ya. Ada sempat hujan tetapi sedikit saja gitu ya. Orang Ambon bilang ujang ampas-ampas begitu. Gerimis ya, kalau bahasa Indonesia bilang gerimis. Kalau orang Ambon bilang ujang ampas-ampas, kecil-kecil kan, kalau ampasnya kan kecil-kecil gitu. Oke, baik. Kita lanjut saja, selamat siang semuanya. Dinikmati lagi hiburan selanjutnya. Plus nanti ada informasi yang saya akan turunkan untuk Anda, menemani Anda di siang ini. Untuk rekan kita, Susan yang lagi terganggu kesehatannya, ya semoga dalam waktu yang secepat mungkin ke depan, ya bisa pulih kembali. Ya. Ini akibat terlalu apa ya over capacity, over activities ya activity, iya kelebihan aktivitasnya ini orang-orang memang terlalu forsir ya, terlalu forsir tenaganya dan waktunya. Oke, baik, kita nikmati lebih lanjut untuk temani Anda di siang ini, pendengar di Maluku siang Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo HAP, hemat satu pekan. Promo HAP minggu ini ada Super Queen Chunky Cashew Almond 82 gram dari Rp29.500 menjadi Rp21.900. Belfood Fresh Chicken Stick 500 gram dari Rp46.500 menjadi Rp38.900. Serta Nutrilon Royal 3 Madu Vanilla 1 kg dari Rp487.000 per 2 pieces menjadi Rp451.900 per 2 pieces. Selanjutnya, Alfamidi Kacang Atom Oven 150 gram dari Rp18.500 menjadi Rp16.900. Mami Poco Pen Ekstra Kering ukuran S56, L48, L42, XL38 dari Rp83.900 menjadi Rp77.900. Sunsilk Shampoo 160 ml Opar dari Rp38.800 menjadi Rp21.500. Serta Sunlight Jeruk Nipis Bio Nature Berry and Lime 675 gram dari Rp13.900 menjadi Rp11.900. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai Midi Pay aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

Malam siang ini tetap bersama dengan Anda dan di 10 menit tersisa menuju pukul 13 waktu Indonesia Timur dan nanti di pukul 13 itu kami bergabung dengan Bro 3 Jakarta untuk warta berita olahraga. Dan iya. Oke, baik. Mendengar kita hadirkan dulu informasi dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar. Ya, pendengar, kita awali dengan informasi. Terkait dengan kapal hilang bersama penumpang, di mana pendengar informasi dari RRI.co.id, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada hari Minggu kemarin. Kapal yang hilang kontak itu dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri telah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima oleh kantor SAR setempat pada pukul 04.10 dari Yoel Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 02 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kapal itu hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September pukul 10.13. Hingga laporan diterima, kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Basirih, Banjarmasin. Dan tim menerima laporan itu pada pukul 04.30. Kantor Sar Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car di Max menuju dermaga Sar Basirih. Selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan dan Distrik Navigasi Banjarmasin, kemudian PT Pelindo Banjarmasin serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan sudah disiapkan mendukung operasi meliputi KN SAR Laksamana 241, rescue car di Max, kemudian peralatan water rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi, Starlink, serta peralatan pendukung lainnya. Mengingat jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, mereka mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal, katanya. Sementara informasi terkait dengan gempa bumi, di mana diinformasikan pendengar gempa bumi berkekuatan magnitude 5,2 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur pagi tadi. Meski pusat gempa berada di laut, BMKG memastikan gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi pada pukul 08.42 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 10.42 menit waktu Indonesia Timur. Pusat gempa berada sekitar 142 km tenggara Kabupaten Malang. Demikian kata BMKG dalam laporannya di hari ini. BMKG menjelaskan epicentrum gempa di Malang itu berada pada koordinat 9,52 derajat lintang selatan dan 112,85 derajat bujur timur. Gempa bumi tergolong dangkal karena memiliki kedalaman hanya sekitar 10 km di bawah permukaan laut. Lokasi pusat gempa berada di wilayah perairan sebelah tenggara Kabupaten Malang. Kendati demikian, BMKG menyatakan aktivitas tektonik itu tidak memenuhi kondisi yang dapat memicu tsunami. Hingga laporan ini dipublikasikan di rri.co.id, tidak ada peringatan tsunami yang dikeluarkan BMKG terkait gempa 5,2 magnitude tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya untuk menyimak informasi-informasi dalam Warta Berita Olahraga.
1: Dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat JI Cesc menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. JI Cesc bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowy yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, ça carré. Si je viens.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Game sub-match Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi riset juara.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Tabiabel, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wakil acara, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer, tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Jadi kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami dan juga dalam.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga memiliki story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menuju di juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe faz parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco.

0: kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut ada dua elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
1: We was proud of the team, proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
2: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
0: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
3: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
4: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
0: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
5: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
6: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
7: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
6: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
7: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
8: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
7: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
5: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

Di zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai...
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, Ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Maluku Siang ini masih terus bersama dengan Anda tadi pendengar, selepas kita ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga dalam warta berita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kurang tersisa 5 menit lagi kita akan tiba di pukul 14 atau di jam 2 siang. Dan tepat di pukul 14 nanti kami hadirkan program informasi Cek Fakta, dan juga kami akan hadirkan paket lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara, Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini. Dan seperti biasa untuk hari Senin, RRI Ambon sebagai host atau sebagai penyelenggara untuk lintas 1000 pulau di hari ini pendengar. Baik, selamat menikmati suasana siang hari Anda, dan saat ini tentunya seluruh pendengar kita di berbagai wilayah Indonesia sudah ada dalam nuansa siang hari. Khusus Anda yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah, yang mungkin saat ini juga tengah menikmati suasana istirahat dan menikmati makan siang Anda, kami menyapa Anda selamat menikmati suasana siang hari Anda. Salam untuk pendengar semuanya, untuk yang lagi pantau siaran kami di frekuensi FM kami, maupun juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk Anda nanti yang mau bergabung untuk mengirimkan ucapan requestan Anda, ya Anda bisa nanti ikutan di acara request time dan sharing informasi selepas nanti di lintas 1000 pulau kami hadirkan dulu, atau di setelahnya di pukul 14 ke depan hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar. Baik, dan selamat siang, saya menyapa dulu untuk Yesi dan kawan-kawan yang lagi mengambil waktu istirahat di siang hari ini, dan selamat menikmati suasana istirahat Anda. Seperti biasa akan aktivitas kembali di malam hingga jelang tengah malam nanti. Semoga tetap dalam kondisi sehat 10-2 selalu. Juga untuk Pak Poli yang ada di Indojaya juga, salam kompak saja. Dan semoga urusannya jadi lancar. Baik, informasi saya hadirkan dulu pendengar sebelum nanti Cek Fakta kami hadirkan di pukul 14 waktu Indonesia Timur dan juga di lintas 1000 pulau siaran berjaringan. Baik, informasi terkait dengan hasil evaluasi sejumlah dapur MBG diumumkan oleh Badan Gizi Nasional pendengar. Di mana BGN atau Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari 27.000 lebih SPPG yang memperoleh surat penetapan penerimaan manfaat sementara tahap pertama atau SPS 1, hanya sekitar 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur atau SPPG menjalankan program sesuai ketentuan atau SOP. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam menyelenggarakan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan melalui video yang diunggah di kanal resmi BGN Minggu kemarin. Dan dikatakan Sudaryono telah mengeluarkan SPS 1 kepada 27.022 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Masih menurutnya, validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek dalam operasional dapur MBG. Misalnya ketepatan, sasaran penerima, kemudian kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas keuangan, serta keamanan dan kandungan gizi makanan yang diproduksi. Hasil validasi itu kemudian menjadi dasar penerbitan SPS tahap kedua nanti, atau SPS 2. BGN menetapkan 13.761 SPPG atau 50% dari penerima SPS 1 sebagai penerima SPS kedua.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat segera memastikan hak pendidikan ratusan siswa di 13 sekolah tetap terpenuhi di tengah proses peralihan status dan tata kelola sekolah. Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku Hasan Selamat menegaskan, persoalan administrasi maupun peralihan kewenangan tidak boleh berdampak pada keberlangsungan proses pendidikan siswa. Menurutnya, anak-anak harus ditempatkan sebagai pihak yang paling utama dalam setiap penyelesaian persoalan tata kelola pendidikan. Mereka tidak boleh menjadi korban akibat persoalan birokrasi, administrasi maupun tarik-menarik kewenangan antar instansi.
0: Sekian Cek Fakta.

Ya, baik mendengar tadi program informasi Cek Fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur sudah kita dengarkan. Dan baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan paket acara kami, siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara untuk hari ini pendengar. Senin 14 September 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang para pendengar di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Kota Ambon, Manise, saya Teis Tekok dari Pro 1 RRI Ambon kembali menjumpai Anda di acara siaran berjaringan Lintas Ribu Pulau edisi hari ini 14 September 2026. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini berakhir kita akan menghadirkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Setidaknya ada 5 buah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Baik pendengar, dan kita langsung saja menghadirkan informasi yang pertama. Sebagai informasi yang pertama, kita awali informasi dari RRI Langgur. Dari Langgur, informasi terkait Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Dari Langgur akan diinformasikan atau dibacakan sama Bosco Korisen berikut ini.
1: Ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Marwan Mardana belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
2: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 kakak atau keluarga, sedangkan beras yang sekini lebih besar 494 ton. 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan ada pada DC 1 sampai 5.
1: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima, namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
2: Bulan 1 kemarin itu ada pegawai ketiga K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi, tapi kami belum bisa memantau oleh karena data ini tidak per RT dan tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
1: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027. Disesuaikan kebijaksanaan pemerintah pusat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.

0: Ya, dalam informasi kita yang pertama dari Langgur disampaikan Bosco Korisen. Terima kasih rekan Bosco dan teman-teman kita di Langgur. Informasi selanjutnya untuk lintas ribu pulau kita akan bergeser ke Saumlaki. Di Saumlaki ada Jeffrey Ranglalin yang sudah menyiapkan informasinya terkait dengan permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September 2026. Namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat yang ada di pesisir kota Saumlaki. Berikut informasi selengkapnya.
1: Banjir pesisir atau banjir mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan masih tergolong normal. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matiol dapat lagi di Saumlaki, Indra, mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Saumlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya terjadi pada Minggu dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1 meter. Hal ini turut dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
2: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak. Nah, itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Tanimbar. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka gunung, muka laut.
1: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Dari Saumlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.

0: meninggalkan informasi dari Saum Laki bersama Jeffrey Ranglalin, dan terima kasih untuk rekan Jeffrey serta teman-teman di RRI Saum Laki. Kita menuju ke provinsi tetangga kita di Maluku Utara. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Dan Halmahera Selatan tercatat tertinggi, yaitu 35 kasus. Selengkapnya akan dihadirkan informasi bersama reporter Novianti Marasa Besi.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
2: Sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, seperti contohnya di Halsel, itu Halsel sampai 35. Tinggi Halsel. Terendah, kami sementara Kaliabu ini masih juga kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan itu 9 ya. Jadi kalau dihitung dari jumlah penduduk, ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit, tapi tetap juga ada ini 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual ke perempuan dan anak.
1: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Novianti Marasabisi melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.

0: Baik, terima kasih pendengar. Kita masih menghadirkan lagi informasi dalam Lintas Seribu Pulau Berjaringan hari ini, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Sudah tiga informasi yang sudah kami hadirkan dari Langgur atau Tual, kemudian Somlaki dan dari Maluku Utara. Dua informasi tersisa kita lanjutkan. Berikutnya dari Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur. DPRD Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah setempat lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perikanan. Selengkapnya dihadirkan reporter Yasin Kaldrak dari Bula, Seram Bagian Timur.
1: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
2: Kita dorong itu pasar ikan geser itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
1: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mapia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mapia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
2: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut, biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar biar mereka mencari uang di sana.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
3: Insya Allah kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September dia sudah mulai operasional.
1: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP.
0: Demikian informasi dari RRI Bula bersama Yasin Kaldrak informasinya, dan terima kasih rekan Yasin dan juga teman-teman di RRI Bula. Sebagai informasi yang terakhir tentunya dari RRI Ambon. Informasi ini akan dilaporkan oleh reporter kami Lina Teo Puring. Saudara, dari RRI Ambon, cegah paparan ekstremisme di Maluku, Densus 88 soroti pembatasan gawai di sekolah. Informasi selengkapnya bersama Lina Teho Puring.
4: Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan dalam paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan dimaksud. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pendidikan. Langkah itu lebih diarahkan untuk memastikan pemanfaatan gawai di lingkungan sekolah tetap berada dalam pengawasan dan tujuan yang tepat.
5: Kami datang ke Dinas Pendidikan sampai ke kantor Kementerian Agama di wilayah Maluku juga untuk mendesak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kota kabupaten untuk mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai. Ini akhirnya mendapat respon yang baik.
4: Ia berharap upaya yang dilakukan dapat memperkuat perlindungan anak dari berbagai pengaruh negatif di ruang digital. Pencegahan akan lebih efektif apabila sekolah, keluarga, pemerintah, aparat, dan masyarakat menjalankan perannya secara bersama-sama. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.

0: Baik, mendengar dengan berakhirnya informasi tadi, maka tuntaslah sudah kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Ribu Pulau untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang ada di RRI Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, selamat siang, kita berpisah. Dan atas nama kerabat kerja bertugas siang ini, kami mengucapkan selamat siang. Tetap semangat untuk aktivitas Anda di hari ini. Kita jumpa lagi untuk Lintas Ribu Pulau di edisi selanjutnya. Besok, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah

radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

Lahir dari puing perjuangan 1945, suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Maluku siang ini akan menapaki waktu sore hari nanti di pukul 15 ke depan, dan inilah kebersamaan kami yang masih tetap menemani Anda untuk Maluku siang ini, menit ke-38 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi menyampaikan berbagai informasi di dinamika Maluku siang ini, pendengar. Anda yang masih mendengarkan kami, kabar baik ya untuk Anda pendengar. Selamat menikmati suasana siang Anda. Kalaupun hari ini cuaca kurang bersahabat, maklum. Ya, kalau panasnya terlalu menyengat, ya udahlah, karena memang kondisinya demikian. Karhutlah masih terjadi di mana pendengar? Ya, karena masih ada wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sekalipun demikian, upaya-upaya mitigasi dan langkah-langkah pencegahan tetap dilakukan. Untuk itu, Anda juga harus tetap waspada, apalagi di tempat-tempat yang dampak kemarau-nya cukup kuat, ya, kemarau panjang masih terus terjadi. Waspada, jangan sampai terjadi hal-hal yang nanti akan merugikan Anda sendiri dan juga banyak orang di sana terkait dengan kebakaran hutan, lahan, maupun juga kebakaran pemukiman. Nah, ini di nuansa request time dan sharing informasi, ini ada requestan, saya penuhi dulu permintaan mana dikirimkan dari Doren di Hatalaya. Kakak, selamat siang dan selamat aktivitas, ya. Mau salam dulu nih, mau menyapa dulu untuk beta punya keluarga yang ada di seputaran Kota Ambon dan Manis, Kota Ambon Manisi tanpa terkecuali, ya. Salam hormat saja dan salam sehat selalu, Tuhan mau menjaga semua. Untuk fans-fans setia dari di mana saja berada, selamat siang dan salam sehat selalu. Untuk dari yang kemarin-kemarin baru saja berusia 81, walaupun terlambat, saya pribadi mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk RRI. Semoga senantiasa tetap menjadi mitra terbaik bagi pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Kakak, selamat tugas ya, sampai tuntas nanti. Iya, sedikit-sedikit lagi saya udah tuntas kok. Oke, lagunya minta lagu dari Lauren Daigle dengan judul You Say. Oke, Anda yang lain silakan buruan, waktu kita tidak banyak. Sekarang udah di menit ke-40, berarti hanya 20 menit tersisa. Yang mau telepon silakan, yang mau kirimkan ucapan via pesan WhatsApp silakan. Manfaatkan di WhatsApp kami 0813. Di WhatsApp 0813-5624-5886. Iya, ditunggu sebelum waktunya habis. Ada ucapan singkat dari Bunda Wiga di Wonosobo. Selamat siang Ambon Manise. Iya, Ambon Manise, Wonosobo. Kalau Ambon Manise, Wonosobo apa? Wonosobo cantik ke. Wonosobo dingin gitu ya. Soalnya Wonosobo cuacanya dingin-dingin terus itu ya. Suhunya nggak pernah merangkak dari 20-an ke atas ya. Semuanya bermain di level 20-an ke bawah. Waduh, dingin-dingin empuk begitu di Wonosobo. Kita dengarkan dulu lagu dari Lauren Daigle yang sudah di request tadi oleh Doren di Hatalaya pendengar.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, hiburan lagu-lagu yang telah kami persembahkan menemani sore Anda kami sudahi, dan kiranya kami melangkah bersama Anda. Dan saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: So, hey. Satu rasa penasaran.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga.
1: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka itu saya bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas.
2: Itulah dua topik yang mengisi Dira Bingka Maluku sore ini, dirangkai dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Udin Sanaki, inilah Dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Regu Sabtu, tim siaga kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Maluku Tenggara bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan kering yang terjadi di Jalan Langgur Debut, Kecamatan Kei Kecil. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur. Setelah kobaran api terlihat membesar di lahan kosong samping kediaman Pius Retop. Menerima laporan tersebut, 15 personil petugas pemadam kebakaran di bawah pimpinan Koordinator Ridwan Tamher langsung dikerahkan ke lokasi kejadian dengan menerjunkan satu unit armada mobil pemadam. Ya, setibanya di lokasi, 10 menit kemudian petugas terlebih dahulu melakukan penilaian situasi dan pemetaan area untuk mengantisipasi penyebaran api serta menjamin keselamatan warga sekitar. Upaya pemadaman dan pendinginan secara intensif langsung dilakukan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 5:10 waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi lahan benar-benar aman dan melakukan pemeriksaan personel serta peralatan, seluruh tim Damkar Maluku Tenggara akhirnya kembali ke markas komando dalam keadaan lengkap dan selamat. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16,498 keluarga penerima manfaat. Bantuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Laporan Bosco Korisen.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru Marwan Mardana belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
0: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga, sedangkan beras yang sekini dibesar 494 ton, 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan ada pada desa 1 sampai 5.
3: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima, namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
0: Bulan 1 kemarin itu ada pegawai ketiga-k juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi, tapi kami belum bisa memantau oleh karena data ini tidak per per RT per tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
3: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027. Disesuaikan kebijaksanaan pemerintah pusat, Bosco Korisen melaporkan.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri meminta seluruh jajaran untuk membangun pola kerja yang proaktif dan berinisiatif tanpa harus menunggu instruksi berulang. Imbauan ini disampaikan Saiful saat memimpin apel pagi pegawai di rooftop Kanwil Kemenhum Maluku pada Senin pagi. Ia menegaskan bahwa setiap pegawai wajib memiliki kesadaran penuh terhadap petugas masing-masing serta mampu menyelesaikan tepat waktu sesuai target organisasi. Sikap proaktif ini juga diarahkan secara khusus untuk mendukung pemenuhan data dukung zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dan Saiful mengatakan jajaran agar tidak ada pekerjaan yang tertunda. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan inisiatif dengan disiplin kedinasan seperti konsisten menghadiri apel pagi rutin, menghadapi sejumlah agenda penting ke depan, termasuk persiapan pelantikan. Saiful meminta seluruh bagian peningkatan koordinasi dan menjaga kesiapan kerja, evaluasi berkala, agar terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas tetap berada pada jalurnya. Bagi Kanwil Kemenhum Maluku, budaya kerja proaktif dan penuh tanggung jawab diharapkan dapat menjadi kebiasaan mendasar dalam menjaga kualitas kinerja birokrasi. Permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September 2026, namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir kota Saumlaki. Laporan selengkapnya oleh rekan Jeffrey Ranglalin.
4: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan masih tergolong normal. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Patlagiri Saumlaki Indra mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya, puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Saumlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya terjadi pada minggu dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1 meter. Hal ini turut dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
5: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak, nah itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia termasuk Kepulauan Tanimbar. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka bumi muka laut, Pak.
4: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu BMKG meminta masyarakat khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mulai menerapkan metode pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMA pada penanaman perdana padi di lahan seluas 9 hektar di negeri Lewai, Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil program cetak sawah rakyat sekaligus mendorong percepatan peningkatan produksi pangan di wilayah Maluku. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Maluku, Gunawan, menjelaskan bahwa penanaman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan pertanian di tengah tantangan kekeringan, dan kelompok tani setempat menyambut positif program ini karena berhasil menghidupkan kembali potensi pertanian di wilayah tersebut setelah hampir 30 tahun tidak dimanfaatkan secara optimal. Melalui penanaman perdana ini, lahan cetak sawah di negeri Lewai diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi pangan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Sinergi antara pemerintah, penjulu, dan petani menjadi kunci utama agar pemanfaatan lahan dapat berlangsung secara berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan daerah. Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari-Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi capai 35 kasus. Laporan disampaikan rekan Novianti Marasa Besi.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
7: Di Taliabu ini saya katakan juga tidak terlalu banyak di Taliabu karena Juli sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contohnya di Halsel itu harus sampai 35. Tinggi Halsel. Terendah kami sementara Taliabu ini masih di kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya dan kita jumlah penduduk di sini kan 9 ya. Jadi kalau dihitung dari jumlah penduduk, ya kita tidak bisa katakan bahwa sedikit, tapi tetap juga ada ini 9 juga. Tercatat 7 kekerasan seksual perempuan dan anak.
6: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Novianti Marasabisi melaporkan.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada periode Januari hingga Juli 2026 mencatat tren positif, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat nilai ekspor mencapai 33,37 juta dolar Amerika Serikat atau naik 17,86% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marce Patiwelapia, menjelaskan bahwa lonjakan ekspor ini didorong penuh oleh sektor non-migas, khususnya komoditas ikan dan udang. Seluruh komoditas tersebut diekspor ke kawasan Asia, dengan Tiongkok sebagai negara tujuan utama yang menyerap lebih dari 94% total ekspor, yaitu disusul oleh Hong Kong. Dari sisi infrastruktur, aktivitas pengiriman barang keluar daerah ini masih terfokus pada dua titik utama. Pelabuhan Yosudarso di Ambon mendominasi lebih dari 99% kegiatan ekspor Maluku, sementara sisanya disalurkan melalui pelabuhan Tual. Penataan birokrasi menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Laporan disampaikan rekan Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena menegaskan, proses pengangkatan dan penempatan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan secara objektif dan selektif sesuai aturan kepegawaian. Penegasan tersebut disampaikan Bode Win saat melantik sejumlah pejabat administrator dan juga pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2026. Bode Win mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yakni menata birokrasi yang memiliki kapasitas dan juga kemampuan yang andal, sekaligus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, dalam menentukan pejabat yang menduduki suatu jabatan, pemerintah tidak hanya berdasarkan keputusan wali kota, wakil wali kota, maupun sekretaris kota. Penilaian juga diserahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, karena mereka dinilai lebih mengetahui kapasitas dan juga kinerja ASN yang sehari-hari bekerja di lingkungan masing-masing.
2: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka ketua bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas yang sehari-hari berada dengan saudara-saudara. Karena itu pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon tahun 2026 ini, jangan tanya beta dengan ibu wakil wali kota dengan pesekda. Tanya pimpinan OPD yang mengusulkan saudara. Harapan kita adalah usulan dari pimpinan OPD itu objektif dan selektif. Supaya apa? Supaya mesin penggerak yang notabene adalah para pejabat dan birokrasi ini bisa bergerak bersama untuk membangun kota.
1: Bode Win berharap usulan dari para pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi dan juga mampu menjadi mesin penggerak pemerintahan. Dirinya juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan baik, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mendorong Universitas Islam Indragiri atau Uningrat Tual untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan masyarakat berbasis kepulauan. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang mengusung konsep kampus berdampak dan berfokus pada potensi daerah. Ahmad Yani menegaskan bahwa kondisi geografis Kota Tual yang didominasi wilayah perairan merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Ia mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung riset dan inovasi, tanpa menghilangkan proses berpikir kritis dan kreativitas manusia. Lebih lanjut, mahasiswa didorong untuk turun langsung mengamati persoalan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari sektor perikanan ekonomi kreatif hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Tual berharap riset ilmiah yang dihasilkan Uningrat tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dapat langsung dirasakan manfaatnya demi kemajuan pembangunan daerah. DPRD Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah setempat lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah khususnya dari sektor perikanan. Laporan Yasin Kalderat.
3: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
4: Kita dorong itu pasar ikan hias itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
3: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mapia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mapia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
4: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut, biar kita kasih ke pariwisata dengan operasi itu 1 miliar yang mereka mencari uang di sana.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
5: Insya Allah kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September dia sudah mulai operasional.
3: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP.
0: Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau

0: yang lebih panjang dan matang dibanding tahun-tahun sebelumnya, guna memantapkan program ini, Potsi Maluku bersama Satuan Tugas akan menggelar rapat koordinasi khususnya yang melibatkan para pelatih lokal maupun pelatih nasional. Seluruh program ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pengurus demi memperkuat pembinaan atlet dan mendulang prestasi-prestasi bagi kontingen Maluku di tingkat nasional. Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio. Laporan selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Provinsi Maluku memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio untuk menjaga kelancaran komunikasi masyarakat serta mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran di wilayah kepulauan. Kepala Diskom Info Provinsi Maluku Titus Renwarin mengatakan, pengawasan dan koordinasi dengan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia diperlukan untuk memastikan infrastruktur dan layanan telekomunikasi berfungsi secara optimal. Pengawasan ini penting untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga agar penggunaan spektrum frekuensi radio tidak saling mengganggu. Menurut Renwarin, pengawasan spektrum frekuensi radio tidak hanya berkaitan dengan kualitas jaringan komunikasi, tetapi juga aspek keselamatan, khususnya komunikasi pada sektor penerbangan dan pelayaran. Spektrum frekuensi harus dijaga karena ada komunikasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan. Ini menjadi bagian penting yang harus diawasi. Karena itu, penataan dan pengawasan frekuensi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah gangguan terhadap komunikasi yang digunakan masyarakat maupun sektor transportasi di wilayah kepulauan.
2: Tahun 2022 sasaran kerja. Antara lain itu kita harus melakukan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik federal, ditambah dengan satu bidang baru yang namanya kehumasan. Itu agar seluruh jajaran ini memahami apa yang sasaran ini di rencana strategi tahun 2020 berharap ini dapat dipahami sehingga seluruh staf di sini bisa melakukan persiapan-persiapan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan menuju pencapaian.
1: Selain pengawasan frekuensi, Diskom Info Provinsi Maluku mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia, baik yang dibangun operator maupun pemerintah melalui Kementerian Komdigi. Renwarin mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi terkait peluang pemanfaatan aset infrastruktur digital, termasuk jaringan yang sebelumnya dibangun melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat, ia menilai optimalisasi infrastruktur tersebut penting untuk memperluas akses layanan digital termasuk bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16,498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Penataan birokrasi menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Udin Sanaki mengucapkan selamat sore.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Anda terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menit ke 43 dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelum tadi Anda ikuti berbagai informasi yang sudah kami hadirkan dalam dinamika Maluku untuk sore ini, pendengar. Terima kasih banyak Anda yang baru bergabung dan mendengarkan kami pun juga kami menyapa Anda. Selamat hadir kembali atau selamat datang kembali. Welcome untuk mendengarkan Pro 1 di siang ini. Ya, jangan lupa yang baru muncul kado ultanya RRI ya. Soalnya baru muncul ya, pas bertepatan dengan sehari dua lewat dari hutnya RRI. Ya, baik. Kadonya yang sederhana-sederhana aja ya. Cukup salam, ucapan, tak tahu doa. Tapi kalau yang mau super lebih juga ya, enggak apa-apa. Oke, baik, kita sedikit selingan-selingan, canda-canda aja di siang-siang gini. Soalnya rada-rada mau ngantuk ya. Ini jam-jam tidur siangnya untuk wilayah Indonesia bagian timur ini ya. Kalau di Indonesia bagian barat ya masih jam-jamnya aktivitas ya, baru habis makan siang. Tapi pasti ada satu atau beberapa yang sudah beristirahat ya, mengambil waktu tidur. Oke, baik. Jadi sejenak kita diingatkan kembali dengan pemain instrumental ya tunggal Billy Vaughan dengan Sail Along Silvery Moon, kemudian ada Sentimental Journey. Dan kami ingatkan pendengar nanti di pukul 16 atau di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan paket acara dialog ya pendengar ya, dialog publik di pukul 16 atau di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan tentunya ada topik atau hal menarik yang akan dibahas di dialog publik sore ini, yaitu budaya anti gratifikasi menjaga kepercayaan publik pada program jaminan kesehatan nasional, pendengar. Baik. Itu dialog nanti akan hadir di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sementara nanti juga di pukul 17 akan hadir program Beranda Asa Cita Mosaik Indonesia yang akan juga menghadirkan dialog dengan judul Membangun Ekosistem Halal dari Hulu ke Hilir bersama rekan penyiar kami lainnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Selamat menikmati suasana sore indah Anda dan salam sehat selalu.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan kami ajak Anda kita ikuti dialog publik di sore ini pendengar bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon.

0: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Sedang sekali saya Nur Gambar Pati kembali menjumpai Anda di dialog publik sore ini bersama BPJS Kesehatan yang tentunya kami akan membahas mengenai budaya anti gratifikasi, menjaga kepercayaan publik pada program jaminan kesehatan nasional. Dan tentunya kami menghadirkan narasumber Bapak Haris Hidayatullah, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, langsung aja pendengar pertanyaan Anda di live TikTok Pro 1 RRI Ambon, juga bisa tinggalkan komentar Anda di live YouTube RRI Ambon, dan tentunya untuk Anda yang saat ini mengikuti streaming kami di RRI Digital, boleh tinggalkan pesan Anda, akan kami bacakan. Saya langsung menyapa narasumber kami di sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Gimana kabarnya nih Pak Haris?
1: Alhamdulillah, hari ini sangat sehat dan sangat semangat ya, karena akan siaran di RRI.
0: Wah, luar biasa sekali, yang pasti udah ngetik sore juga Pak ya.
1: Iya.
0: Bapak, kita bicara mengenai gratifikasi gitu ya. Aduh, kalau bicara gratifikasi, Anda masyarakat di luar sana tuh masih awam gitu ya, gratifikasi ini. Karena mereka menganggap bahwa ya pemberian itu adalah sesuatu yang biasa aja gitu. Kok bisa tiba-tiba jadi gratifikasi gitu kan Pak ya? Bapak boleh jelasin kepada kita apa sebenarnya gratifikasi itu Pak?
1: Oke, siap. Jadi para pendengar dimanapun berada, ini sharing sedikit ya terkait dengan gratifikasi. Jadi memang betul tadi disampaikan untuk gratifikasi itu memang sebenarnya pengertiannya itu pemberian. Jadi pemberian dalam arti luas. Jadi gratifikasi itu sebenarnya tidak semuanya juga masuk ke tipikor gitu, tidak masuk semua ke tindak pidana korupsi. Nah, namun nanti gratifikasi pemberian dalam arti luas itu menjadi masalah ketika ada bertentangan dengan jabatan dari pejabat publik, dari pegawai negeri sipil. Nah, jadi pemberian dalam arti luas itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk diskon, bisa dalam bentuk uang, seperti itu.
0: Gratifikasi gitu. Ini banyak apa ya, bisa dibilang tuh banyak modelnya gitu Pak ya.
1: Iya betul-betul, semakin berarti, canggih sekarang gratifikasi itu.
0: Tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan hal itu begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi betul. Kenapa ini berbahaya buat program jaminan kesehatan nasional?
1: Ini sangat perlu sedikit ya, misalkan gratifikasi, ini contoh ya, ini saya tidak menyebutkan terjadi di mana, ini contoh saja. Jadi misalkan gratifikasi yang kemungkinan bisa terjadi. Ini contoh aja misalkan ibu ya, atau kakak ya saya manggil ya, ke BPJS Kesehatan, terus ngurus kartu BPJS Kesehatan. Nah, terus kayaknya ini ngurusnya agak lama deh kalau misalkan saya antri. Padahal udah gak lama ya, sekarang udah ada banyak sistem yang bisa digunakan. Karena mungkin gak mau repot, terus kakak ngasih ke petugas BPJS Kesehatan sejumlah uang misalkan, dengan harapan dengan memberikan sejumlah uang itu kemudian nanti kartunya atau urusannya bisa lebih cepat selesai. Ini tentunya masuk ke dalam konteks gratifikasi karena yang kakak kasih itu ke petugas BPJS Kesehatan terkait dengan fungsinya. Nah, yang jadi persoalan nanti ketika kenapa di program JKN itu tidak boleh ada gratifikasi, salah satunya kayak misalkan contoh yang terjadi tadi itu bisa menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak setara gitu. Artinya tidak sama rata untuk yang mengurus, ada yang antri, ada yang bisa lebih cepat. Artinya nanti sistem yang terjadi itu akan rusak ketika kita melakukan gratifikasi.
0: Karena kita milih-milih gitu ya.
1: Kita milih-milih
0: jadinya. Siapa yang ngasih saya paket ya itu saya duluan gitu.
1: Betul.
0: Gratifikasi sama suap ini beda atau gimana Pak?
1: Nah, gratifikasi itu kan kalau suap itu bentuk gratifikasi.
0: Suap juga bentuk
1: gratifikasi. Gratifikasi. Jadi kalau suap itu yang lebih proaktif adalah kakak tadi. Jadi misalkan petugas BPJS ini diam nih ya, terus diberikan sejumlah uang, itu namanya suap. Artinya yang penyelenggara negara itu pasif, tapi yang memberikan aktif. Ada juga namanya itu bentuknya pemerasan. Pemerasan juga itu masuk ke dalam kategori gratifikasi. Pemerasan itu apa? Ketika petugas BPJS Kesehatan yang minta uang ke peserta itu namanya pemerasan. Jadi itu agak mirip ya. Itu. Jadi ada suap, ada pemerasan. Itu dua hal yang berbeda.
0: Iya. Berarti bentuk-bentuk gratifikasinya ada bermacam-macam.
1: Iya, betul.
0: Walaupun kalau bisa dilihat begitu ya, meskipun niatnya sederhana atau niatnya baik, tapi kalau berkaitan dengan
1: tugas dan fungsi, ya
0: itu masuk gratifikasi.
1: Itu masuk gratifikasi. Hmm.
0: Tapi realitanya di lapangan kan kadang kalau yang sudah Bapak katakan tadi, kita urusannya pengen cepat begitu, ya kita bisa apa ya, memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka bekerja lebih cepat aja gitu kan. Kan masyarakat menganggap bahwa ya biasa aja begitu loh, kenapa bisa jatuhnya ke gratifikasi sih Pak? Padahal ya saya misalnya aja, saya punya urusan lain juga nih, saya pengen lebih cepat di BPJS karena emang urusan saya juga ada di sini gitu. Saya cuma pengen mempercepat aja urusan saya gitu.
1: Jadi gratifikasi ini, itu tadi yang saya sampaikan tadi ya, ketika misalkan ada gratifikasi yang dilakukan atau pemberian sesuatu kepada duta BPJS, kita sebutnya duta Bu ya kalau BPJS Kesehatan ya, duta BPJS Kesehatan, itu nanti mengakibatkan duta BPJS Kesehatan yang pertama tentunya melanggar hukum nih. Jadi baik yang memberi ataupun yang menerima itu sama-sama kena. Kemudian yang kedua, nanti dampaknya adalah profesionalisme dari petugas BPJS Kesehatan itu akan bisa jadi hilang gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada terjadi seperti itu, kasihan misalkan yang sudah mengantri lama. Kemudian yang paling penting, kita tadi dua dampaknya ya. Nah yang paling penting yang sudah kita lakukan ini di BPJS Kesehatan, karena kita sangat konsen memang untuk penolakan anti gratifikasi, sehingga di BPJS Kesehatan itu Bu, setiap tahun kita selalu ada tanda tangan komitmen dan kode etik.
0: Komitmen dan kode etik
1: itu untuk penolakan terhadap gratifikasi. Nah ini sekaligus sekalian kalau misalkan nanti Ibu masuk ke kantor BPJS Kesehatan, itu pas masuk ke pintu itu langsung ada stiker, itu bisa langsung di scan ketika mendapatkan. Ini bukan saja misalkan Ibu yang memberi ya, siapa tahu nanti Ibu dapat melihat, mencurigai, itu bisa langsung scan dan bisa langsung dilaporkan. Nah, itu salah satu bentuk pengendalian biar gratifikasi itu tidak terjadi di pelayanan BPJS Kesehatan.
0: Program ini dari kapan sih di BPJS Kesehatan sendiri?
1: Kalau program ini sebenarnya kita sudah bentuk sejak ASKES, Bu.
0: Sejak ASKES?
1: Iya, jadi ASKES. Jadi kan dulu kan BPJS Kesehatan tuh ASKES tuh dari tahun 1992 sampai dengan 2013 kita ASKES. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan sekarang itu BPJS Kesehatan. Dan salah satu bentuk apresiasi dari program kerja BPJS Kesehatan selama ini sudah baik, kita dari sejak ASKES sampai dengan sekarang itu memperoleh gelar WTP. Itu wajar tanpa pengecualian dari hasil audit.
0: Jadi kita biasa, ya. Berarti kerjanya bagus dong di BPJS ini.
1: Iya, yang bisa menilai kan nanti masyarakat ya. Jadi kalau misalkan saya yang menilai nanti, ini karena Pak Haris gitu ya.
0: Oke, baik Pak. Jadi ini kita bicara itu bukan cuma soal etika aja begitu, tapi keberlangsungan program gitu Pak ya. Lalu bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat gitu kan? Ujung-ujungnya kembali ke kita sebagai masyarakat begitu kan. Kita juga sering merasa ya tidak enakan, orang bilangnya kayak gitu. Ya kalau menolak pemberian, tidak enakan kalau menolak pemberian, atau tidak enakan kalau tidak memberi sesuatu gitu. Gimana nih untuk kita sebagai masyarakat agar ya tidak melakukan gratifikasi itu?
1: Betul, betul. Jadi memang kadang ini kayak budaya memberi yang simpel sebenarnya ya. Kadang masyarakat juga mungkin kurang mengerti kalau memberi itu, menurut masyarakat mungkin ini bukan gratifikasi, ucapan terima kasih sudah dibantu misalkan ya. Nah tapi tentunya untuk membangun budaya anti gratifikasi itu BPJS Kesehatan tidak bisa sendiri. Ini tentunya butuh peran serta aktif dari masyarakat, apalagi sekarang kita pesertanya itu sudah 280 juta lebih se-Indonesia masyarakat terdaftar sebagai peserta program JKN. Nah jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kami duta BPJS Kesehatan ini memang sudah digaji oleh negara untuk melayani masyarakat gitu.
0: Jadi itu adalah hak dasar dari masyarakat.
1: Hak dasar dari masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan. Jadi kami sudah sangat senang ketika masyarakat datang kemudian puas dengan pelayanan kami di kantor itu sudah cukup gitu. Itu
0: luar biasa ya. Jadi ini sudah jadi budaya kita begitu ya. Karena orang sering mengatakan bahwa orang Indonesia itu kan sangat baik, sangat ramah. Jadi kalau tidak memberi sesuatu ketika mereka akan pulang itu agak rasa gimana gitu ya. Oke, dalam pengalaman BPJS Kesehatan Cabang Ambon sendiri, ya situasi seperti apa yang paling ya bisa dibilang berpotensi begitulah membuka terjadinya ruang gratifikasi ini?
1: Ya, jadi kalau potensi-potensi itu sebenarnya ada di beberapa lini ya, khususnya kayak misalkan tadi di kantor cabang ya. Di kantor cabang itu memang kita sangat konsen untuk pengendalian gratifikasi. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa seluruh tenaga kesehatan itu sudah dibekali terkait dengan pengetahuan untuk pengelolaan gratifikasi. Ya contoh simpel tadi lah, misalkan ada peserta datang karena mungkin kurang paham, carilah celah, misalkan kemudian memberikan sesuatu untuk saya datang pagi nanti sore ini ya, dikabari kalau sudah selesai. Itu contoh-contoh kecil. Kemudian juga bisa terjadi di ekosistem. Jadi ekosistem program JKN ini ada beberapa kakak ya. Jadi ada BPJS Kesehatan sendiri, kemudian ada fasilitas kesehatan, itu termasuk rumah sakit. Kemudian juga ada pemerintah, itu stakeholder. Jadi memang kita ada tiga ini. Nah contoh satu lagi yang misalkan peluang terjadinya gratifikasi itu kadang pelayanan-pelayanan di rumah sakit atau di puskesmas. Itu juga ada celah di situ. Gitu ya.
0: Iya, mau seprotek apapun sistem kita ya tetap aja kita sebagai manusia begitu ya.
1: Iya.
0: Pasti bisa lengah juga dengan
1: bisa ada celah.
0: Ya tentunya itu juga peran dari pimpinan dong.
1: Iya,
0: nah, untuk
1: betul.
0: Pimpinan sendiri melihat hal ini seperti apa?
1: Kalau dari pimpinan kita memang dari jajaran tertinggi, dari BOD, dari direksi, kemudian ke dewan pengawas. Iya. Nanti sampai turun ke deputi direksi wilayah sampai dengan kepala cabang, itu komitmennya kita sama. Jadi memang harus didukung dari pimpinan tertinggi dulu nih kakak. Jadi kalau misalkan pimpinan tertingginya tidak mendukung, susah juga dibawa ya. Tapi alhamdulillahnya di BPJS Kesehatan memang setiap awal tahun itu bukan hanya pegawai yang tanda tangan komitmen kode etik, tapi seluruh direksi, dewan pengawas, dan seluruh jajaran pimpinan di BPJS Kesehatan itu tanda tangan komitmen kode etik itu.
0: Saya berandai-andai aja dulu nih Pak Haris ya, seandainya nih walaupun sudah tanda tangan komitmen kode etik dan sebagainya, tapi ya saya ulangi lagi, kita sebagai manusia ada aja celahnya begitu ya. Kalau suatu saat nanti ketika ada pegawai yang melakukan kesalahan itu keluar dari kode etik, dia menerima gratifikasi dan sebagainya, apa bentuk
1: sanksi gitu ya
0: kepada pegawai tersebut?
1: Ya, jadi sanksinya itu kita kalau di BPJS Kesehatan mengacunya tentunya ke undang-undang ya. Kalau tindak pidana korupsi kan kita mengacunya ke undang-undang tipikor. Meskipun secara internal juga kita ada namanya unit pengendalian gratifikasi. Jadi setiap kantor cabang itu ada unit pengendalian gratifikasi, itu dikepalai oleh kepala cabang, kemudian oleh saya sendiri juga sebagai sekretaris atau tim di situ. Nanti kita prosesnya di situ tuh, Bu. Prosesnya di situ, di internal kita tegas. Kemudian ya kalau memang misalkan terbukti itu tidak menutup kemungkinan itu akan masuk ke ranah APH, aparat penegak hukum. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga adalah, artinya kan kalau gratifikasi ini tidak berjalan sendiri ya. Jadi kalau misalkan pegawai BPJS Kesehatan saja itu tidak mungkin ada gratifikasi tanpa ada pihak eksternal yang melakukan upaya begitu. Jadi selain pegawai BPJS Kesehatan, kita juga menindak tegas untuk pemberi suap atau yang memberikan hadiah dan sebagainya.
0: Jadi yang memberikan hadiah
1: tegas
0: juga kena
1: ya,
0: gitu ya Pak ya?
1: Karena memang secara undang-undang itu dua-duanya kena, baik pemberi suap ataupun penerima suap. Itu dua-duanya kena bisa dituntut hukuman gitu.
0: Kalau di unit pengendalian gratifikasi sendiri ini kan nanti diselidiki aja dulu gitu kan ya. Kalau emang terbukti
1: melanggar
0: itu baru diserahkan gitu ya.
1: Iya. Betul. Seperti itu.
0: Waduh, ini kerepotan juga ya, kita jadi takut sih sebenarnya. Apa gimana ya? Masyarakat juga ya, saya kan cuma pengen lebih cepat aja gitu.
1: Iya. Dan pasti Bu, saya bisa menjamin 99% ya, mungkin 1%-nya kuasa Tuhan ya. Kalau BPJS Kesehatan selama ini berjalan, kalau ada pemberian itu pasti ditolak, gitu ya. Jadi mungkin masyarakat, buat masyarakat dimanapun berada, mungkin jangan tersinggung ketika kami menolak itu tanpa mengurangi rasa hormat, itu memang sudah ketentuan di BPJS Kesehatan. Jadi alhamdulillah selama saya di Ambon kurang lebih 5 tahun lebih ya, 5 tahun sekian saya di Ambon itu belum pernah ada terjadi kasus gratifikasi. Karena memang proses pencegahan pengendalian di BPJS Kesehatan itu sangat ketat untuk menapis mengatur ya, ini untuk tidak terjadi gitu.
0: Verifikasi dua langkah
1: betul.
0: Lantas bagaimana kalau udah verifikasi dua langkah, bagaimana BPJS Kesehatan itu sendiri mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan tersebut?
1: Nah,
0: apakah ada laporan dari pihak luar atau memang dari dalam sendiri yang menyelidikinya atau seperti apa nanti?
1: Jadi proses untuk kita mengetahui ada gratifikasi atau tidak, itu kita ada kanal yang kita buka memang. Jadi misalkan mengetahui Duta BPJS Kesehatan menerima sesuatu nih, bukan hanya dalam pengurusan kartu, misalkan dalam proses kerjasama rumah sakit atau yang lain sebagainya, itu memang kita buka kanal bisa melalui kanal yang saya sampaikan tadi, itu stiker dipasang di seluruh vaskes, itu ada semua di seluruh vaskes, itu bisa langsung melapor lewat situ, atau juga bisa melapor di kanal yang 24 jam terbuka itu di WBS BPJS Kesehatan. Jadi kita ada sistem. Iya, whistleblowing system. Itu ada di link di BPJS Kesehatan. Itu bisa langsung di cross check di www.bpjskesehatan.go.id.
0: Jadi banyak jalan begitu ya.
1: Iya, jadi melaporkan. Atau langsung melaporkan ke kantor juga bisa.
0: Melaporkan ke kantor
1: itu
0: juga
1: nanti
0: bisa. Identitasnya disembunyikan atau seperti apa?
1: Jadi untuk pelapor itu ada dua mekanisme. Yang pertama, kalau misalkan beliau mau diketahui identitasnya bisa, atau yang kedua anonim itu juga bisa. Namun kedua-duanya itu kita tetap menjaga kerahasiaan data pelapor, karena itu sangat penting.
0: Jadi saya juga bisa melapor.
1: Bisa melapor. Yang jelas saat melapor itu tentunya itu harus ada membawa bukti yang cukup ya. Karena khawatirnya kalau misalkan tidak membawa bukti yang cukup, jatuhnya fitnah gitu.
0: Jadi sesuai fakta aja gitu.
1: Sesuai fakta aja, betul.
0: Mengapa sih Pak Haris integritas ini tuh menjadi apa ya bagian penting begitu di program dari BPJS Kesehatan ini sendiri?
1: Iya, jadi kenapa integritas sangat penting? Karena integritas menurut BPJS Kesehatan, menurut kami ini merupakan sudah menjadi DNA Bu ya. Jadi DNA itu artinya kita sudah sangat menyatu dengan Duta BPJS Kesehatan. Bahkan salah satu budaya organisasi kami itu adalah integritas. Nah, jadi integritas itu kenapa penting? Karena integritas ini menjadi landasan kita bersikap, bertindak, dan berperilaku. Jadi dalam integritas itu ya, saat ini mungkin bisa saya gambarkan ya, mungkin orang pintar tuh banyak Bu ya, lulusan luar negeri banyak, lulusan S1, S2, S3. Namun ketika dia tidak punya integritas, itu yang akan merusak sistem gitu. Jadi orang pintar itu banyak, tetapi orang yang memiliki integritas itu masih perlu.

0: 5 itu sudah baik. Jadi setiap tahun itu kita ada peningkatan gitu. Meskipun mungkin peningkatan yang tidak signifikan, tapi poinnya itu koma-komanya pasti ada peningkatan gitu.
1: Minimal ada peningkatan.
0: Ada peningkatan. Ya, iya, betul.
1: Ada tidak sih Pak Haris program dari BPJS Kesehatan ini sendiri yang masyarakat itu belum apa ya, belum mengetahui dengan baik, dan akhirnya ini tuh yang apa ya, bisa dibilang membuat gratifikasi itu masih terus akan berjalan begitu Pak.
0: Iya, nah, jadi sekarang itu mungkin masyarakat masih sebenarnya sudah lumayan masif ya kita informasikan. Namun mungkin masih informasinya mungkin belum sampai dengan tuntas ke masyarakat. Jadi saat ini itu BPJS Kesehatan sangat banyak membuat inovasi untuk pelayanan-pelayanan yang non tatap muka di kantor.
1: Jadi non tatap muka.
0: Kan tatap muka itu kita bertemu itu, kalau kita bertemu apa namanya, untuk kemungkinan atau potensi gratifikasi itu kan terjadi ya. Kalau non tatap muka itu kita lebih simpel dan lebih cepat sebenarnya. Kayak misalkan kita mengurus pendaftaran, sekarang itu kita bisa lewat Pandawa.
1: Pandawa itu aplikasi.
0: Iya, itu aplikasi. Jadi itu aplikasi, saat kita mendaftar itu cukup mengakses nomor WA saja. Nah, nanti di situ diupload, kemudian kita tidak perlu datang ke kantor, nanti akan ada notifikasi pendaftaran sudah berhasil atau belum. Ini saya share nomornya ya untuk masyarakat atau pendengar dimanapun berada. Ini semoga sudah terinformasi. Nah, nanti kalau belum terinformasi bisa catat nomornya Pandawa BPJS Kesehatan itu di 0811 8165165.
1: 0811 8165165.
0: Iya, itu Pandawa. Pandawa. Ini sekarang kita program ini merupakan program unggulan. Jadi kita mendaftar tidak perlu lewat kantor, tapi bisa lewat Pandawa. Kemudian yang berikutnya aplikasi mobil JKN. Nah, ini wajib punya nih. Kalau yang punya BPJS Kesehatan itu wajib punya aplikasi mobil JKN. Karena lewat aplikasi mobil JKN itu kita tidak perlu lagi ke kantor untuk mau pindah vaskes, itu bisa lewat aplikasi. Mau pindah kelas bisa lewat aplikasi, mau daftar berobat ke vaskes lewat aplikasi mobil JKN, screening lewat kesehatan lewat aplikasi mobil JKN, dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lainnya.
1: Kemudahan-kemudahan ini kan sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan sendiri ya, artinya ini juga apa bentuk untuk mengurangi gratifikasi.
0: Iya, betul. Ya.
1: Jadi kalau menurut Pak Haris itu mana yang lebih sulit begitu, memberantas praktik gratifikasi atau mengubah budaya masyarakat yang memang sudah terbiasa untuk memberikan tanda terima kasih gitu. Ya.
0: Ini mungkin yang menjadi kalau di Maluku memang saya lihat ini ya, apa murah-murah apa namanya, murah kalau murah untuk memberi gitu ya. Artinya mungkin tidak enakan kalau tidak memberi. Nah, ini budaya ini sebenarnya yang perlu dirubah. Ini mungkin merubah budaya memang
1: agak sulit Pak ya.
0: Iya, yang sempat Kakak sampaikan tadi mungkin tidak enak setelah kita dibantu kemudian memberi. Sebenarnya kalau dibantu bukan dalam urusan kedinasan itu tidak masalah, tetapi kalau untuk merubah budaya masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, kemudian juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memahami apa sih dampak dari gratifikasi yang diberikan tadi. Jadi prinsipnya ya kita memang digaji, diberikan gaji oleh negara untuk mengurus masyarakat, mengurus kesehatannya masyarakat kita.
1: Oke, baik.
0: Jadi masyarakat pulang dengan senyum itu sudah cukup lah, kita sudah sangat bahagia.
1: Jadi yang penting dengan senyum aja gitu.
0: Iya, dengan senyum aja. Iya, betul.
1: Aduh, ini PR juga ya buat orang Ambon, buat orang Maluku, jangan terlalu seramah itulah ya.
0: Iya.
1: Hingga memberikan buat tangan gitu istilahnya.
0: Iya, oh iya, buat tangan ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan yang cepat dan ramah dengan kepatuhan terhadap aturan sehingga petugas itu tidak memiliki ruang begitu untuk memberikan perlakuan khusus pada peserta tertentu, karena biasanya kan kita melihat seperti itu ya.
0: Iya, iya.
1: Di pelayanan-pelayanan publik itu ada orang yang baru datang, kita yang antre udah lebih lama, dianya yang
0: duluan.
1: Nah, ini seperti apa untuk menjaga keseimbangan pelayanan itu Pak?
0: Nah, itu tadi yang saya sampaikan, salah satu kenapa gratifikasi itu merusak sistem seperti tadi itu. Misalkan sudah ada yang datang duluan, nomor antriannya sekian, tapi ternyata selesai duluan gitu ya. Jadi memang kalau di BPJS Kesehatan, ini contoh saja, contoh kecil lah ya, di kantor cabang, itu memang masing-masing frontliner yang bertugas

0: di depan itu kita ada kamera yang setiap saat menyorot kita.
1: Ada CCTV ya?
0: Bukan, bukan ya, CCTV. Kamera, memang kamera kita simpankan di depan petugasnya itu semua itu, dan bisa diakses sampai dengan kantor pusat.
1: Itu para petugas tahu apa tidak tuh Pak?
0: Tahu, tahu, tahu. Memang sudah kita sampaikan bahwa ini selain untuk melihat, kita evaluasi pelayanannya teman-teman apakah sudah optimal atau belum, ya tadi pasti untuk mencegah terjadinya gratifikasi. Dan yakin dan percaya kakak, kalau misalkan ke kantor BPJS Kesehatan, ketika memberikan suatu pasti dengan baik dan dengan bijaksana, teman-teman itu akan menolak dengan cara yang sangat halus, tidak menyakiti hati dari cara peserta itu ya.
1: Waduh, itu ya. Pak Haris ada pesan nih
0: ya
1: dari YouTube ya, Molly. Bapak, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur memberikan apa ini ya? Sebentar Pak.
0: Terpotong gue.
1: Ini emoji love-nya nih ketutup. Memberikan hadiah atau sesuatu kepada petugas karena merasa sungkan atau berterima kasih.
0: Kalau sudah terlanjur, itu diterima atau enggak itu hadiahnya?
1: Ya kalau sudah terlanjur berarti terima dong Pak.
0: Kalau sudah diterima, kayak misalkan ini kalau sudah terlanjur mungkin meskipun tidak dikasih tetap disimpan di BPJS Kesehatan gitu ya. Artinya misalkan petugasnya sudah menolak, kan kadang ada seperti itu ya. Petugasnya sudah menolak karena saya simpan saja deh daripada ini. Itu nanti dari BPJS Kesehatan biasanya itu memang kita tetap harus membuat laporan Bu. Jadi kalau di kita itu ada laporan from checklist laporan. Jadi from checklist laporan itu kita harus sampaikan sampai ke unit pengendalian gratifikasi di pusat. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa ketemu orangnya untuk kasih kembali, itu nanti kita kasih kembali. Tapi kalau misalkan itu dalam bentuk makanan yang memang mudah basi, biasanya ada yang kasih kue ya yang untuk sudah basi dan orangnya simpan tanpa identitas, yaitu biasanya kita berikan ke panti-panti asuhan atau orang membutuhkan di sekitar, karena itu tidak bisa disimpan lama.
1: Berarti tetap ada evaluasi untuk pola-pola.
0: Ada evaluasi, ya? Ada evaluasi Bu itu untuk pemberian-pemberian seperti itu. Tapi selama ini belum pernah kejadian sih ini ya. Untuk
1: sampai
0: kejadian ya. Itu kan tadi kalau misal kejadian gimana gitu ya. Jadi kita tetap melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi sampai ke tingkat pusat.
1: Berarti gitu. Ya penting begitu dong Pak ya, transparansi informasi yeah. kepada ya peserta gitu ya.
0: Jadi memang di BPJS Kesehatan tubuh kita sudah kasih ada himbauan. Ada himbauan di situ.
1: Wah, ada pesan lagi nih dari YouTube ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ada Greya Joan. Oke. Bagaimana BPJS Kesehatan itu menjamin kerahasiaan dan keamanan identitas warga Ambon yang berani melaporkan adanya tindakan korupsi atau gratifikasi?
0: Iya. Jadi saya sampaikan tadi, itu yang dilindungi oleh BPJS Kesehatan ketika ada laporan, salah satunya itu adalah identitas pelapor. Karena itu memang wajib hukumnya untuk kita lindungi. Ya, jadi jangan ragu untuk melapor dan jangan ragu terbongkar identitasnya. Jadi itu tetap menjadi kerahasiaan dari data diri pelapor, itu menjadi fokus utama kami. Itu Bu ya.
1: Tetap dijaga kerahasiaannya.
0: Dijaga.
1: Karena
0: dijaga.
1: Orang juga was-was nih, yeah. Saya mau jadi saksi nantinya gitu kan.
0: Nanti bilang jadi cepu lagi gitu ya. Tapi itu kita kita tetap jaga kerahasiaan data pelapornya.
1: Kalau kita tuh ingin mengubah atau merubah budaya anti gratifikasi, perubahan yang paling mendesak yang harus dilakukan itu apa di lingkungan pelayanan JKN ini sendiri?
0: Kalau untuk budaya anti gratifikasi, tentunya itu yang perlu ditingkatkan ya. Perlu ditingkatkan itu adalah yang pertama tadi, kita harus mengetahui apa itu dampak dari gratifikasi. Jadi memang itu kadang kalau kita tidak, atau kita lihat simple, tetapi dampaknya terhadap sistem itu besar. Nah, ketika kita tidak memahami apa dampak dari gratifikasi itu, ya maka kita bisa jadi akan menjadi kebiasaan gitu. Ini biasa-biasa ternyata di belakangnya merusak sistem. Nah, kemudian yang kedua, ini budaya ini kan, kalaupun misalkan BPJS Kesehatan saat ini sudah sangat dengan baik melakukan budaya anti gratifikasi, namun tanpa dukungan dari masyarakat, itu akan susah juga gitu ya. Karena ekosistem BPJS Kesehatan ya tadi itu dari peserta, kemudian faskes, kemudian stakeholder sama dengan masyarakat. Jadi kita juga budaya anti gratifikasi ini kita tularkan ke, termasuk ke faskes ya kak ya. Jadi kalau kayak ke faskes itu, kita sebelum kerjasama itu memang selalu kita ada sosialisasi terkait dengan anti gratifikasi. Itu wajib kita sampaikan sebelum tanda tangan PKS. Artinya kita butuh dukungan dari semua pihak nih biar gratifikasi ini, anti gratifikasi ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal.
1: Iya, terutama ya, kita sebagai masyarakat begitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul,
1: poin pentingnya tuh ada pada masyarakat.
0: Iya.
1: Ya walaupun petugasnya pengen banget nih dikasih.
0: Karena potensi yang memberi itu dari masyarakat, gitu. Kita kan pasif ya, dari petugas itu pasif, tapi kalau ada niatan memberi itu, ya itu yang perlu menjadi perhatian.
1: Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat begitu agar bisa menjadi bagian dari gerakan anti gratifikasi ini sendiri?
0: Nah, kalau untuk masyarakat, untuk seluruh masyarakat, bagaimana caranya biar menjadi bagian dari gerakan anti gratifikasi? Yang pertama, jangan kasih gratifikasi ke petugas. Ini petugas dimanapun ya, bukan hanya BPJS kesehatan. Dalam pengurusan di kantor-kantor lain, ya kita harus mendukung budaya tidak enakan itu. Iya. Jadi budaya tidak enakan itu memang harus kita hilangkan di untuk pemberian kepada pegawai gitu. Jadi pegawai apapun ini, khususnya di BPJS kesehatan, ya tadi saya sampaikan tadi itu, karena memang kita diberikan gaji, diberikan tanggung jawab oleh negara ya untuk melihat senyum dari seluruh peserta. Itu ya, itu ya.
1: Luar biasa sekali ya, melihat senyum dari seluruh peserta.
0: Peserta itu kita sudah sangat bahagia tuh. Jadi peserta pulang dengan senyuman, terus dapat pelayanan baik di rumah sakit, pulang dengan sehat, itu sudah suatu berkah yang luar biasa buat seluruh duta BPJS kesehatan, bisa membantu masyarakat di Indonesia, khususnya di Ambon dan Maluku.
1: Iya. Tadi Bapak sudah sempat mengatakan bahwa di Maluku sendiri atau di Ambon sendiri ini tuh agak-agak susah begitu, karena orangnya tuh dikit-dikit memberi gitu kan, dikit-dikit ngasih sesuatu sebagai buat tangan sebelum pergi, sebelum pulang gitu. Apakah ini juga menjadi tantangan begitu ketika Bapak ada di BPJS Kesehatan Cabang Ambon sendiri?
0: Itu merupakan, ini karena tradisi budaya ya. Karena kalau kayak teman-teman lah biasa ngasih buah-buahan, ngasih apa gitu ya. Tapi memang ini menjadi salah satu budaya yang perlu untuk pelayanan publik itu bisa kita antisipasi lah gitu. Artinya budaya itu menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang untuk kita melakukan edukasi. Jadi edukasi. Jadi pemberian itu baik ketika misalkan pemberian ibu ngasih ke tetangga beras, telur, itu bagus, itu sudah bisa memberikan dampak sosial ke masyarakat. Tetapi ketika pemberian itu dilakukan oleh kepada pegawai, nah itu nanti yang bisa menjadi persoalan lain.
1: Ada gitu. Baiknya pemberian itu diberikan kepada mereka yang
0: memang membutuhkan, betul. Gitu ya. Dibanding dikasih kepada yang petugas BPJS kesehatan, mendingan dikasih ke tetangganya yang membutuhkan. Orang terdekat lah ya, orang sekitar.
1: Benar sekali, Pak. Jadi biar lebih tepat sasaran.
0: Lebih tepat gitu sasaran, ya. Betul. Ya. Lebih tepat sasaran dan aman gitu.
1: Ada juga nih pertanyaan masih dari Gria Joan. Di luar topik BPJS.
0: Iya, boleh, bebas.
1: Jadi BPJS menanggung biaya pasien sampai dia sembuh ataukah ada batasan waktu atau ada batasan waktu tertentu gitu.
0: Ya.
1: Ini gimana nih, Pak?
0: Jadi kan BPJS kesehatan itu menanggung sampai dengan sembuh ya. Jadi tidak ada batasan waktu, misalkan dirawat cuma 3 hari di rumah sakit, itu enggak ada tuh. Sampai 1 minggu itu enggak ada. Tetapi sampai dengan pasien stabil, jadi yang bisa menilai pasien stabil atau sembuh, sudah bisa pulang, sudah tidak rawat inap lagi, itu di rumah sakit. Nah, namun kita tidak memberikan batasan tuh, Bu ya. Jadi kita covernya itu seluruhnya sampai dengan pasien stabil dan bisa pulang. Mau 2 hari, 3 hari, 7 hari, 8 hari itu ditanggung.
1: Jadi pasien tidak perlu memikirkan lagi, waduh berapa lama saya di sini, nanti ada biaya tambahan gitu, tidak perlu.
0: Betul. Ya? Jadi itu tidak boleh lagi ada biaya tambahan, kemudian juga batas rawat hari inap itu kita tidak dibatasi. Gitu.
1: Baik, sudah terjawab ya buat Gria Joan, ini tidak dibatasi sampai kapan ada inapnya di rumah sakit gitu ya.
0: Betul, tidak dibatasi. Itu kan salah satu tujuan program JKN ini, menjamin ketika masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta program JKN itu sakit. Nah, sehingga silakan masyarakat bekerja dengan tenang, ketika sakit pun nyaman, tidak perlu lagi memikirkan biaya ketika sakit. Itu.
1: Ada pesan baru lagi nih dari masih dari graduan, tapi saya pernah mendengar katanya ada pasien yang keluar padahal masih sakit, katanya ada batas waktu. Kalau ada buktinya ya bisa dilaporkan ya, Pak.
0: Bisa,
1: ya?
0: bisa.
1: di kanal Pandawa ya.
0: Bisa.
1: Atau ya. UBS tadi ya.
0: Itu nanti kalau ini nanti bisa masuknya di pengaduan.
1: Di pengaduan. Ya.
0: Di pengaduan itu memang kita ada. Jadi nanti kalau kita masuk di www.bpjskesehatan itu ada dua pilihan tuh. Apakah kita akan melaporkan gratifikasi terkait dengan BBS tadi atau kita melaporkan pengaduan. Jadi kalau pengaduan informasi itu bisa dilakukan lewat kanal informasi atau bisa juga lewat nanti mobil JKN. Itu bisa dilaporkan, pasti kita tindak lanjuti karena kita ada SLA juga untuk penyelesaian keluhan di aplikasi.
1: Iya, jadi silakan melaporkan.
0: Silakan laporkan.
1: Aksesnya sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan sendiri ya.
0: Ini juga merupakan masukan bagi kami ya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan seperti ini di lapangan, itu bagus disampaikan kami untuk bahan evaluasi. Karena memang gini Bu, ini saya cerita sedikit ya. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan, ini mungkin budaya masyarakat. Ketika misalkan ada yang mendapat dari 10 orang nih kira-kira. Dari 10 orang ini 9 orang mendapat pelayanan yang sangat baik di fasilitas kesehatan. Ini tidak akan ada yang cerita ke tetangganya, tetapi satu orangnya dari 10 orang tadi mendapat pelayanan yang buruk, itu ceritanya bisa sampai ke Pulau Ambon ini sama Maluku. Iya. Nah, jadi ini memang apa?
1: Berita-berita yang jelek itu lebih cepat kesebar.
0: Nah, kenapa? Makanya saat ini kita mencari juga testimoni untuk peserta-peserta memang sudah mendapatkan pelayanan baik tapi tidak tersampaikan ke masyarakat gitu. Itu ya.
1: Luar biasa sekali ini udah panjang lebar yang disampaikan oleh Pak Hari sendiri ya. Dan kita sebenarnya sudah di akhir waktu ya. Cuma saya pengen buka live telepon.
0: Boleh, boleh.
1: Silakan ada yang mau berbagi di 383-4921 atau juga di live chat RRI Digital untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di RRI Digital ya, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan di TikTok Pro 1 RRI Ambon dan silakan tinggalkan komentar Anda juga di YouTube RRI Ambon. Nah, Pak Haris, kalau Bapak itu ingin menyampaikan apa ya? Ada satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Maluku begitu atau masyarakat Ambon mengenai gratifikasi. Apa nih pesan yang paling penting yang mau Bapak ingatkan kepada mereka?
0: Pesan yang paling penting untuk seluruh masyarakat Maluku yang sudah terdaftar ke dalam program JKN maupun yang belum. Jadi gratifikasi itu merupakan salah satu celah masuk untuk pelayanan publik itu tidak berjalan dengan optimal, itu ya, itu gratifikasi. Nah, ketika gratifikasi sudah menyebar sampai ke pelayanan publik, itu yakin dan percaya itu profesionalisme dari pelayan publik, kemudian kesikapan, ketepatan waktu itu pasti akan tidak maksimal gitu karena ada gratifikasi. Orang yang melakukan gratifikasi mungkin akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dibanding yang lain. Namun tanpa disadari itu sangat merusak sistem. Dan kita jangan berpikir bahwa gratifikasi itu dampaknya saat ini saja, tapi itu akan berdampak sangat panjang. Nah, makanya kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk jangan ragu untuk tidak memberikan apapun kepada Duta BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ini untuk pesan di luar gratifikasi ya. Karena ini BPJS Kesehatan merupakan salah satu program pemerintah. Jadi mungkin masyarakat ada yang masih agak bingung nih apa bedanya BPJS Kesehatan, JKN, sama. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu programnya, kemudian kalau JKN, BPJS Kesehatan itu pengelolanya, jadi JKN itu adalah programnya. Nah, kalau kartunya dulu kartu KIS, cuma sekarang kartunya itu sudah sama ya lewat mobil JKN. Nah, himbauannya tentunya bagi masyarakat yang belum terdaftar ke dalam program JKN, itu segera untuk bisa terdaftar karena sudah 98% lebih masyarakat Indonesia itu terdaftar. Karena ketika kita sakit, kita tidak tahu berapa biaya yang akan keluar. Jadi sekaya apapun kita, ketika kita sakit, kita tidak pernah tahu berapa biaya yang akan kita keluar. Nah, program JKN ini hadir untuk menjamin masyarakat, inilah kehadiran negara untuk menjamin masyarakat ketika sakit tidak perlu lagi memikirkan biayanya. Mungkin itu ya pesan-pesan terakhir, bukan terakhir hari ini ya, terakhir sebelum podcast selesai ya.
1: Lagi.
0: Oh, masih ada pertanyaan.
1: Ya, karena masih ada komentar di TikTok di YouTube lagi nih. masih dengan orang yang sama, graduate. Mau tanya juga nih Pak, kenapa ketika sakit rujukan itu hanya berlaku untuk satu rumah sakit dan tidak bisa mengeluarkan rujukan baru sebelum ada umpan balik?
0: Iya.
1: Jadi keluhannya banyak ya Pak ya?
0: Iya. Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa disampaikan masyarakat. Ini siapa namanya, Kak Juan ya?
1: Iya.
0: Gerea Juan. Nah jadi memang Bu sekarang untuk sistem pelayanan kita kan berjenjang ya. Jadi ketika misalkan kita sakit ya kita ke FKTP dulu. FKTP itu bisa di puskesmas, kemudian bisa di dokter praktek perorangan yang sudah terdaftar dengan BPJS Kesehatan. Kemudian itu bisa lewat mobil JKN, itu bisa lewat mobil JKN. Jadi kita sudah tahu antrian keberapa, datangnya jam berapa. Tadi tidak mengantri lagi. Nah, betul tadi yang sampaikan sama kakak siapa?
1: Joan.
0: Setelah itu kita akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah di tingkat lanjutan ini kita akan mengetahui tuh kita cocoknya dirujuk ke rumah sakit mana nih. Itu akan kelihatan apakah kita butuhnya ke dokter spesialis mata atau spesialis paru. Nah, jadi kita nanti akan dirujuk ke satu rumah sakit. Kita pastikan bahwa rujukan itu tepat sesuai dengan indikasi medis yang dari FKTP tadi. Dan di rumah sakit itu ada dokter yang memang siap untuk menangani. Nah, jadi memang itu berlakunya seperti itu sekarang tuh.
1: Seandainya ya dok ya, Pak Haris ya, seandainya nih di dua rumah sakit yang berbeda ada dua dokter yang sama. Ketika rujukannya dari FKTP itu FKTP menuju ke rumah sakit A, sedangkan saya pengennya ke rumah sakit B. Apakah bisa ada negosiasi hingga sesuai keinginan saya ke rumah sakit B atau gimana nih?
0: Nah kalau untuk rumah sakit itu nanti kita akan melihat, kayak misalkan ibu maunya dirujuk ke Siloam atau ke mana, itu sebenarnya bisa bu ya, nanti kita lihat. Nah cuma nanti kita juga dari Pusat Kesehatan melihat rujukan itu memang tepat ya, jangan sampai di rumah sakit yang satu itu rujukannya pasiennya sudah sangat banyak gitu dan tidak bisa di hari yang sama. Kemudian kita cari yang terbaik untuk si peserta ini. Kita memastikan bahwa dokternya ada, siap melayani, pulang tidak kecewa. Gitu. Itu bu ya.
1: Berarti ya tidak sesuka hati juga.
0: Iya.
1: Ini untuk kebaikan bersama.
0: Untuk kebaikan bersama aja.
1: Oke, luar biasa sekali. Ya. Semoga terjawab buat Ibu Joan yang sudah memberikan beberapa pertanyaan di segmen kita. 1, 2, 3, 4 pertanyaan ternyata.
0: Iya. Saya dapat reward nanti nih.
1: Reward ya, rewardnya apa nih buat Ibu Joan?
0: Ucapan terima kasih sudah banyak menyampaikan masukan.
1: Silakan yang mau bergabung dengan kami di 3834921 atau juga di live chat RRI digital. Oke, ada penelpon ya di sesi terakhir ini. Halo, selamat sore. Pro 1 RRI Ambon, selamat sore.
2: Halo,
1: selamat sore.
2: Sore,
1: dengan ibu siapa di mana?
2: Hai, Joan.
1: Ibu Joan, balik lagi
0: ibu
1: nih,
0: Ibu Joan, iya.
2: Iya, Pak. Soalnya ternyata kalau di YouTube itu ada batasan ngetik, nggak boleh banyak.
0: Oh, iya.
1: Silakan, Bu.
2: Jadi gini, Pak. Yang saya mau tanyakan melanjuti pertanyaan terakhir di YouTube. Terkait rujukan Pak, maaf nih Pak kalau di luar topik. Jadi contoh misalnya Pak, ada pasien yang kebetulan dirawat di rumah sakit A, kemudian di situ ternyata dia didiagnosa dia pasien cuci darah Pak.
0: Yeah.
2: Kemudian ternyata dia didiagnosa ada juga tumbuh kista pada ginjalnya Pak. Nah, dia kan pasien cuci darah tetap di rumah sakit A tuh. Nah, kemudian di rumah sakit itu ternyata tidak ada dokter neurologi ya Pak, ya, kalau tidak salah ya. Maka dia kemudian disarankan untuk ke rumah sakit B. Gitu. Nah, ini sementara kan rujukan itu tidak berlaku ya Pak ya untuk dua rumah sakit ya.
0: Iya.
2: Nah itu solusinya bagaimana Pak? Berarti kan yang bersangkutan pasien ini harus ketemu dengan dokter B, dokter di rumah sakit B dengan biaya sendiri, gitu. memang dari pihak rumah sakit pernah sampaikan kalau coba dibicarakan ke puskesmas terkait dengan kasus ini, sebab kasus ini 1 dari 1.000 begitu. Siapa tahu bisa dibantu untuk ada rujukan baru ke rumah sakit B. Itu. Jadi kebetulan karena Bapak juga BPJS hadir untuk di RRI, dan saya ingin menanyakan ini kepada Bapak. Kalau misalnya ini ada kasus seperti ini, itu solusinya kayak gimana, Pak?
0: Iya, iya, iya.
2: Baik, mungkin itu saja Bapak. Nanti saya tinggal mendengar melalui radio penjelasannya. Terima kasih ya, Pak, ya. Selamat sore.
1: Terima kasih, Bu Joan. Selamat sore. Gimana nih Pak, Ibu Juan tidak puas dengan ketikan di komentar YouTube ya? Silakan dijawab Pak.
0: Ini Bu Juan masih tersambung nggak ya?
1: Masih tersambung
0: ya. Bu Juan?
1: Oh,
0: sudah terputus.
1: Iya. Tapi Bu Juan monitor di
0: Andin ya. Oke, baik. Jadi kalau untuk kasusnya Bu Juan tadi itu, ini sebenarnya ada sistem di BPJS Kesehatan, itu sistem rujukan online antar rumah sakit.
1: Rujukan online antar
0: rumah sakit. Jadi rujukan online antar rumah sakit itu bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan ternyata dokter yang di rumah sakit A tadi itu tidak ada, kemudian ternyata adanya di rumah sakit B, ya itu nanti bisa rujukan online antar rumah sakit. Nah, namun itu informasi awal Bu Juan ya. Dan nanti untuk Ibu Juan, kalau misalkan di kemudian hari mendapat kendala teknis di lapangan, itu bisa langsung dikomunikasikan kepada petugas BPJS 1, Bu. Jadi kita ada petugas BPJS 1 di rumah sakit, itu posternya terpampang dan siap ditelepon pada saat Bapak Ibu membutuhkan. Nah, jadi nanti kita akan langsung kasih solusi. Nah, tadi sebenarnya saya mau tanya ke Ibu Joan, apakah sudah pernah dikoordinasikan ke petugas BPJS 1 atau petugas BPJS Kesehatan sebelumnya, atau baru dikoordinasikan ke rumah sakit kita? Jadi di setiap rumah sakit itu kita ada petugas BPJS 1 ya. BPJS 1 itu di posternya kita pasang, ada di setiap titik-titik layanan yang strategis gitu. Baik di UGD misalkan atau di loket pendaftaran, itu kita ada pasang, itu bisa langsung dikoordinasikan ke petugas BPJS 1 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, tapi tadi itu kalau secara sekilas itu bisa sebenarnya rujukan online antar rumah sakit. Nah, cuma nanti untuk secara teknis kita akan melihat kasusnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi tadi itu bisa ya melakukan rujukan online antar rumah sakit.
1: Baik,
0: mungkin itu Bu Juan ya.
1: Bu Juan, semoga terjawab ya pertanyaannya di sore hari ini. Dan kita ke closing statement nih Pak. Sudah tersisa 4 menit ya.
0: Oh, siap.
1: Apa yang mau Bapak sampaikan begitu, komitmen apa yang ingin disampaikan hari ini untuk menjaga kepercayaan peserta gitu
0: Pak? Iya, tadi sebenarnya sudah closing statement lagi ya, yang kedua berarti nih ya.
1: Makanya tadi saya bilang masih ada satu lagi.
0: Oke, terima kasih. Jadi yang pertama tentunya kita butuh dukungan dari masyarakat untuk menciptakan ekosistem anti kecurangan atau anti gratifikasi yang sangat baik. BPJS Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, butuh dukungan dari seluruh elemen khususnya masyarakat. Jadi kami melihat masyarakat datang ke kantor, kemudian pulang dengan senyuman, datang ke rumah sakit, pulang dengan senyuman, itu kami sudah sangat bahagia. Kemudian yang terakhir, yang saya sampaikan tadi, ini yang paling penting, jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan status kepesertaan JKN aktif gitu. Karena ini merupakan syarat yang paling penting untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, seluruh masyarakat di Provinsi Maluku bisa mendapat pelayanan. Jangan nanti ketika saat sakit baru kita mengecek, ternyata tidak aktif gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang peserta mandiri, ya rutin bayar setiap bulan. Kemudian untuk yang belum terdaftar, pastikan diri Anda terdaftar ke dalam program JKN, sehingga ketika sakit kita tidak perlu lagi memberikan biaya terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. Mungkin itu sedikit luar biasa pesan nih, ya.
1: Haris, pesannya ya menyentuh sih sebenarnya. Gitu ya, biar ya apapun kesibukan kita harus memastikan status kepesertaan kita itu aktif ya.
0: Iya, betul betul betul.
1: Jangan sampai udah urgent barulah tuh kita mulai sibuk sibuk.
0: Mulai sibuk,
1: kan?
0: Iya.
1: Nanti mulai nyalain nyalain sana sini.
0: Iya.
1: Gitu. Banyak kan Pak ya kejadian seperti itu ya. Dan terima kasih Pak Hari sudah membersamai kami di
0: dialog hari ini. Iya.
1: Kita bicara mengenai budaya anti gratifikasi, menjaga kepercayaan publik pada program jaminan kesehatan nasional.
0: Iya.
1: Dan tentunya ya harapan sih untuk BPJS Kesehatan cabang APU juga tetap menjaga integritas begitu yeah. agar terbebas dari gratifikasi suap dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Saya ucapkan sekali lagi yep. terima kasih Pak, kita akan jumpa
0: kembali
1: di topik-topik berikutnya. Selamat sore untuk Anda semua pendengar dan sampai jumpa. Yeah.

lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Rivaldi menyapa Anda di edisi hari ini Senin 14 September 2026. Bagaimana kabar Anda semua pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja. Dan program UMKM Berbicara kembali menyapa Anda ya di sore hari ini. Dan sudah pasti saya kedatangan narasumber ya pendengar, yang akan membahas mengenai membangun ekosistem halal dari hulu ke hilir. Saya ulangi lagi, dengan topik membangun ekosistem halal dari hulu ke hilir, UMKM Berbicara. Dan Anda yang mau gabung-gabung bisa gabung secara langsung di line telepon dan juga line WhatsApp kami di 0911383921 dan di 081356244586. By chatting juga bisa ya pendengar. Ya, sementara kita lagi live YouTube juga ya pendengar. Anda yang mau gabung via chatting by YouTube langsung saja, nanti saya akan bacain pertanyaan Anda. Ya, dan narasumber kita di program UMKM Bicara ini ada Bapak Abdul Karim Kalrei SE. Beliau merupakan Kepala BPJPH. Kita sapa dulu ya pendengar. Selamat sore Pak.
2: Selamat sore Pak.
1: Ya, bagaimana kabarnya nih Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak, kalau boleh tahu nih akrab dipanggil siapa?
2: Yang akrabnya kalau dalam lingkung keluarga itu Ing,
1: ya.
2: Kalau di luar itu Im.
1: Im, ya. Iya, Bapak Im mungkin bisa say hi dulu untuk para pendengar yang lagi mendengarkan di Pro 1 RRI Ambon.
2: Terima kasih para pendengar Pro 1 RRI Ambon yang sore hari ini telah insyaallah bahagia dan bisa semangat. Mari sama-sama kita bangkitkan UMKM Maluku untuk kita dan untuk memajukan seluruh masyarakat Provinsi Maluku menuju masyarakat yang sejahtera. Terima kasih.
1: Ya, dan Bapak ini merupakan Kepala
2: BPJPH
1: ya Pak. Ya, kalau boleh tahu BPJPH ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, kalau nggak salah, betul. Ya, jadi untuk pelaku UMKM yang masih muda ya, anak-anak Gen Z yang berkecimpung di dunia UMKM juga, kayaknya mereka belum paham mengenai hal ini juga ya Pak, apalagi ya kayak masih awam gitu. Ya, Anda juga bisa bertanya ya pendengar, line telepon, line WhatsApp dan di YouTube juga bisa. Dan Pak, ngomong-ngomong soal topik kita di hari ini, membangun ekosistem halal dari hulu ke hilir, ya Pak. Ya, dan menurut Bapak sendiri, mengapa ekosistem halal ini penting dikembangkan di Indonesia?
2: Ya, terima kasih. Topik hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kita, saya atau menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan topik ini, bisa jadi gambaran buat kita.
1: Ya.
2: Membangun ekosistem halal dari hulu ke hilir itu mulai dari bahan baku sampai ke setidaknya sampai di piring itu sudah halal.
1: Ya.
2: Mulai dari dagingnya itu sudah halal, sampai di meja makan itu sudah halal, dari ayam itu sudah halal, otomatis di meja makan itu halal. Sehingga topik hari ini sangat menarik bagi, dan memang ini poin atau poin penting yang kami saat ini sedang menggalakkan, sedang menjalani itu dalam rangka buat semua masyarakat. Tidak ada khusus buat masyarakat mana, tapi buat masyarakat semuanya.
1: Ya.
2: Ini sangat penting.
1: Ya, jadi sangat penting ya, dari hulu ke hilir, artinya dari bahan makanannya sampai ke tempatnya, dari piring, gelas dan lain sebagainya, itu penting sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa sampai tempat-tempatnya juga kayak piring dan lain sebagainya itu Pak?
2: Nah, maksud saya
1: penting.
2: Tadi, maksud saya itu ketika ayam itu dipotong, itu sudah halal sampai turunan produknya itu, sampai kita makan, maksudnya taruh di piring itu sudah kita betul-betul bahwa itu sudah halal gitu.
1: Oh iya, dalam artian sudah halal ya sampai di tempat makan kita, bukan tempat makannya yang harus halal. Oke.
2: Dari kandang sampai ke piring.
1: Ke piring, iya. Ya. Ya, Pak, sejauh mana sih peran BPJPH ini dalam membangun ekosistem halal di Indonesia, terkhusus di Maluku?
2: Ya, alhamdulillah hari ini kedua kali yang saya di sini, itu pada awal-awal itu masih belum begitu, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai berkembang. UMKM kita yang sudah memiliki sertifikat halal itu kisaran 2000-an. Mm-mm. Dan memang menurut data ya itu kita kecil. Maluku yang punya UMKM yang menurut data dari apa namanya dinas UMKM, koperasi UMKM maupun dari penelitian itu ya 8000-an.
1: Yeah.
2: Berarti kita belum sampai setengah dari situ. Ya, mm-mm. Tapi tidak apa-apa. Yang penting komitmen kita untuk bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bersegera untuk bisa ini, karena mau tidak mau suka tidak yeah. suka ini mandatory, wajib harus dilaksanakan oleh siapapun atas produk yang dijual beredar di Indonesia, itu wajib. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk melihat itu.
1: Ya. Yeah. Ya, jadi itu peran BPJPH ya. Kalau di Maluku sendiri di Kota Ambon, UMKM kan tiap tahun ini kan bertambah ya, apalagi generasi muda. Kayaknya kalau menurut pendapat saya pribadi sendiri ya, Pak, ini generasi muda sudah banyak berkecimpung di dunia UMKM. Nah, bagaimana sih cara Bapak atau tim memberikan pemahaman tentang BPJPH ini, Pak?
2: Ya makanya topik hari ini luar biasa, karena gini, kita para konsumen itu sudah saat ini sudah tahu, sudah pindah semuanya.
1: Yeah.
2: Apalagi setiap saat itu, setiap detik itu mengikuti media-media sosial yang sebegini banyak, dan ini sudah gaya hidup.
1: Yeah.
2: Mungkin di sini belum begitu kencang, tapi di Jawa dan di luar-luar Maluku itu sudah gaya hidup gitu. Mereka datangi kafe, datangi warung, restoran dan lain-lain itu sudah memilih ya, sehingga tidak ada keraguan, bukan saja ya mohon maaf yang beragama muslim maupun yang non muslim.
1: Yang,
2: karena memang itu sudah gaya hidup. Karena apa, saya harus tegaskan bahwa halal itu bukan saja untuk legalisasi, untuk meyakinkan orang muslim untuk bahwa itu halal tanpa tidak adanya, tapi sudah bersih di situ
1: ya,
2: ruang lingkupnya sudah besar sekali. Halal tentu baik. Halal, makanya halal thayyibah itu kami terapkan.
1: Ya. Oke. Dan Pak, siapa saja sih pihak yang harus dilibatkan atau terlibat dalam membangun ekosistem halal ini?
2: Ya, itu sekali. Kami itu mungkin saya sedikit singkat. Masih banyak yang belum tahu keberadaan BPJPH ini.
1: Ya.
2: Saya harus ceritakan, bahkan masih banyak juga yang tahu bahwa ini apa masih di bawah Kementerian Agama. Berapa tahun lalu itu masih di bawah Kementerian Agama, sekarang sudah berdiri sendiri, bertanya langsung ke Presiden langsung.
1: Yeah.
2: Jadi setingkat Menteri. Itu baru Maluku itu di Indonesia baru 10 provinsi yang dibentuk. Maluku salah satunya. Itu kami bersinergi punya namanya mitra strategis. Itu Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan lain, sampai pada level itu Balai POM dan lain-lain itu
1: yeah.
2: apa mitra yang tidak bisa lepas dari kami gitu.
1: Iya. Yeah. Ya jadi mereka itu semua terlibat ya, Pak, dalam membangun ekosistem halal. Nah, sejauh mana menurut Bapak untuk perkembangan ekosistem halal ini di Maluku, Pak, untuk bisa mendapatkan sertifikat halal ini syaratnya apa saja, Pak?
2: Ya, betul, penting itu. Ya, jadi ada dua skema. Ada satu pertama itu skema self declare. Declare itu khusus untuk UMK, usaha mikro kecil. Sedangkan satu lagi skema reguler itu menengah ke atas gitu. Nah, dan saat ini alhamdulillah negara sudah memberi ruang yang baik ya, itu gratis untuk yang self-declare itu, yang untuk UMK itu, karena rata-rata pelaku usaha UMK ini kan ya kita mengerti semua, mayoritas itu masih punya asetnya, punya pendapatannya sedikit, maka negara membantu.
1: Okay.
2: Sampai hari ini kuota itu habis, karena sudah 1 juta lebih sudah habis, mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat bisa tambah, ada tambahan.
1: Ya. Jadi kalau bisa kasih contoh nggak Pak, ini UMK ini dalam istilah apa Pak, maksudnya usaha apa gitu yang diharuskan untuk mendapatkan sertifikat halal? Kan bisa dibilang usaha ini kan banyak sekali nih, ada yang kecil-kecilan usahanya dan lain sebagainya. Apakah yang wajib mendapatkan sertifikat halal itu apa ya, ya Pak?
2: Okay. Kalau wajib maka segala sesuatu,
1: okay,
2: yang kita makan, kita minum, kita gunakan itu semuanya wajib.
1: Wajib.
2: Nah, jadi ada sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa yang wajib bersertifikat halal adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimiawi, bahan rekayasa genetik, contoh ya itu kayak tempe,
1: ya,
2: terus yang tapi, bahan gunaan itu ya kayak jaket kulit, tas kulit, dan yang di Maluku sini kira-kira seperti baju tanimbar itu, yang dibuat dari benang sulaman itu sudah harus sesungguhnya. Mungkin depan kita harus ini karena benang itu diolah.
1: Ya.
2: Gitu. Nah, itu satu terkait dengan ya, yang kewajiban yang itu. Nah, selain itu bahan gunaan itu bukan saja apa, semuanya termasuk saya perlu sampaikan bahwa untungnya di sini tidak ada pabrik.
1: Ya.
2: Pabrik kulkas, pabrik dan lain-lain itu sudah wajib karena di dalam kulkas itu ada alat yang memang diproduksi dari tulang hewan.
1: Ya.
2: Gitu. Jadi semua apa yang kita gunakan itu kita wajib untuk halal. Nah, yang kedua tadi pertanyaan tadi terkait pelaku usaha mana saja sih yang itu ya.
1: Ya.
2: Saya mau bilang itu dari jual kacang goreng.
1: Oh.
2: Kacang yang sudah ketika dikupas kulitnya, digoreng, lalu dibungkus kecil-kecil itu sudah wajib sesungguhnya.
1: Wajib ya.
2: Itu masuk kategori pelaku usaha. UMK itu, nah sampai pada level yang besar, nah itu cuman kami kategorikan dua skema, satu yang dibantu oleh pemerintah maupun kalau memang itu mandiri murah harganya 230.000, yaitu yang UMK, termasuk yang kafe-kafe teman-teman genjet ya,
1: ada yeah,
2: kafe sendiri itu wajib itu.
1: Kafe kekinian ya.
2: Ketika dia olah, nah cuman saya mau sampaikan mungkin lewat kesempatan ini juga supaya di malu. Safety clear itu melalui pernyataan Pak.
1: Ya.
2: Nah, ketika proses pendampingan untuk mendapatkan halal itu semuanya melalui pernyataan. Yang lain itu para pendamping petugas kami dari badan ini dampingi itu mereka datang tanya
1: ya,
2: punya usaha itu buat dari bahannya apa saja. Mulai dari bahan A sampai Z itu sudah harus bahan yang sudah ada halalnya. Contoh beli gula, tepung, maizena, macam-macam yang di toko itu sudah harus halal.
1: Iya.
2: Selain itu juga ada yang tidak perlu halal, kayak daun, telur yang sudah alami,
1: yang
2: tidak perlu itu, sayur-sayur segar. Nah, tapi yang bahan tambahan yang dibeli dari toko itu wajib halal, itu yang masuk kategori itu. Sedangkan dan saat ini sudah ada kayak warung kecil, warung yang jual nasi, ikan saus, ikan tumis, macam-macam. Nah, itu termasuk. Tapi ada kalau di antara itu ada satu jenis produk ininya, menunya itu terkait daging.
1: Ya.
2: Itu semuanya itu harus masuk di namanya yang tadi reguler.
1: Reguler ya, Pak.
2: Itu nanti dilaksanakan oleh satu lembaga namanya Lembaga Pemeriksa Halal.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang berbayar. Seperti itu.
1: Oh ya, jadi sudah ada skemanya ya, sistemnya seperti apa. Nah, ngomong soal bahan baku tadi, Bapak.

0: dari mana dipastikan? Beli bahan itu, santan misalnya, santan yang dari toko misalnya, itu harus santan yang, santan apa namanya itu, yang dari toko. Nah, itu sudah harus ada label halalnya.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Berasnya sudah harus ada label halalnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, misalnya kunyit. Kunyit, oh ini saya pakai kunyit yang kunyit ini. Berarti tidak apa-apa, yang penting ada keterangannya. Kunyit yang betul memang kunyit itu baru dikupas, dihancurin lalu diramas misalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau pelaku usaha nyatakan saya beli kunyit halus, kulit bubuk yang dari toko, mana buktinya?
1: Mm-hmm.
0: Mana bukti halalnya? Sudah ada belum? Kalau belum ada, mohon maaf,
1: ya,
0: harus diganti. Kalau ya, tidak mau ganti, maka ditolak untuk diproses menurut halalnya.
1: Ya, berarti bumbu-bumbu yang sudah alami itu sudah pasti halal ya. Kalau yang udah racikan terus dikemas itu dipertanyakan dulu, ya, gitu. Oh ya, Bapak, ngomong-ngomong soal tantangan terbesar nih. Nah, ya, apa sih tantangan terbesar dalam memastikan kehalalan bahan baku dari tingkat pemasok? Selama ini mungkin ada tantangannya kah atau gimana, Pak?
0: Ya, sebenarnya sampai saat ini belum pada level itu.
1: Mm-mm.
0: Tantangan besar kami di khususnya di Maluku ya.
1: Di Maluku ya.
0: Itu yang pertama sekali adalah tingkat pemahaman kita itu belum begitu maksimal.
1: Ya.
0: Nah, terus kami edukasi kami pun masih terbatas. Kami harus aku itu karena memang lembaga ini apa badan ini badan baru di Maluku. Jangkauan kita juga begitu luas, pulau-pulau dan lain-lain begitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu yang jadi kendala paling utama di situ. Terus yang berikutnya juga kendalanya itu belum merata pemahaman di level menengah ke atas.
1: Yeah.
0: Nah, tapi alhamdulillah mungkin saat ini sudah mulai ada sudah mulai banyak yang memahami hal-hal itu, tapi kami terus jalan memahami, memberi edukasi dan memang baru kalau untuk Maluku hari ini ya kita harus nyatakan bahwa mulai dari nol.
1: Hmm.
0: Gitu. Baru seberapa gitu. Jadi ini mungkin saat ini juga bagian dari edukasi ke masyarakat. Wajib halal itu sudah Oktober. Kewajiban halal itu berlaku Oktober 2026 ini.
1: Ya.
0: Itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah harus kami terapkan.
1: Hmm.
0: Hal begitu yang kayak kemarin ada masalah-masalah yang muncul, ada informasi-informasi di media terkait dengan ada pelaku usaha yang dicurigai apa ya, kami tidak serta-merta langsung ini enggak, kami dekati, kalau memang itu belum kami arahkan, tolong disegerakan urus.
1: Ya. Gitu. Pak, bagaimana sih BPJPH ini mendorong produsen dan juga pemasok untuk memenuhi standar halal?
0: Ya. Baru saja keluar ini ada peraturan badan nomor 4 tahun 2006 baru saja terbit, itu terkait dengan produk yang dari luar negeri.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita pun di Maluku ya banyak juga pasokan dari produk luar negeri. Nah itu kami akan memastikan lewat, karena kemenangan kami pada level itu ya mungkin nanti sama karantina maupun apa pihak terkait itu kami harus bersinergi untuk memastikan itu pasokan yang masuk di Maluku itu betul-betul dari misalnya dari luar negeri itu sudah halal atau belum.
1: Ya.
0: Nah, misalnya dari Jawa itu sudah halal atau belum, itu sudah jadi lingkarannya luas sekali kami cuman tenaga kami juga masih belum begitu maksimal gitu.
1: Oke. Ya Pak, ngomong-ngomong soal sistem dalam mendapatkan sertifikat halal ini kan bukan hal yang mudah ya, apalagi banyak sekali mungkin pelaku UMKM di luar sana yang belum mengetahui tentang syarat-syarat untuk bisa memenuhi dan mendapatkan sertifikat halal ini, Pak. Nah, kalau boleh Bapak mungkin bisa kasih mungkin apa sih syarat utamanya, terus bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat halal terutama untuk pelaku-pelaku usaha muda nih di zaman sekarang, apalagi di Maluku kan banyak sekali nih ya, Pak ya.
0: Ya, betul. Jadi sesungguhnya tidak begitu sulit juga sih, karena negara sudah sediakan sesuatu yang gratis juga buat kita. Nah, khususnya ini self declare ya, yang UMK ini itu pelaku usaha sediakan yang punya KTP.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terus punya NIB. NIB ini kami sudah sinergi, sudah connect dengan PTSP.
1: Yeah.
0: Nah, karena NIB ini kan ditangani oleh ini PTSP. Namun petugas

0: Pendamping kami juga sudah dibekali untuk kalau ketika pelaku usaha belum punya NIB, dia bisa langsung eksekusi di lapangan untuk terbitkan. Karena
1: Oke.
0: NIB itu disitulah nanti ada namanya KBLI. Nah, punya NIB terus punya tempat usaha,
1: Ya.
0: nah, terus dia harus betul-betul komitmen untuk menyampaikan sesuatu yang betul, jujur. Nah, itu saja dengan yang paling tegas itu komitmen, jujur, terus bahan-bahannya tadi saya bilang bahan-bahannya memang sudah halal,
1: Ya.
0: kecuali tanda kutip yang alami, telur, daun pisang misalnya dipakai, daun pisang, sayur-sayuran segar yang memang tidak ada terindikasi untuk ini, nah, itu boleh. Tapi yang lain-lain yang memang ada olahannya, turunannya, itu ya harus dipastikan halal. Itu mudah sekali sebenarnya.
1: Ya.
0: Gitu. Ya.
1: Oke. Pak, kalau kendala ada nggak sih untuk para UMKM ini ketika mengurus sertifikasi halal ini?
0: Ya, kendalanya sih
1: Yang paling sering didapatkan di
0: betul.
1: lapangan.
0: Yang kendalanya itu memang di kami ini punya tenaga pendamping itu banyak sih yang ikut pelatihan, karena tenaga pendamping itu, petugas pendamping itu bukan di bawah kami langsung, tapi di bawah satu lembaga lagi yang namanya LP3H. Lembaga LP3H itu punya masyarakat, punya swasta, punya kampus. Nah, tapi dia bergerak di bawah kami, kami yang memang memantau, mengontrol dan lain-lain, dia yang punya petugasnya itu. Nah, itu banyak buat pelatihan, tapi yang ikut banyak, tapi setelah itu ya sedikit yang ini yang jalanin itu. Karena begini, mungkin ya, mungkin dilihat dari insentifnya gitu. Padahal sesungguhnya kalau serius itu lumayan, lumayan apa dapat insentifnya, dapat uangnya gitu.
1: Ya.
0: Cuman ya mungkin kita harus rubah keluar dari kotak yang begitu. Banyak orang luar sana itu maju karena ya keluar dari kotak-kotak yang terkungkung itu. Gitu.
1: Iya, Pak, kalau boleh tahu prosesnya berapa lama sih untuk bisa mendapatkan sertifikat halal ini? Memakan waktu berapa lama, Pak?
0: Betul. Dari sisi regulasi itu kalau normal itu yang safety clear itu paling lama sekali 12 hari.
1: 12 hari paling
0: mulai
1: lama.
0: Dari pendampingan awal sampai ini kan prosesnya itu pendampingnya dampingi semua selesai pernyataannya diperiksa ulang semua selesai, tidak ada terindikasi ada yang tidak bagus, oke, clear, selesai, diajukan nanti ada diverifikasi tim itu di kami verifikasi semua selesai, langsung ajukan ke namanya komite fatwa. Ada dua yang self declare itu difatwakan di namanya komite fatwa, sedangkan yang reguler yang lab itu namanya komisi fatwa, ada di MUI.
1: Ya.
0: Nah, MUI daerah maupun MUI pusat. Nah, sedangkan banyak ini kan yang di komite fatwa itu. Tinggal diajukan ke sana, jadi paling lama 12 hari kalau normal.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Ya, paling lama 12 hari ya, Pak.
0: Ya.
1: Berarti itu cepat dong ya kalau 12
0: cepat.
1: hari, itu nggak lama
0: Makanya saya
1: kirain.
0: Bilang, kalau normal itu ya
1: Tergantung
0: pendamping dan tergantung pelaku usaha.
1: pelaku usahanya gitu. Ya, baik pendengar, Anda bisa bertanya langsung di line YouTube juga, line chat, dan juga bisa secara langsung di line nomor telepon kami yang sudah saya ajak bilang dari awal tadi ya, pendengar. Dan Bapak, ngomong-ngomong soal sertifikasi atau sertifikat halal di Maluku ini, seberapa jauh progresnya, Pak, dan seberapa apa ya, bisa dibilang seberapa sadarnya pelaku UMKM yang ada di Maluku ini sehingga mereka benar-benar mau atau ingin cepat memiliki sertifikat halal ini?
0: Ya.
1: Kesadaran mereka sejauh ini gimana, Pak?
0: Jadi ini real ya, saya sampaikan ini real, tidak apa mau memihak ini, tapi memang makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa Maluku ini di kita ini itu mulai dari nol. Nol kenapa? Banyak masyarakat awal-awal itu mereka kaget loh, itu apa?
1: Iya, masih awam ya, apalagi
0: betul.
1: Di
0: Tapi
1: wilayah
0: alhamdulillah
1: timur.
0: Saat ini itu sudah ada gambaran bagi mereka, dan mungkin media juga kami selalu share dan ini viralkan, sehingga alhamdulillah syukur perbandingan 2024 2025 dengan sekarang itu melonjak naik. khusus untuk pelaku usaha UMK itu.
1: Ya.
0: Ya. Nah, sudah banyak, bahkan maaf ya, saya harus sampaikan luar biasa saudara-saudara kita. Saya kemarin kasih materi di Expo Edan Expo ya di Kudamati.
1: Kudamati ya.
0: Nah, terus baru juga kemarin juga di hari Sabtu hari Jumat juga diundang oleh gereja ditentui untuk ini saya sampaikan. Luar biasa gitu, luar biasa ya saudara-saudara kami itu juga tidak melihat oh ini enggak. Jadi memang mereka pahami bahwa ini kewajiban kita semua.
1: Ya.
0: Nah, ini keharusan buat kita semua gitu. Ya.
1: Iya, jadi di Maluku sendiri Kota Ambon benar-benar sudah benar paham ya bahwa ya, penting sekali betul. Untuk mempunyai sertifikat halal betul. Ini sehingga betul. Usaha mereka bisa benar-benar ya. Layak gitu ya, ya Pak.
0: Betul.
1: Gitu. Ya, Pak, ngomong-ngomong soal konsekuensi nih ya Pak. Ya, apa ya. Sih konsekuensi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak?
0: Betul sekali. Jadi terima kasih, ini juga penting. Ada dua undang-undang dan satu peraturan pemerintah. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, penyelenggaraan jaminan produk halal. Terus undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Itu jelas di situ. Dan juga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Bayangkan dua undang-undang satu PP itu dia backup ini dan semuanya menyatakan bahwa makanan, minuman dan seluruh barang yang beredar seluruh produk yang dijual dan beredar di Indonesia wajib halal.
1: Ya. Nah,
0: itu ada tahapannya. Tahapan yang makanan minuman yang tadi saya sebut tadi, obat-obatan, kosmetik, bahan kimiawi, rekayasa genetik, terus penggunaan, yeah. itu tahapan terakhir yang masih renggangnya itu tanggal 17 Oktober besok.
1: Nah,
0: sampai 18 Oktober ke atas itu sudah diberlakukan sanksi.
1: Yeah.
0: Diberlakukan aturan itu. Nah, mulai dari apa namanya peringatan, mulai dari teguran tertulis, mulai dari teguran sanksi administrasi sampai disuruh berhenti jualannya gitu.
1: Ya. Berarti sanksinya ada ya Pak?
0: Sanksinya ada.
1: Salah satu paling fatal yaitu disuruh berhenti jualannya.
0: Ya, bahkan di undang-undang itu sampai pada bukan saja sebatas itu. Sampai pada urusan dengan pidananya.
1: Ya.
0: Nah, tapi untuk sementara ini masih pada level itu.
1: Ya.
0: Itu sudah di undang-undang itu sudah disebutkan ada pidananya, ada sanksi yang miliaran rupiah. Itu sudah ada.
1: Ya Pak, bagaimana mekanisme ya? Bagaimana sih BPJPH ini memastikan ya. Proses sertifikasi halal itu berjalan transparan dan mudah, Pak?
0: Ya, betul. Kami memang ini mulai karena masih awal-awal, kami edukasi masyarakat untuk tahu dulu.
1: Ya.
0: Tahu dulu apa-apa yang perlu dilakukan sehingga bisa mendapatkan halal itu.
1: Ya.
0: Nah, tapi juga kami juga selingi dengan edukasi tentang produk halal ini apa sih untungnya, apa sih manfaatnya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, makanya sampai pada level sekarang ini makanya tema tadi itu tema yang luar biasa, tema dari hulu ke hilir itu mulai kita sediakan bahan baku. Misalnya saja saya perlu sampaikan ini mungkin jadi gambaran buat kita bahwa di kami itu ada namanya rumah potong hewan, rumah potong unggas. Halalnya itu dipastikan sudah halal. Kalau memang itu sudah di Maluku belum ada RPH RPU yang halal itu.
1: Ya.
0: Belum ada. Nah, makanya kami lagi berkoordinasi terus dengan pihak pemerintah daerah. Pak Gubernur juga kemarin saya sendiri sudah ketemu sudah dua kali, Pak Wali Kota juga untuk bicarakan itu. Nah, bahkan kami lagi gagas dengan Umpati sekarang untuk Umpati juga bangun punya rumah potong hewan dan rumah potong unggas yang halal.
1: Ya.
0: Kenapa halal? Karena selain daging dan ayam itu keluar, nanti ada produk turunannya ke bawah juga, serta merta itu sudah halal.
1: Hmm.
0: Nah, juga ada uang di situ.
1: Ya.
0: Uang di situ, jadi ayam itu tidak usah lagi kita beli jauh-jauh ke Surabaya, setiap bulan miliaran rupiah kita over ke Surabaya. Stop dengan itu, kita punya sendiri, lalu kita kasih apa harga yang dari Surabaya ke sini harga 665.000, 70.000, kita tekan jadi 50.000. Selain itu, pemerintah daerah tarik retribusi dari rumah potong unggas itu, rumah potong hewan itu begitu besar sekali.
1: Ya.
0: Itu manfaat jadi berlapis. Makanya kami bicara itu dari ekosistem halal. Itu sampai ke situ.
1: Ya. Baik, Pak. Ngomong-ngomong soal memastikan bahwa sertifikat halal suatu produk itu benar-benar resmi. Nah, saya sebagai masyarakat nih, bagaimana sih, Pak, untuk kasih edukasi buat masyarakat yang benar-benar belum paham ya tentang bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa sertifikat halal suatu produk itu benar-benar resmi dari suatu pelaku UMKM.
0: Ya, perlu saya sampaikan bahwa memang ada yang didapatkan asal cuma tempel-tempel logo ya.
1: Nah, ya.
0: Saat ini kami sudah mulai sudah mulai terapkan itu di saya sendiri punya staff-staff itu rata-rata pengawas halal. Nah, cuman belum begitu banyak. Nah, begitupun nanti di Kementerian Agama juga ada fungsional itu. Bukan saya di Kementerian Agama, ada kementerian lembaga ataupun dinas. Anda bisa, ada jabatan fungsional pengawas itu ada di sana.
1: Ya.
0: Nah, gitu. Nah, tujuannya mereka yang awasi gitu. Ini kan belum kami terapkan tahapan undang-undang itu secara baik nih. Kalau nanti 18 Oktober ke atas, nah itu baru mulai. Nah, itu ketika nanti yang dapat sanksi tadi, sanksi yang saya sebutkan tadi, itu pada saat mereka itu gunakan label orang lain.
1: Nah.
0: Terus punya sendiri sudah ini, tapi misalnya yang semestinya harus dia komitmen dengan apa yang sudah disepakati itu sudah dicantumkan di situ, tapi dia rubah lagi sendiri tanpa ada pemberitahuan ke kita, itu juga diberi sanksi yang berat juga itu gitu.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sampai 18 Oktober ke atas, yang bagi yang belum punya, ya pastinya saya pastikan bahwa ada teguran. Mm-hmm. Ada peringatan dan teguran.
1: Yeah.
0: Kalau memang sudah diperingati, ditegur, lalu tidak indahkan lagi, ya mungkin sanksian lain lagi yang di ini, karena memang ini mandatory, wajib, mau tidak mau, suka tidak suka harus laksanakan itu.
1: Yeah.
0: Karena demi kita gitu.
1: Ya, bagaimana sih cara masyarakat ini mengecek ya bahwa bahan itu halal?
0: Yeah.
1: Kan biasa kan kayak seperti Bapak bilang tadi bahwa ada mereka pakai tempelan, produk halal tempelan dan lain sebagainya. Apalagi dunia kan semakin canggih, mungkin ada aplikasi yang bisa, mungkin kita bisa tahu atau gimana, bagaimana cara menentukan label itu halal atau tidak, Pak?
0: Sangat mudah sekali kalau untuk masyarakat ya. Di kami ada inilah. Tapi di masyarakat boleh. Tinggal cek aja di situ di Google itu ya.
1: Iya, di Google.
0: Yang foto itu apa?
1: Di Chrome.
0: Ya, di Chrome itu ya. Pas ketahuan kok.
1: Oke, yang ada layar fotonya itu ya, Pak? Di sampingnya itu. Ya. Oh. Tinggal di foto aja.
0: Foto keluar tidak?
1: Oke.
0: Okay. Di situ ada BPJPH keluar. Oh, ini namanya ini. Betul, jangan sampai ini namanya ayam geprek misalnya Mbak Sari, padahal di situ ayam gorengnya gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini jadi informasi yang menarik juga untuk masyarakat di luar sana, Pak, untuk bisa mengecekkan ke label halal atau tidak. Itu gampang sekali, tinggal masuk di Chrome, terus ada menu foto, di situ tinggal foto saja. Itu. Oke.
0: Tapi memang ketahuannya kan terbatas sampai situ.
1: Ya.
0: Kalau di kami kan beda lagi.
1: Oke.
0: Ke dalam-dalamnya.
1: Jadi langsung di foto aja ketahuan, mirip-mirip barcode ya.
0: Iya, barcode.
1: Iya, jadi gampang sekali nih untuk Anda yang mau mengecek suatu label halal itu benar-benar resmi atau tidak ya, pendengar. Ya, dan Pak, apa sih yang harus dilakukan konsumen jika menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan halal?
0: Betul sekali.
1: Cara melapornya gimana, sistemnya gimana, Pak?
0: itu di undang-undang itu sudah jelas, baik undang-undang 33, undang-undang 6, bahkan PP itu sudah ditegaskan peran serta.
1: Ya.
0: Nah, jadi peran serta masyarakat itu dari situ tuh. Nah, kalau memang ketahuan, jangan viralkan di ini di media, itu kasihan juga kan. Nah, kami itu punya itu beban moralnya begitu. Jangan viralkan ke media, karena kita mau juga bangkitkan, kembangkan ini perekonomian Maluku. Nanti kan bisa jadi ini, lapor ke kami, gitu.
1: Ya.
0: Itu. Jadi intinya, nanti kami ada namanya apa? Span lapor.
1: Gimana caranya, Pak?
0: Tinggal buka saja di ini span lapor BPJPH.
1: BPJPH. Oh, tinggal masuk di Google internet. Aja, ya. Span lapor BPJH.
0: Sudah masuk situ.
1: Oke.
0: Okay. Atau bisa nanti apa bisa bisa kami sekarang belum ada punya ini ya, punya nomor kontak langsung karena juga kantor tetapnya belum ada, terus aktivitasnya belum begitu matang betul. Nah, karena ini baru. Nah, ke depan itu kami rencana ada punya ini khusus ini. Jadi selain yang terpusat langsung dari pusat, juga punya kami sendiri. Jadi kami himbaukan jangan viralkan itu karena belum tentu itu benar.
1: Ya.
0: Tapi bagusnya itu lapor. Lapor siapapun lapor, kami jamin 100%, 1000% bahkan identitasnya itu tidak pernah kami buka. Begitupun terlapornya pihak mana yang buat yang diduga membuat pelanggaran juga kami rahasiakan.
1: Ya.
0: Hanya kami dengan yang pelapor dan melapor.
1: Nah,
0: kami nanti bentuk tim selidiki, cek betul. Memang itu betul-betul memang fakta betul bahwa memang salah. Salahnya bagaimana? Apakah harus hanya sebatas dibina atau diambil tindakan?
1: Ya.
0: Jadi gitu. Sehingga ruang lingkup gesekan-gesekan itu tidak akan terjadi dan sama-sama kita niatnya untuk ya kembangkan ekonomi kita.
1: Oke, jadi jangan langsung diviralkan ya Pak,
0: ya.
1: Lapor dulu.
0: Ada berapa kali itu?
1: Iya, sempat lihat juga di medsos beberapa hari yang lalu mengenai hal ini viral ya. Juga. Tiba-tiba diklaim bahwa nggak halal, tapi salah sistemnya seperti itu ya, ya Pak, nggak boleh.
0: Saya cerita sedikit tentang itu, jadi mungkin jadi ini ya, jadi ini apa, jadi.
1: Jadi edukasi.
0: Edukasi, saya juga tidak, mohon maaf tidak sebutkan pihak-pihak mana, tapi intinya ada kasus itu. Nah, saya besoknya ditelepon, rame ditelepon, telepon dari pihak pemerintah, dari pihak ormas gitu. Nah, sementara ada oknum juga yang viralkan
1: ya.
0: Bahwa oh saya sudah cek ini lalu itu apa
1: nggak halal.
0: Halal kok
1: gitu. Oh halal ya.
0: Sudah halal. Saya tidak mau bilang bukan itu halal atau tidak bukan itu. Nah, makanya saya langsung turun sendiri, saya panggil staff, ayo kita ke sana. Tujuan saya ke sana bukan untuk klarifikasi. Tapi mau lihat betul-betul oh gini, karena saya tahu itu kan baru berdiri.
1: Ya.
0: Otomatis berdiri dulu baru urus gitu kan.
1: Ya.
0: Nah, sampai sana saya arahkan, saya bimbing, saya bina, saya ini cek semua dari dapurnya, dari tempatnya semua saya arahkan. Nah, cuman saya mau titip buat yang pemilik. Memang betul ini belum halal dari sisi undang-undang.
1: Ya.
0: Undang-undang bilang bahwa memang belum halal karena belum ada syarat halalnya.
1: Ya.
0: Cuman masalahnya baru berdiri. Wajar kalau belum. Jadi segera urus. Alhamdulillah pada saat itu pun responnya luar biasa. Langsung saya hubungi langsung dengan LPH-nya. LPH-nya sambut baik sudah. Mungkin sekarang lagi dalam proses.
1: Dalam proses, ya. Gitu. Jadi untuk masyarakat yang kayak kemarin-kemarin itu viral, ya. Jangan langsung bilang suatu produk itu nggak halal, tempat itu nggak halal.
0: Saya potong. Saya bahkan arahkan kalau memang benar berkeinginan mungkin ada ini ya misalnya bahan yang tidak halal lalu ini negara tidak larang.
1: Ya.
0: Kami tidak larang, kami bolehkan asalkan ada aturannya terpisah tempat. Tempat konsumsinya terpisah, tempat produksinya terpisah, dapurnya terpisah, tidak jadi masalah. Tinggal ya. Kami keluarkan ada label non halal, sebelahnya ini apa halal, terpisah betul-betul terpisah, tidak dilarang,
1: ya.
0: Cuman katanya oh enggak, ya iya betul juga dari sisi bisnis itu berbahaya, ya kan gitu.
1: Iya. Baik, wah ini penjelasannya luar biasa sekali ya. Jadi literasi, edukasi juga untuk kita semua di hari ini untuk bagaimana untuk pelaku UMKM juga ini penting sekali ya mendapatkan sertifikat halal ini. Dan Pak, kita sudah di program di penghujung acara ya, di program UMKM Bicara ini. Mungkin sebagai closing statement Pak, apa sih target dan harapan Bapak atau BPJPH ke depan agar ekosistem halal di Indonesia terkhusus di Maluku Kota Ambon ini benar-benar kuat dari hulu ke hilir Pak?
0: Oke, terima kasih. Ini saya perlu sampaikan bahwa temanya luar biasa dan tema ini yang kami sekarang lagi apa gerakan lagi jalankan bersinergi dengan semua pihak. Nah, tema ini sangat luar biasa. Ayo kita bukan saja bicara label, tapi ayo kita mari bicara label untuk meyakinkan semua orang, bahkan ya terkhusus mungkin saudara-saudara kita yang Muslim yakin betul bahwa ini sudah halal. Selain itu, tapi sebelum saya ini, saya mau sampaikan bahwa kehadiran kami itu tegak lurus namanya ikhtiar. Ikhtiar itu ada di Muslim, ada di Kristen, ada di Hindu, Katolik, Buddha dan lain-lain sebagainya. Itu ikhtiar, itu wajib, kewajiban. Nah, kami tegak lurus dengan itu. Nah, yang berikut bukan saja masalah label halalnya, tapi lebih dari itu masalah kesejahteraan kita. Seperti tadi, gaya hidup luar sana, orang luar Maluku itu sudah merupakan gaya hidup. Gitu. Nah, dan memang ada beberapa peristiwa, beberapa keadaan di mana kami saksikan sendiri, kami dengarkan sendiri secara nyata, itu memang gaya hidup itu sudah mulai masuk di Ambon. Gitu.
1: Oh, yeah. Nah,
0: jadi ini luar biasa. Ini terakhir saya ceritakan langsung nyata dan betul. Ada produk yang cantik sekali kemasannya, luar biasa, bahkan baru lihat gambarnya saja lender sudah keluar kalau bahasa ini ya bahasa. Nah, itu terjadi di SBT. Saya detik itu pun ditelepon oleh kepala dinas langsung. Ada dari Surabaya pesan, ternyata pesan sudah di packing. Banyak sekali, memang luar biasa banyaknya di packing untuk dikirim hari itu ke Surabaya. Cuman yang mesan itu lupa tanya, sudah di packing semua baru dia tanya, apakah sudah ada logo halalnya? Dari sana bilang belum. Langsung dari Surabaya yang pesan itu bilang, kalau begitu sabar dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Itu yang saya mau ajak kita semua berpikir. Ayo mari kita besarkan usaha kita. Kita berkomitmen dengan apa yang kita sudah ungkapkan, kita usahakan, lalu kita majukan ekonomi masyarakat kita. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Abdul Karim Kelre SE yang merupakan Kepala BPJPH. Sekali lagi terima kasih Pak untuk ini edukasinya, literasinya bagus sekali untuk para pelaku UMKM di luar sana ya, terkhusus di Kota Ambon, Maluku sendiri, agar bisa benar-benar memahami bahwa penting sekali ini untuk bisa mendapatkan sertifikat halal untuk membangun suatu usaha. Baik, saya close sampai sini pendengar ya untuk edisi hari ini UMKM Bicara dengan topik membangun ekosistem halal dari hulu ke hilir bersama dengan narasumber kita Bapak Abdul Karim Kelre SE yang merupakan Kepala BPJPH. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.
0: Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Ketahanan pangan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan bangsa. Dengan mendukung konsumsi pangan lokal, kita tidak hanya membantu para petani, tetapi juga memastikan bahwa kita dapat makanan yang sehat dan berkualitas.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

فاطمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ambon, apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfa Midi mau kasih promo HAP, hemat satu pekan. Promo HAP minggu ini ada Super Queen Chunky Cashew Almond 82 gram dari Rp29.500 menjadi Rp21.900. Belfood Fresh Chicken Stick 500 gram dari Rp46.500 menjadi Rp38.900. Serta Nutrilon Royal 3 Madu, Vanilla 1 kg dari Rp487.000 per 2 pieces menjadi Rp451.900 per 2 pieces. Selanjutnya, Alfamidi Kacang Atom Oven 150 gram dari Rp18.500 menjadi Rp16.900. Mami Poco Pan Ekstra Kering ukuran S56, L48, L42, XL38 dari Rp83.900 menjadi Rp77.900. Sunsilk Shampoo 160 mili Opar dari Rp38.800 menjadi Rp21.500. Serta Sunlight Jeruk Nipis Bionicer Berry & Lime 675 gram dari Rp13.900 menjadi Rp11.900. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai MidiPay aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Sih, Bapak Ibu.
1: Ya, Bro Satrio Riamun, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda di malam hari ini. Ya, informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan disampaikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada pengumuman stasiun penyiaran resmi official host broadcaster FIFA ASEAN 2026. Nah, PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi timnas Indonesia. Erick mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia, John Hertman, yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Menurut Erick, Hertman membutuhkan lapangan yang dapat digunakan dengan perangkat latihan yang dipasang dalam waktu cukup lama. Coach John secara taktikal sangat detail. Alat-alat di lapangan latihan tidak bisa dibongkar pasang semaunya. Dan untuk memasang alat-alat latihan tersebut bahkan memerlukan waktu hingga 1 jam karena skema jadwal yang telah ditetapkan FIFA tidak sejalan dengan kebutuhan teknis tim, maka diperlukan lokasi latihan tetap.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

Ya, pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Merdeka. Pada Senin tadi ya, pengangkatan Suhasil sebagai Menkeu ditetapkan melalui Kepres 97P2026 pemberhentian dan pengangkatan Menkeu sisa jabatan 2024-2029. Suhasil juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh tanggung jawab. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan Suhasil dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, kemudian CEO Danantara Rosan Roslani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Hirendra. Ya, semoga dengan adanya pergantian ini ya, semua berjalan dengan lancar dan aman ya untuk manajemen keuangan yang ada di Indonesia ini ya pendengar.

0: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
1: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
0: Lo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
1: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
0: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
1: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya lo.
2: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
3: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
2: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
1: Ngobrol biasa saja, Pak.
2: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
1: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
2: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
3: Apa, Pak?
2: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
2: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
3: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
2: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
2: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
3: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
2: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
1: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
0: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
0: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
0: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
0: Bli, kalau yang ilu cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
3: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Li. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, Kalau ngobrol terus nanti Beli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya, lu Beli berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Beli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Ya, selamat malam saja untuk Anda semua pendengar di malam hari ini yang lagi menyantap makan malamnya, berkumpul bersama dengan keluarga, seharian beraktivitas ya, me time with family juga ya, harus itu. Karena sesuatu atau waktu yang paling terpenting adalah berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ya. Pendengar, informasi menarik dikutip dari laman rri.co.id, Menko PMK Pratikno mengapresiasi peran BPOM dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat obat serta makanan. Menurutnya, tugas tersebut semakin penting karena pengawasan berlangsung sejak hulu hingga produk digunakan masyarakat. Pratikno menilai tanggung jawab BPOM tidak berhenti pada pengawasan produk yang sudah beredar. Perannya juga mencakup pengembangan industri agar kebutuhan obat nasional semakin mandiri dan berkualitas. Menurutnya, kemandirian industri obat perlu diperkuat karena Indonesia masih bergantung pada sejumlah produk impor. Kondisi tersebut sekaligus menjadi peluang untuk mengoptimalkan kekayaan hayati sebagai sumber pengembangan obat nasional.

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic
7: and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN merangkap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Kementunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu
7: tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik kita.
15: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby posisi di pos Trisakti. Dipersingkati karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lain. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabui diperkirakan 75% hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini, jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, peta kami, pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nia Sutara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simas Jaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nia Sutara. Dari Nia Sutara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB, Taufan Ardiansyah, secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Percaya enggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan

0: selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, para pemimpin dari tiga perusahaan kecerdasan buatan terbesar dunia sepakat memperlambat pengembangan teknologi AI. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi ancaman berbahaya yang berisiko keluar dari kendali manusia. Kesepakatan ini dipicu oleh serangkaian insiden keamanan cyber belakangan, termasuk lolosnya agen AI dari laboratorium pengujian hingga aksi peretasan independen yang tidak terdeteksi. Kekhawatiran industri AI makin meruncing setelah insiden peretasan platform Hugging Face pada Juli lalu oleh 1.200 agen AI independen yang melarikan diri dari lingkungan pengujian OpenAI. Laporan The Wall Street Journal juga mengonfirmasi bahwa insiden cyber Gamestaffer pada Mei lalu terbukti dilakukan oleh agen AI tanpa sepengetahuan para penyelidik. Peneliti Anthropic Jacob Coxon bahkan memilih mengundurkan diri karena enggan terlibat dalam industri yang dinilainya sudah di luar kendali manusia.
0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Perusahaan AI dunia minta pengembangan teknologi di rem. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi AI yang juga akademisi Institut Sains dan Teknologi Nasional, Kun Wardana Abioto.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambal aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh. Tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya,

0: Berbeda pendapat, tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak. Hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat. Biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman. Kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda semua. Ya, seperti biasa saya buka di line telepon ya. Untuk Anda semua di line telepon, line SMS ya. Jadi yang ingin gabung-gabung di Ruang Rindu sampai nanti di jam 11 malam. Salam spesial untuk Bung Deden yang coba-coba gabung tadi ya. Ya. Dan pendengar, kali ini di Ruang Rindu saya hadirkan lagu-lagu spesial pop mancanegara ya, tahun 1980-an sampai 1990-an. Ya, sudah ada yang ingin gabung-gabung, saya terima dulu satu penelpon ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu.
1: Ya, bisa dikecilin dulu volume radionya, Bung?
2: Oke, Kak Pandi.
1: Ya.
2: Maksudnya Pro 1 ini kalau modulasi suara kayak Kak Pandi ada semitarnyer, ada modulasi kuat, cuman dia punya musiknya tenggelam sekali.
1: Begitu. Oh, ada apa ya? Iya, saya juga. Nanti saya tanya
2: tadi,
1: di
2: kalau tadi Padli putar drama coba, tapi coba dia modulasi kuat.
1: Oh gitu. Cuma
2: selesai watabrit ini sudah modulasinya sudah tenggelam.
1: Oke, nanti saya tanyain di bagian teknis atau mungkin jaringan kali ya yang nggak bagus atau gimana gitu.
2: Oke, salam ya,
1: Pak. Ya, Bung Deden, ini Bung Deden ya.
2: Iya.
1: Bung Deden mau request lagu apa dulu? Ini spesial lagu mancanegara tahun 1980-an dan 1990-an.
2: Kalau cerita itu dimasukkan tahun berapa?
1: Ya, gimana?
2: Lagu Cikita apa kak
1: Aba masuk
2: tahun berapa
1: Aba masuk Aba
2: itu tahun 80-an
1: iya kayaknya Aba tuh 80-an deh itu masuk.
2: Oh begitu, request lagu
1: tujuh ya. Mau request lagunya Aba, judul lagunya apa?
2: Salam ya
1: halo Bung Deden, judul lagunya apa? Cikita.
2: Iya.
1: Oke, nanti lagunya saya puterin. Oke, salam. Selanjutkan, Bung Deden.
2: Ya, salam pertama buat Kang Fadli yang sementara bertugas, selama bertugas.
1: Terima kasih. Berkati.
2: Juga buat pendengar Ruang Rindu di alamatnya masing-masing, Kakak Yaya, Bunda Popi, Bunda Yos di Kupertis, di Karang Panjang sana juga. Selamat malam ya, Bunda ya. Salam sehat. Juga buat Mbak Dinda, Mbak Pina.
1: Oke.
2: Pak Andi Yudhistira, Pak Angki, Pak Depi, Mbak Ayu Dimasuhi juga. Om Dewa Jadi Nanglia juga, selamat malam. Juga buat pendengar-pendengar Ruang Rindu di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Mungkin Deden tidak bisa sebut namanya satu persatu saja. Selamat malam, salam sehat. Buat juga buat Pak Adli, teman-teman kru Pro 1, Adia, Kak Teis, Kak Gamang, juga buat Kak Ucan, selamat beristirahat. Juga kita punya kepala LCT yang bersama istri, selamat malam.
1: Iya.
2: Selamat beristirahat. Juga buat Karis Angkasawan dan Informasi Radio Republik Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Bung Deden. Halo Bung Deden. Ya baik, terima kasih untuk Bung Deden yang sudah bergabung di segmen ini Ruang Rindu ya. Saya buka di line WhatsApp juga, yang mau gabung-gabung boleh line internet. Oh bukan line internet. Line telepon ya, by chatting silakan yang ingin gabung-gabung pendengar. Ya. Dan salam spesial untuk Anda semua yang sering gabung, Bung Bung Fabio di Suli, terus buat Ibu Iga di Wonosobo, buat Ayu juga, pokoknya semua ya yang sering gabung, para fans yang mau gabung-gabung boleh ya. Spesial lagu mancanegara dan juga lagu mancanegara spesial di malam hari ini, tahun 1980-an sampai 1990-an. Baik, saya hadirkan dulu ada ABBA dengan Chiquita.

Iya, Pro Satu Riamon, kanal inspirasi dan informasi satu yang terbaik dari Celine Dion ya. Untuk Anda semua yang mau gabung-gabung, kembali saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp ya. Yang gabung by chatting juga boleh, pendengar, saya tunggu gabung-gabungnya Anda. Ya, terima kasih untuk Bung Deden yang sudah gabung, Aba dengan Cukita sudah saya hadirkan untuk Anda. Baik, dan saya bacain dulu yang sudah masuk di line WhatsApp ya, pendengar. Siapa yang sudah masuk di line WhatsApp? Oke. Selamat malam Kak penyiar, selamat malam juga dari Rani di Batu Merah. Halo Rani di Batu Merah. Rani, nanti gabung yuk. Aku udah capek. Saya udah capek untuk ajak Anda gabung karena tiap hari Anda gabung via chatting ya. Jangan malu-malu Rani. Ya. Rani mau salam-salam buat keluarga besar yang sudah beranjak ke Pulau Kapuk. Selamat tidur, selamat bermimpi indah. Salam spesial untuk adik sepupu yang sementara lagi nongkrong di depan rumah. Pulang yuk, udah malam. Ya, dan mau request lagunya Mariah Carey dong. Mariah Carey, oke, dengan judul lagunya I Still Believe. Baik, nanti lagunya saya puterin ya. I Still Believe. I Still Believe atau My Hero ya. Hero. Terserah kakak penyiar mau pilih yang mana. Oh, oke, ada dua pilihan nih. Saya pilih Hero aja deh, soalnya lagunya kayak enak gitu ya, kalau menurut pribadi saya. Os film dari Bodyguard, Bodyguard kalau nggak salah, dimainkan oleh Kevin Costner zaman itu. Ya, terima kasih untuk Anda Rani di Batu Merah. Nanti lagunya saya puterin untuk Anda. Baik, di belakang Rani. Oke, ada dari Stella di Batu Gajah. Oke, mereka berdua ini sering gabung ya, by chatting, tapi gak pernah gabung di secara langsung mengudara gitu ya. Ya, selamat malam kakak, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Rani mau salam-salam buat Om sama Tante yang sementara lagi di rumah sakit ya. Om lagi sakit, Tante lagi jagain, semoga lekas sembuh. Baik, semoga lekas sembuh ya. Ya, langsung saja kakak mau request lagunya Westlife dong. Judul lagunya Season in the Sun. Terima kasih. Terima kasih untuk Anda ya. Nanti lagunya saya puterin. Baik, terima kasih untuk Anda berdua. Langsung saja saya play dulu deh lagu yang sudah diminta dari Mariah Carey dengan Hero dengan oke. Dan selanjutnya ada Westlife dengan Season in the Sun.

Ya, Bro Satriri, ampun, kanal inspirasi dan informasi Always Live dengan Season in the Sun ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung tadi, Rani di Batu Merah sama Stella ya, Stella di Batu Gajah. Mereka berdua ini sering gabung by chatting. Jadi saya tantang lagi dan lagi yang mau gabung-gabung di line chatting dan juga line telepon. Langsung aja nimbrung ya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan ada yang coba-coba gabung tadi ya, pas lagunya saya play, tapi pas diangkat malah gak nyaut. Ada apa gitu ya. Nanti gabung pas udah break lagunya ya. Jadi nanti bisa request lagu, bisa salam-salam gitu, biar nyambung, connect. Kembali lagi saya bacain di line WhatsApp ya. Wow. Nah, ini dari Putri di Wai Haong ya. Selamat malam Kakak Rivaldi, selamat malam juga. Mereka bertiga ini gabungnya hampir sama-sama ya gitu. Ya. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik ya. Dari Putri Wai Haong, Putri mau salam-salam dulu deh untuk anak-anak Supira, untuk anak-anak di depan Gapura Merah Putih ya. Selamat malam saja untuk Anda semua. Jangan lupa nongkrongnya jangan terlalu ribut-ribut ya, walau di depan jalan. Ya, baik. Dan mau request lagunya Britney Spears dong, Kakak, dengan judul lagunya Sometimes. Baik, nanti lagunya saya puterin untuk Anda ya. Terima kasih untuk Putri yang sudah gabung di chatting, via chatting. Udah semua ya, saya udah baca nih di via chatting. Yang mau gabung-gabung by chatting juga boleh, yang mau gabung-gabung di line telepon juga boleh. Jangan pas saya puterin lagu langsung gabung gitu, jangan, nanti saya nggak angkat gitu ya.

0: Ya, Prosatu dari Ambon, dari Blue dengan Guilty, dengan lagu ini saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Berbagi rindu memori lagu, selamat malam.
0: Asik, waalaikumsalam. Pasti dengan Ayu.
1: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di?
1: Maluku Tengah.
0: Maluku Tengah, oke. Ayu, bagaimana kabarnya nih Ayu? Udah lama ya, gak dengar suaranya Ayu.
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Ya, Ayu, mau request lagu apa dulu?
1: Lagu dari Roxette boleh.
0: Lagu dari?
1: Roxette.
0: Roxette. Judul lagunya apa?
1: It Must Have Been Love.
0: Masalah. Suara artikulasinya kurang jelas nih, apa?
1: It must
0: My.
1: Have been love.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Dari siapa? Tadi?
1: Roxette.
0: Oke, okay. Saya cariin dulu ya. Judul, salam-salamnya dulu deh.
1: Oke, deh. Salamnya buat Bang Rivaldi. Saya penelpon keberapa sih?
0: Penelpon kedua, tapi banyak yang gabung di chatting tadi.
1: Oh iya, buat Bang Deden ya di tengah-tengah. Bu Marni juga buat Radio. Padahal di Manado ya. Kemudian untuk Bang Dewa yang ada di Pulau dan semua-semuanya yang lagi rilis yang menitip proses RI Ambon, selamat untuk semuanya.
0: Oke.
1: Selamat berjalan, semoga senantiasa dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dan Maha Esa.
0: Amin.
1: Ada kan Roxette-nya?
0: Ada Roxette-nya. It Must Have Been Love.
1: Iya, It Must Have Been Love.
0: Iya, ada. Itu apa? Bunga sakura Brazil ya, kalau nggak salah yang kemarin itu bunga apa?
1: Iya, gitu. Tapi sudah selesai maksudnya.
0: Padahal ada satu. Saya lihat kemarin di kompleks Stein sana ada satu pohon kayak gitu. Saya teringat ini pohon yang dibilang Ayu banyak dimasuhi itu.
1: Di mana di Stein?
0: Iya, ada satu pohon. Nanti kalau ini saya fotoin ya buat Anda.
1: Iya ya, warnanya pink atau putih?
0: Pink, warnanya pink.
1: Iya, karena bunga tabe warnanya cuma dua, pink sama warna putih. Ada juga sih maksudnya yang masih kerennya yang warna kuning, tapi tabe buya.
0: Bunga warna kuning. Bunga apa namanya itu?
1: Tabe buya.
0: Apa?
1: Pohon tabe buya.
0: Tabe buya, oke. Wah, ya, saya bisa bikin artikel berita tuh ya, pohon tabe buya.
1: Iya, kalau di Maluku Tengah banyak peranakannya kalau mau ambil.
0: Ayu nanti kirim fotonya ya, bunga tabe buya itu. Oh, ada. Nanti saya ini.
1: Oke, itu saya kira sama banget.
0: Ada. Ada, masih ada di WhatsApp. Tabe buya.
1: Iya, waktu pengarang-pengarangnya saya di Ambon sih.
0: Ada berapa pohon kalau kira-kiranya Ayu di sana?
1: Kalau di Maluku Tengah ini memang dari itu waktu masa jabatannya Pak buat Wasikal. Itu ada 3.000 pohon di Maluku Tengah.
0: Sekitar 3.000-an ya?
1: Iya, jadi memang Maluku Tengah itu akan dijadikan kota bunga gitu pada masa
0: kemudiannya
1: beliau.
0: So sweet.
1: Sudah menikmati kerjanya beliau gitu ya.
0: Wow.
1: Waktu itu mereka mengatakan bahwa bunga ini dari ada sih kalau mencari tahu tentang bunga itu siapa yang menikmati gitu ya. Tapi memang itu bibitnya dari Kediri, Jawa Timur.
0: Oke, ini pohon bunga tabe buya ini mekarnya berapa tahun sekali? Setahun berapa kali?
1: Kalau setahun itu dua kali permekaran. Kemarin kan sempat juga pas waktu bulan puasa itu ya sempat mekar juga. Dan ini bulan September ini memang lagi mekar-mekarnya juga. Ini sangat mekarnya memang luar biasa.
0: Di bulan-bulan apa? Nggak menentu ya? Setahun dua kali?
1: Memang dua kali setahun gitu.
0: Oke, dua kali dalam setahun.
1: Iya, yang menanam bunga tabe buya dari sejarahnya juga sih. Untuk pertama kali itu Pak Arsyad Slamet.
0: Oke.
1: Memang beliau ini berpengaruh, maksudnya punya andil juga gitu ya. Untuk mengetahui ini, alhamdulillah kami sudah menikmati tempatnya di Kota Masohi ya. Dan makanya kalau pemekaran itu bagus banget gitu ya. Untuk konten kreator sendiri banyak yang mengamadikan gitu.
0: Ya bulan apa? Bulan September sama bulan apa?
1: Kemarin sempat bulan puasa itu bulan apa ya?
0: Oke, lupa lagi saya.
1: Setelah bulan puasa lah ya itu mekarnya.
0: April, Mei ya.
1: Gak begitu ini ya. Tapi bulan September ceria ini dia banyak. Oh, bermekaran sekali gitu. Buatnya. Ada yang sempat viral itu lalu ketengah pas di jalan menuju Kampung Kodok atau Rawa Kodok. Itu yang pertama-pertama mekar. Setelah itu beriringan tuh mekar semua. Okay. Jadi bunganya itu, pohonnya itu kan ditanamnya warna pink, warna putih. Jadi dia mereka itu kayak ada seling-seling warnanya, jadi bagus. Iya, pada saat mekar kita melihatnya bagus sekali. Itu pada saat pemekaran apa, bunga tabibuya itu mekar masif di Kota Masohi. Itu menjadi pemandangan sangat luar biasa sih sebenarnya. Kalau kata orang-orang, ya itu sampah gitu. Maksudnya untuk bunganya yang berjatuhan. Karena memang pagi-pagi hari itu atau sore, di bawah itu banyak itu yang berjatuhan bunganya kan gitu.
0: Wah.
1: Kayak di kota Sakura gitu, kayak di Jepang.
0: Enak ya, apalagi kalau bisa di bawah pohon itu sambil kayak camping, kayak gimana ya, di bawah pohon. Gelar tikar, karpet gitu.
1: Kalau punya pekarangan masih luas, kita saya juga pengen nanam tabibuya itu karena bagus pada saat. Tapi kemarin saya pas lintas provinsi, saya sempat melihat bunga tabibuya, pohon tabibuya ini ditanam setelah Maluku Tengah, maksudnya setelah Kota Masohi ini ada di negeri Kokroman. Di negeri Kokroman itu saya kan tahu nih bunga pohonnya tabibuya gitu ya, karena memang kita sudah familiar di Kota Masohi gitu. Masalah saya bilang sama suami saya, ih pohon tabibuya di sini. Iya, banyak di sana ditanam. Saya hitung itu ada 14 pohon di pinggir-pinggir jalan gitu ditanam. Bagus sekali, tapi dia belum berbunga nih. Mungkin tahun depan kali bisa berbunga terus, karena sudah besar-besar juga.
0: Oke.
1: Bagus tuh kalau di depan rumah ya untuk tabibuya ini. Kalau di Tambilo kemarin itu ada di sekolah, sempat viral juga, guru-guru sambil foto-foto katanya kalau ada yang pre-wedding bagus nih pas gitu momen.
0: Iya enak ya kalau pas pre-wedding itu momennya pas ya,
1: itu bagus banget, warna pink lagi.
0: Wah, so sweet dong, gak perlu jauh-jauh ke Jepang
1: lah ya, pink ungu.
0: Oke.
1: Jadi kalau pengen datang di Kota Masohi pada saat mekarnya bunga tabibuya ya, itu bulan September itu mekarnya sangat bagus. Dan itu mekar masif di Kota Masohi Maluku
0: Tengah. Oh, berarti bulan September ini ya?
1: Iya, bulan September ini dia mekarnya pas di bulan awal tadi. Awal bulan itu biasanya sampai seminggu bunganya mekar, sampai 2 minggu bunganya mekar. Dan itu akan berjatuhan gitu.
0: Enak ya.
1: Iya, dan ini sudah tidak ada lagi, bunga semua sudah berjatuhan. Tapi yang sempat kemarin itu bagus tuh di Pantai Indah-Marina. Wah, kan sepanjang Pantai Ciremanda itu tabibuya tuh. Wih, si Allah, bagusnya gitu ya. Itu sampai tidak ada daunnya gitu kan, bunga semua.
0: Wah, mantap lah. Kapan-kapan saya mau kesana ke Masohi kalau ya, pas bunganya
1: nanti ya, udah bermekaran. Ya, kalau pada saat bunga tabibuyanya mekar gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Bang.
0: Oke. Terima kasih.
1: Semangat juga di sana ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam. Ya, baik. Terima kasih untuk Ayu yang sudah gabung di segmen ini ya. Jadi apa ya? Terbuai dengan ceritanya Ayu mengenai bunga tabibuya yang mekar setahun dua kali di Masohi dengan jumlah sekitar 3 ribuan pohon ya. Aduh, gak perlu jauh-jauh ke Jepang lihat sakura, cukup lihat tabibuya ya aja di Masohi itu udah, wah, udah kayak gimana gitu ya, pengen tidur di bawah pohon itu. Baik, saya hadirkan dulu dari Roxette dengan It Must Have Been Love, dan ada Boyz II Men dengan I'll Make Love To You.

0: Ya Bro Satori Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah gabung di Ruang Rindu spesial di malam hari ini. Dan akhir kata saya close ya sampai di sini untuk Anda. Program Ruang Rindu edisi hari ini di Senin 14 September 2026. Selamat malam dan pastinya selamat beristirahat.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan. Kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

Peningkatan investasi adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk ke berbagai sektor membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kemudahan dalam proses perizinan, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri.

0: Kawan, Ale pernah sih ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa?
1: Tenang dulu, bukan berarti Ale berlupa. Seng begitu, psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iyo, karena bagian otak yang urus gambar, itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ale otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang leka tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

Pada dasarnya ada banyak manfaat makan buah. Berkat kandungan nutrisi, makan beragam jenis buah-buahan setiap hari bisa membantu Anda menjaga kebugaran tubuh. Tapi tahukah Anda, ada buah yang bisa bikin gemuk? Pisang. Buah yang satu ini tinggi kalori hingga 180 kalori per buah. Jangan sampai kebanyakan makan pisang. Ceri. Termasuk buah yang tinggi kandungan gulanya, sehingga buah ini jadi salah satu penyebab bisa bikin berat badan naik. Alpukat. Konsumsilah sewajarnya, karena alpukat mengandung kalori yang lumayan tinggi. Mangga. Kebanyakan makan mangga bisa menyebabkan meningkatnya gula darah. Jadikanlah mangga hanya sebagai makanan penutup daripada sebagai cemilan dikala bosan.

0: Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang, bermain, belajar, berkarya dan berkreatif sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Berikanlah perhatian, sayangilah mereka.
1: Karena dengan ilmu, kehidupan menjadi baik. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Ambon.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Senin 14 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Selasa 15 September 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program H1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Selasa, tanggal 15 September 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR, ampun karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami terus menemani Anda di pagi ini pendengar. Saya Susan hadir untuk Anda dengan berbagai cara di saat ini, menemani seluruh aktivitas Anda, menghibur suasana pagi Anda saat ini pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas di hari ke-15 di bulan September 2026 dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar umat Katolik di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda religi Katolik dan lagu-lagu menemani pendengar semua. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di saat ini. Mutiara pagi dan kami bersama Yose Rizal de Wakanubun dengan judul Menjaga Kemurnian Agama dari Berbagai Tunggakan Kepentingan.

Dari Ambon yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yos Rizal Dirwot Wokanobun dengan tema Menjaga Kemurnian Agama dari Pelbagai Tunggangan Kepentingan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kelimpahan rahmat-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Namun kami sadar bahwa di tengah-tengah kelimpahan rahmat yang kami terima, kami kerap tidak setia kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami dan perbaharulah hidup kami dengan sabdamu yang saat ini kami dengar dan kami renungkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Berjualan di Bait Allah dalam kalangan masyarakat Yahudi di zaman Yesus dipandang sebagai hal yang lumrah. Kelumrahan ini terjadi karena dibiarkan, bahkan didukung oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak boleh membiarkan kondisi ini terjadi. Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang terkemuka dalam kalangan masyarakat Israel saat itu. Praktik hidup yang tidak benar ini kemudian dibedahi oleh Yesus. Para pedagang di Bait Allah diusir sekeluar oleh Yesus dengan berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa." Ini adalah kata-kata yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Dengan merujuk pada kutipan tersebut, maka Yesus membungkam para pemimpin dari berbagai kalangan masyarakat Yahudi yang dipandang memahami hukum Taurat dan kitab para nabi untuk tidak lagi berdalil dengan rupa-rupa alasan demi membenarkan diri atau menghindarkan diri dari kesalahan yang seharusnya juga ditanggungkan kepada mereka. Tindakan Yesus ini membuat para pemimpin Yahudi itu ingin membinasakannya. Namun mereka terkendala karena Yesus mendapat dukungan dari masyarakat banyak yang berada di situ. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, agama adalah sarana karena melaluinya orang dapat memperoleh gambaran Tuhan yang seharusnya diimani, dihayati dalam kehidupan konkret. Agama memberikan kepada para penganutnya visi tentang hidup yang dikehendaki oleh Allah sebagai sumber hidup yang tercermin dalam pelbagai perintah dan larangan. Manusia yang taat dalam menjalankan pelbagai ketentuan agama secara tetap dan benar, maka akan memperoleh jaminan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudari, kesadaran ini yang menjadi salah satu alasan agama sebagai modal pembangunan bangsa. Agama sebagai sarana yang suci dan kudus karena menghubungkan manusia dengan Sang Ilahi, namun kerap dicederai, dinodai oleh rupa-rupa kepentingan manusiawi, sehingga wajah agama menjadi tercederai, kusam, buram, dan rusak. Dalam bidang politik, orang mencoba untuk merebut kekuasaan dengan menjadikan agama sebagai tameng dan menutup mata terhadap dampak yang timbul, yaitu ancaman perpecahan, disintegrasi. Begitu juga dalam bidang politik ekonomi, demi meraut pelbagai keuntungan, maka agama dieksploitasi sehingga muncul haram, kafir, dan seterusnya. Akhir-akhir ini muncul menjamur para stand-up komedi, para konten kreator yang demi kepentingan dan keuntungan dirinya, maka mereka tak segan-segan, tidak rasa bersalah menjadikan agama sebagai lelucon. Agama harus dijaga sebagai sarana yang kudus antara manusia dan Allah. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, Yesus yang melihat Bait Allah sebagai rumah doa, sarana komunikasi antara Allah dan manusia yang dicemari, maka Yesus tak sungkan-sungkan untuk bertindak sekalipun harus berhadapan dengan para pemimpin dari pelbagai kalangan masyarakat Yahudi yang tentunya memiliki kepentingan dalam perdagangan di Bait Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, selaku pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk mencucikan, memperbaharui, memurnikan, menjaga agar segala sesuatu yang merupakan sarana yang memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Allah, agama harus dijaga. Pembaharuan ini harus dimulai
dari kita. Jangan kita menjadikan agama sebagai tunggangan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, dan berbagai kepentingan-kepentingan lainnya. Agama harus menjadi sarana pertumbuhan perkembangan iman umat, agar melaluinya orang menemukan jalan untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan memulai kehidupan yang baik dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, Tuhan kita Allah Bapa dalam kerajaan surga, yang melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus kita mengenal mengetahui kehendaknya.

Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima. Anugerahkanlah segala rahmat yang kami butuhkan, yang kami harapkan dalam hidup ini. Sekiranya itu seturut dengan kehendak-Mu, maka biarlah itu terjadi atas kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami akhiri lagu-lagu religi Katolik untuk Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita jelang dinamika Maluku pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: tahun lalu ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga.
1: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka itu saya bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapa Suhru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Selasa 15 September 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Regu 1 tim siaga kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Maluku Tenggara bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan kering yang terjadi di Jalan Langgur Debut, Kecamatan Kei Kecil. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga sekitar pukul 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur setelah kobaran api terlihat membesar di lahan kosong samping kediaman Pius Retop. Menerima laporan tersebut, 15 personil petugas pemadam kebakaran di bawah pimpinan Koordinator Ridwan Tamher langsung dikerahkan ke lokasi kejadian dengan menerjunkan satu unit armada mobil pemadam. Setibanya di lokasi 10 menit kemudian, petugas terlebih dahulu melakukan penilaian situasi dan pemetaan area untuk mengantisipasi penyebaran api serta menjamin keselamatan warga sekitar. Upaya pemadaman dan pendinginan secara intensif langsung dilakukan hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi lahan benar-benar aman dan melakukan pemeriksaan personil serta peralatan, seluruh tim Damkar Maluku Tenggara akhirnya kembali ke markas komando dalam keadaan lengkap dan selamat. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Laporan Bosco Korisen.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah. Bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional tersebut disalurkan secara berkala di setiap 3 bulan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Marwan Mardana belum lama ini mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Total beras yang dialokasikan mencapai sekitar 494 ton dengan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg untuk satu kali penyaluran selama 3 bulan.
0: Kabupaten Kepulauan Aru ada peningkatan dari tahun sebelumnya, karena pada tahun ini jumlah penerimanya itu 16.498 KK atau keluarga, sedangkan beras yang sekini dibesar 494 ton, 940 untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan ada pada desa 1 sampai 5.
3: Marwan menjelaskan data penerima bantuan beras bersumber dari pemerintah pusat sehingga Dinas Ketahanan Pangan tidak menetapkan sendiri daftar penerima. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat potensi ketidaksesuaian data di lapangan karena kondisi ekonomi sebagian penerima dapat berubah. Marwan menyebutkan pada penyaluran sebelumnya masih ditemukan pegawai yang tercatat sebagai penerima, namun tahun ini sejumlah nama telah dikeluarkan dari daftar penerima.
0: Triwulan 1 kemarin itu ada pegawai ke-3K juga yang dapat, oleh karena data itu mungkin agak cukup lama juga sehingga masih terdaftar sebagai penerima. Namun di tahun ini sudah banyak yang keluar. Mudah-mudahan tidak ada lagi, tapi kami belum bisa memantau oleh karena data ini tidak per per RT, per tidak ya. Kalau per desa ada, tapi kalau per kelurahan ini RT tidak ada dia di kolektif.
3: Dinas Ketahanan Pangan berharap bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Program ini juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Kabupaten Kepulauan Aru. Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data penerima agar pembaharuan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Marwan memastikan program bantuan pangan ini masih akan berlanjut dan direncanakan diteruskan hingga 2027. Disesuaikan kebijaksanaan pemerintah pusat, Bosco Korisen melaporkan.
2: Pendengar, kantor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, meminta seluruh jajarannya untuk membangun pola kerja yang proaktif dan berinisiatif tanpa harus menunggu instruksi berulang. Imbauan ini disampaikan Saiful saat memimpin apel pagi pegawai di rooftop Kanwil Kemenko Maluku pada Senin pagi. Ia menegaskan bahwa setiap pegawai wajib memiliki kesadaran penuh terhadap tugas masing-masing serta mampu menyelesaikannya tepat waktu sesuai target organisasi. Sikap proaktif ini juga diarahkan secara khusus untuk mendukung pemenuhan data dukung zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Saiful mengingatkan jajarannya agar memberikan perhatian ekstra terhadap kelengkapan administrasi dan pelaporan agar tidak ada pekerjaan yang tertunda. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelaraskan inisiatif dengan disiplin kedinasan. Seperti konsisten menghadiri apel pagi rutin. Menghadapi sejumlah agenda penting ke depan, termasuk persiapan pelantikan, Saiful meminta seluruh bagian meningkatkan koordinasi dan menjaga kesiapan kerja. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas tetap berada pada jalurnya. Bagi Kanwil Kemenko Maluku, budaya kerja proaktif dan penuh tanggung jawab diharapkan dapat menjadi kebiasaan mendasar dalam menjaga kualitas kinerja birokrasi. Pendengar, permukaan air laut mengalami kenaikan sejak 11 September 2026, namun belum berdampak signifikan bagi masyarakat di pesisir Kota Somlaki. Laporan Jeffrey Ranglain.
4: Banjir pesisir atau banjir rob mulai terjadi sejak Jumat kemarin antara pukul 12 hingga pukul 16.30 dan berlanjut pada malam hari di pukul 24 hingga pukul 4.30 dini hari. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut ini tidak berdampak signifikan karena ketinggiannya hanya mencapai 0,5 meter dan masih tergolong normal. Forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlai Yeri Somlaki Indra mengemukakan kejadian ini tidak berarti tak akan ada lagi banjir rob. Karena perkiraan sebelumnya puncak banjir rob di Kepulauan Maluku, khususnya di Kota Somlaki dan sejumlah desa di pesisir timur, puncaknya terjadi pada Minggu dengan ketinggian permukaan air laut mencapai 1 meter. Hal ini turut dipicu kenaikan tinggi gelombang yang saat ini mencapai 2,5 meter.
5: Di wilayah Kepulauan Maluku dan sekitarnya, Pak. Nah, itu periode potensinya terjadi antara tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Ini kenaikan ini berlaku di seluruh wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Sanimbar. Tetapi untuk kenaikan potensinya itu antara 0,5 sampai 1 meter tergantung dari ketinggian muka gunung muka laut.
4: Kenaikan permukaan air laut atau banjir pesisir yang lazim dikenal sebagai banjir rob ini terjadi selain karena alasan dekatnya bulan ke bumi, namun juga dipicu tingginya gelombang serta kecepatan angin yang mencapai 25 hingga 35 knot atau setara 48 hingga 55,56 km per jam. Karena itu, BMKG meminta masyarakat, khususnya mereka yang bermukim di sepanjang pesisir timur, agar tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob yang diperkirakan akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat di area pesisir. Jeffrey Ranglain melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku mulai menerapkan metode pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS pada penanaman perdana padi di lahan seluas 9 hektar di negeri Leawai, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan hasil program cetak sawah rakyat, sekaligus mendorong percepatan peningkatan produksi pangan di wilayah Maluku. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Maluku, Gunawan, menjelaskan bahwa penanaman ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mempercepat pemanfaatan lahan pertanian di tengah tantangan kekeringan. Kelompok tani setempat menyambut positif program ini karena hasil menghidupkan kembali potensi pertanian di wilayah tersebut setelah hampir 30 tahun tidak dimanfaatkan secara optimal. Melalui penanaman perdana ini, lahan cetak sawah di negeri Leawai diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi pangan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal. Sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan petani menjadi kunci utama agar pemanfaatan lahan dapat berlangsung secara berkelanjutan demi menjaga ketahanan pangan daerah. Pendengar, Maluku Utara catat 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari sampai Juli 2026. Halmahera Selatan tertinggi mencapai 35 kasus. Laporan Novianti Marasabesi.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Maluku Utara mencatat sebanyak 306 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas P3A Maluku Utara Hairia mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, terdapat 190 kasus kekerasan terhadap anak dan 116 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara.
7: Sampai Januari Juli itu tercatat 10 korban kekerasan terhadap anak, 9 untuk perempuan. Jadi kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain seperti contohnya di Halsel, itu Halsel sampai 35. Tinggi Halsel, terendah kami sementara Taliabu ini masih juga kategori yang, tapi kalau kita mau menghitung jumlah penduduknya, dan kita jumlah penduduk di sini kan itu 9 ya. Jadi kalau dihitung dengan jumlah penduduk ya, kita tidak bisa katakan bahwa sedikit.
6: Atas kondisi tersebut, Hairia mendorong pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan perhatian dan langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga menyampaikan ke pemerintah Halmahera Selatan jika bisa secepatnya membuat darurat kekerasan perempuan dan anak di Halmahera Selatan. Novianti Marasabesi melaporkan.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada periode Januari hingga Juli 2026 mencatat tren positif. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat nilai ekspor mencapai 33,37 juta dolar Amerika Serikat atau naik 17,86% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Patiwalapia menjelaskan bahwa lonjakan ekspor ini didorong penuh oleh sektor non-migas, khususnya komoditas ikan dan udang. Seluruh komoditas tersebut diekspor ke kawasan Asia dengan Tiongkok sebagai negara tujuan utama yang menyerap lebih dari 94% total ekspor, disusul oleh Hong Kong. Dari sisi infrastruktur, aktivitas pengiriman barang keluar daerah ini masih berfokus pada dua titik utama. Pelabuhan Yosudarso di Ambon mendominasi lebih dari 99% kegiatan ekspor Maluku, sementara sisanya disalurkan melalui pelabuhan Tual. Pendengar, penataan birokrasi menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Laporan Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena menegaskan proses pengangkatan dan penempatan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan secara objektif dan selektif sesuai aturan kepegawaian. Penegasan tersebut disampaikan Bode Win saat melantik sejumlah pejabat administrator dan juga pejabat pengawas lingkup pemerintah Kota Ambon tahun 2026. Bode Win mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon mewujudkan salah satu dari 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota, yakni menata birokrasi yang memiliki kapasitas dan juga kemampuan yang andal, sekaligus bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurutnya, dalam menentukan pejabat yang menduduki suatu jabatan, pemerintah tidak hanya berdasarkan keputusan wali kota, wakil wali kota, maupun sekretaris kota. Penilaian juga diserahkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, karena mereka dinilai lebih mengetahui kapasitas dan juga kinerja ASN yang sehari-hari bekerja di lingkungan masing-masing.
2: Sumber daya yang berkualitas, pertimbangan objektif, menempatkannya pada jabatan yang tepat, maka kita bisa menentukan. Yang menentukan adalah kepala-kepala dinas yang sehari-hari berada dengan saudara-saudara. Karena itu pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Ambon tahun 2026 ini, jangan tanya beta dengan Ibu Wakil Wali Kota dengan Pak Sekda. Tanya pimpinan OPD yang mengusulkan saudara-saudara. Harapan kita adalah usulan dari pimpinan OPD itu objektif dan selektif. Supaya apa? Supaya mesin penggerak yang notabene adalah para pejabat dan birokrasi ini bisa bergerak bersama untuk membangun kota.
1: Bode Win berharap usulan dari para pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi dan juga mampu menjadi mesin penggerak pemerintahan. Dirinya juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan baik, bekerja profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Ambon. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mendorong Universitas Islam Indragiri atau Uningrat Tual untuk menjadi perguruan tinggi yang mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan masyarakat berbasis kepulauan. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang mengusung konsep kampus berdampak dan berfokus pada potensi daerah. Ahmad Yani menegaskan bahwa kondisi geografis Kota Tual yang dominasi wilayah perairan merupakan tantangan sekaligus peluang besar. Ia mengajak para mahasiswa untuk memanfaatkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dalam mendukung riset dan inovasi tanpa menghilangkan proses berpikir kritis dan kreativitas manusia. Lebih lanjut, mahasiswa didorong untuk turun langsung mengamati persoalan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari sektor perikanan, ekonomi kreatif hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Tual berharap riset ilmiah yang dihasilkan Unigrad untuk berhenti atau tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dapat langsung dirasakan manfaatnya demi kemajuan pembangunan daerah. Pendengar, DPRD Seram Bagian Timur mendorong pemerintah daerah setempat lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor perikanan. Laporan Yasin Kalderek.
3: Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku, Maapia Ena, mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD khususnya dari sektor perikanan. Menurutnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah karena aktivitas ekonomi di sektor tersebut berlangsung setiap hari. Politisi Partai Golkar ini menilai potensi tersebut harus dikelola secara serius dengan melibatkan pelaku usaha dan koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah.
4: Kita dorong itu pasar ikan geser itu untuk PAD kita. Saya bicara dengan pendapatan dari kabupaten ke kecamatan kemarin itu.
3: Dia juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang lebih besar agar sektor usaha dan koperasi mampu berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD. Mapia bahkan mengusulkan agar anggaran yang dialokasi untuk sektor-sektor tertentu dapat dievaluasi dan diarahkan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki potensi pendapatan nyata. Mapia Ena juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengalokasi anggaran, tetapi harus memastikan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Dirinya berharap potensi perikanan di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
4: Saya pikir kalau dari 8 miliar ke monitoring ini bisa kita cabut, biar kita kasih ke pariwisata dengan koperasi itu 1 miliar biar mereka mencari uang di sana.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Abdul Ghafur Rumanama mengatakan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan terobosan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun pada tahun 2026. Program ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mendongkrak PAD sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut. Diakuinya minim fasilitas penunjang selama ini menyebabkan PAD sektor perikanan di kabupaten ini belum memberikan kontribusi signifikan. Oleh karena itu, pemerintah setempat menggantungkan harapan besar pada pembangunan 14 calon lokasi KMP yang tersebar di 7 kecamatan. Data terbaru dari kementerian menunjukkan alokasi pembangunan KMP untuk SBT telah ditetapkan dan dijadwalkan pada tahun 2026.
5: Insya Allah kalau saya ada halangan, sebagaimana arahan Pak Kades itu, per akhir September dia sudah mulai operasional.
3: Abdul Ghafur menambahkan bahwa setelah SK Menteri diterbitkan, Dinas Perikanan akan segera memberikan informasi resmi kepada publik mengenai lokasi final, mekanisme pembangunan, dan jadwal pelaksanaan program KMP.
0: Pendengar, Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Maluku mulai mematangkan program pembinaan atlet untuk menghadapi ajang PRAPON 2027. Dalam rapat pengurus bersama tim perumusan program kerja, POTSI merancang sejumlah langkah strategi mulai dari kegiatan roadshow ke 11 kabupaten dan kota hingga agenda pemusatan latihan atau training center. Ketua Umum POTSI Maluku Muhammad Ulwan Talaohu menjelaskan bahwa agenda roadshow ke daerah menjadi sarana untuk menjaring potensi talenta baru, sekaligus mendorong pembentukan kepengurusan definitif di seluruh wilayah Maluku. Selain itu, pihak pengurus juga akan menggembleng para atlet melalui pemusatan latihan lebih awal, agar memiliki masa persiapan yang lebih panjang dan matang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Guna mematangkan program ini, Potsi Maluku bersama Satuan Tugas akan menggelar rapat koordinasi khusus yang melibatkan para pelatih lokal maupun pelatih nasional. Seluruh program ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja pengurus demi memperkuat pembinaan atlet dan mendulang prestasi bagi kontingen Maluku di tingkat nasional. Pringer Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio. Laporan Sahira Sangaji.
6: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Maluku memperkuat pengawasan spektrum frekuensi radio untuk menjaga kelancaran komunikasi masyarakat serta mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran di wilayah kepulauan. Kepala Diskominfo Provinsi Maluku Titus Renwarin mengatakan, pengawasan dan koordinasi dengan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia diperlukan untuk memastikan infrastruktur dan layanan telekomunikasi berfungsi secara optimal. Pengawasan ini penting untuk memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga agar penggunaan spektrum frekuensi radio tidak saling mengganggu. Menurut Renwarin, pengawasan spektrum frekuensi radio tidak hanya berkaitan dengan kualitas jaringan komunikasi, tetapi juga aspek keselamatan, khususnya komunikasi pada sektor penerbangan dan pelayaran. Spektrum frekuensi harus dijaga karena ada komunikasi yang berkaitan langsung dengan keselamatan. Ini menjadi bagian penting yang harus diawasi. Karena itu, penataan dan pengawasan frekuensi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah gangguan terhadap komunikasi yang digunakan masyarakat maupun sektor transportasi di wilayah kepulauan.
7: Tahun 2022 sasaran kerja. Nah, antara lain itu kita harus melakukan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik federal, ditambah dengan satu bidang baru yang namanya urusan baru yang namanya kehumasan. Itu agar seluruh jajaran ini memahami apa yang sasaran ini di rencana strategi tahun 2020 berharap ini dapat dipahami sehingga seluruh staff di sini bisa melakukan persiapan-persiapan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan menuju pencapaian.
6: Selain pengawasan frekuensi, Diskominfo Provinsi Maluku mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia, baik yang dibangun operator maupun pemerintah melalui Kementerian Komdigi. Renwarin mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi terkait peluang pemanfaatan aset infrastruktur digital, termasuk jaringan yang sebelumnya dibangun melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat, ia menilai optimalisasi infrastruktur tersebut penting untuk memperluas akses layanan digital termasuk bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Aru menyalurkan bantuan pangan beras kepada 16.498 keluarga penerima manfaat. Bantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pangan dan pengendalian inflasi. Penataan birokrasi menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon dalam pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas tahun 2026. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapa Suhru, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

0: Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai dari sekarang.
1: Pendengar Pro 1 WRRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sampai saat ini sudah mulai beraktivitas ya di hari ini. Kami menemani Anda di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id menghiasi ruang dengar Anda di saat ini.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi-informasi terupdate untuk Anda nikmati ya di saat ini pendengar. Di laman kami rri.co.id, bahwa pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menangani dampak insiden yang terjadi di Desa Patahue dan Lisabata, Kabupaten Seram Bagian Barat akhir pekan lalu. Pemprov Maluku turun untuk memastikan kondisi warga serta keamanan di kedua wilayah tersebut tetap terkendali. Diketahui pasca insiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerja langsung menginstruksikan Kepala Dinas Sosial Afandi Hasanusi bersama tim Tagana, Pelopor Perdamaian Karang Taruna Provinsi Maluku Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten SBB turun langsung meninjau lokasi pengungsian masyarakat Patahue. Dari hasil peninjauan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Patahue dan Lisabata secara umum dilaporkan aman dan terkendali. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan Gubernur Maluku pada masyarakat yang terdampak serta mengimbau warga tetap tenang dan menahan diri. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat pesan tersebut, tim di lokasi turut memutar video imbauan Gubernur Maluku kepada masyarakat.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini pendengar. Informasi untuk Anda bahwa pemerintah Provinsi Maluku memberikan penjelasan terkait bertambahnya sejumlah harta tidak bergerak dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, yang menjadi perhatian publik di media sosial. Penjelasan ini disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Daerah Sedalili. Menurut Sekda, munculnya sejumlah aset dalam LHKPN terbaru tidak serta-merta berarti harta tersebut diperoleh setelah Hendrik Lewerisa menjabat sebagai Gubernur Maluku. Sebagian harta tidak bergerak itu disebut telah diperoleh jauh sebelum dirinya menduduki jabatan gubernur. Dalam LHKPN tahun 2024 yang disampaikan sebelum menjabat gubernur, terdapat sejumlah harta tidak bergerak yang belum tercantum. Kondisi ini disebut terjadi karena adanya keterbatasan pemahaman staf yang membantu proses pengisian laporan mengenai tata cara pelaporan LHKPN secara lengkap.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 1-15 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 pcs Forvita Margarin sachet 200 gram, 2 pcs Chupa Chups Big Bubble All varian isi 5, berlaku untuk varian yang sama, 1 pcs Green Sense Lemon Grape, Lime Apple Kaleng 250 ml, 1 pcs Lotte Choco Pie Marshmallow 2x28 gram, 1 pcs Sariwangi Teh Celup Asli isi 30, 1 pcs Pucuk Harum Teh Original, Less Sugar Botol 500 ml, atau 1 pcs Linde Larutan Cap Badak Botol 350 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM, ada 2 pcs Sedap Mie Goreng, Korean Spicy Chicken, Kari Spesial, Soto, Spicy Laksa Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pcs Oishi Pillows All Varian, Sponge All Varian 100 gram, atau 1 pcs Paroti Bagelencis 78 gram, Vanilla 72 gram, 1 pcs Happy Toast Merah, Pedas 140 gram, dan ada juga nih produk non-food, yaitu 1 pcs Soplu Liquid Deterjen Lavender, White and Bright, Japanese Sakura, Camellia 525 ml. Kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 pcs Regal Mari Superior 230 gram, 2 pcs Milo Coco Crunch Cup 30 gram berlaku untuk varian yang sama, atau 1 pcs Rexona Menro on Ice Cool, Sport Defense, Ultra Recharge, Invisible Dry 45 ml, Adventure 50 ml. 1 pcs Emeron Shampoo on varian 170 ml. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alfamidi? Yuk belanja sekalian berburu produk hemat di TTM.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih menemani Anda di saat ini ya pendengar, yang mau memberikan tanggapan, masukan di saat ini di opini publik ya pendengar, terkait dengan perempuan pelopor Maluku rendah karbon. Masih terbuka untuk Anda pendengar di 3834921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kami masih terus menanti di opini publik pagi ini ya pendengar, hingga nanti berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Bantuan pangan berupa beras dari pemerintah mulai disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan Perum Bulog sebagai pihak yang menyalurkan bantuan tersebut. Wali Kota Ambon Badewin Watimina menegaskan, penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran sehingga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia juga meminta masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan beras tersebut bagi kebutuhan konsumsi keluarga dan tidak menjual kembali bantuan yang telah diberikan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami di saat ini ya, dengan berbagai acara yang masih terus kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Dan pendengar, kami ajak Anda kita ikuti aspirasi Maluku di saat ini ya pendengar, dengan topik Perempuan Pelopor Maluku Rendah Karbon, bersama host kita di saat ini, Rauda Autana.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita tidak ada yang mengalokasikan situasi masyarakat dalam
3: ini terkait
4: aspirasi Maluku.
5: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Aspirasi Maluku pagi hari ini edisi Selasa 15 September 2026 kembali menjumpai Anda. Saya Rauda Utana bersama dengan kedua narasumber kami di Studio Prosater dari Ambon akan menemani Anda dengan topik pagi hari ini, Perempuan Pelopor Maluku Rendah Karbon. Dan pendengar, di Studio Pro 1 RRI Ambon sudah hadir Direktur Yayasan 8 Maluku, ada Bayi Hajar Tualeka. Selamat pagi Caca Bayi.
6: Selamat pagi Caca Oda, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada, salam sehat.
5: Sehat Caca pagi ini?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah baik. Dan kita juga punya narasumber, ada dari komunitas Aniong Perempuan Nelayan Negeri Silale, ada Ibu Hana Pariyama. Selamat pagi Ibu.
7: Selamat pagi Ibu.
5: Sehat?
7: Sehat selalu.
5: Sudah sarapan Ibu pagi ini?
7: Sudah.
5: Alhamdulillah, berarti sudah semangat Bu ya. Baik, ini kita berbicara terkait dengan Perempuan Pelopor Maluku Rendah Karbon. Sebelum kita ke Bu Hana, kita ke Caca Bayi dulu nih. Caca, ini kita berbicara terkait dengan Perempuan Pelopor Maluku Rendah Karbon. Caca mungkin bisa sampaikan dulu sebenarnya apa sih yang melatar belakangi LAPAN mendorong perempuan menjadi pelopor dalam aksi rendah karbon sendiri?
6: Iya, jadi kan yang melatar belakangi ini kita selalu dengar terkait dengan energi terbarukan. Tapi energi terbarukan ini banyak yang juga tidak tahu ini apa sebenarnya. Padahal energi terbarukan itu kan energi bersih, yang ada di sekeliling kita, baik itu berupa matahari, air, angin, atau sumber-sumber lainnya yang bersih, yang tidak berdampak merusak sumber daya alam atau kehidupan manusia. Jadi dia terbarukan bersih, artinya kita bisa menggunakan sumber-sumber energi itu untuk kelangsungan kehidupan, baik itu untuk upaya-upaya dalam peningkatan ekonomi atau produksi, usaha-usaha komunitas, maupun untuk sumber energi untuk penyinaran. Jadi kan kita bisa menggunakan PLTS misalkan, lalu juga bagaimana menggunakan PLTS ini juga untuk juga mendapatkan air bersih. Kalau selama ini kita menggunakan ini listrik, padahal kita juga punya sumber energi yang begitu berlimpah. Nah, ini memang harus terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat, dan kita berharap di Kota Ambon ini dia bisa menjadi mendorong untuk para negeri-negerinya itu adalah negeri mandiri energi bersih, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Tapi kita juga mendorong bagaimana keterlibatan perempuan untuk penggunaan energi itu, karena kan kita lihat dampak dari krisis iklim ini sangat dirasakan oleh perempuan, seperti perempuan nelayan Silale maupun di Latuhalat, yang kami melakukan pendampingan bersama kedua kelompok itu. Artinya mereka menuturkan ketika situasi perubahan iklim, hasil tangkapan suami-suami mereka menurun, terus biaya hidup semakin tinggi, lalu juga harga bahan bakar juga semakin mahal, terus mereka harus menjangkau wilayah-wilayah tangkapan itu sampai mendekati Laut Banda. Nah, sementara hasil tangkapannya itu kadang-kadang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dia tidak lagi meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, melalui energi rendah karbon ini, artinya kita juga mengurangi dengan energi terbarukan, energi bersih, kita juga bisa mengurangi emisi karbon tadi, karena dengan menggunakan panel surya dia kan lebih bersih dan dapat dimanfaatkan untuk selain untuk bapak-bapak pergi melaut untuk menangkap ikan, tapi juga untuk penyinaran dan untuk mendapatkan air bersih lewat panel surya.
5: Nah, jadi ada dampak ke ibu rumah tangga sendiri juga. Gitu Cece ya. Baik, kita ke dari komunitas atau Ibu Hana sendiri nih. Bu Hana bisa sedikit ceritakan bagaimana keterlibatan Ibu dan juga komunitas perempuan nelayan Silale dalam menjaga lingkungan atau apa yang tadi disampaikan oleh Cabai sendiri.
8: Iya, barangkali sedikit yang perlu beta sampaikan dari perempuan Anyong, terkhusus bagi perempuan nelayan yang ada di Silale. Ketika kami mengalami perubahan iklim, kami sebagai perempuan nelayan ini kami sangat sulit untuk mengaktivitaskan ketong punya kegiatan hari-hari. Contoh seperti ketong ketika perubahan iklim, ketong susah air bersih, atau ketong apa yang tadi Ibu Bayi bilang, ketika ketong pun bapak-bapak pi melaut lagi, sudah agak jauh sampai di Laut Banda sana karena proses perubahan iklim, sehingga menjadi ini juga bagi ketong sebagai perempuan dalam kehidupan rumah tangga, ketika kami mau mengatur ekonomi rumah tangga itu sulit. Karena pertama, kalau sudah pro iklim, cuaca susah yang bagus, ketong sebagai ibu-ibu, ketong mau pergi mencari, contoh sebagai seperti penjual ikan. Ketika ikan sudah mahal, ketong juga cari akan susah, dan juga modal untuk ketong dapat untuk membeli juga sudah susah. Itu untuk penjual ikan, tapi juga kebutuhan air bersih macam yang tadi Ibu Bayi bilang. Ketika pro iklim juga, kami sebagai perempuan yang pertama dan terutama dalam kehidupan rumah tangga itu air yang terutama. Ternyata kami sebagai ibu-ibu Anyong di Silale ini kami kekurangan air bersih, karena apalagi di musim kemarau yang panjang seperti yang sekarang, ketika air kami di Silale ini kan kami beli air ibu, beli air setiap bulan. Iya, pengeluaran itu juga cukup besar untuk air. Karena kalau satu bulan itu ketong bisa pakai itu 1-4 tanki, 3-4 tanki
5: itu
8: dalam satu bulan. Per tankinya 200 ribu. Sementara kalau per bulan saja satu bulan ketong sudah pengeluaran untuk air 800 ribu. Lalu kalau 800 kali satu tahun saja sudah hampir 10 juta.
5: Cuma untuk air.
8: Iya, cuma untuk air. Belum kebutuhan ketong pun anak-anak punya sekolah. Pokoknya perekonomian rumah tangga itu agak susah untuk kami sebagai perempuan-perempuan nelayan.
5: Baik. Iya. Setelah bergabung dengan dengan Lapan dan kegiatan ini, apa ada dampak yang dirasakan? Ada pengurangan kayak tadi 800 ribu per bulan atau ada pengurangan dan sebagainya atau seperti apa, Ibu?
8: Iya, Ibu, karena memang ketong dengan Lapan ini beta sangat berterima kasih karena ibu-ibu dari Lapan juga bisa dapat membantu kami sebagai ibu-ibu nelayan di Silale, khususnya komunitas Anyong. Karena pada awalnya kan kami belum tahu, kami belum mengerti tentang perubahan iklim, dampak bagi ketong sebagai perempuan. Tetapi ketika kami berproses dengan ibu-ibu dari Yayasan Lapan, kami sangat mengerti, iya. Sehingga kami juga sebagai perempuan nelayan memahami tentang perubahan iklim dan memahami tentang kebutuhan-kebutuhan yang kami perlu, ada solusi yang di berikan dari ibu-ibu Yayasan 8 untuk kami sebagai ibu-ibu Anyong, sehingga kami ada punya kami sangat sangat bersyukur dengan ibu-ibu 8 karena di sini kami boleh memberikan kami punya pendapat, contoh macam yang tadi beta sampaikan, ketika pro iklim katong susah untuk mendapat air bersih, katong susah untuk mendapat ikan untuk berjualan, sehingga katong punya ekonomi semakin tinggi, begitu. Jadi bagi beta ini sangat sangat sangat berterima kasih dan sangat memahami dan sangat pengetahuan beta juga terbuka ketika bersama dengan ibu-ibu dari 8.
5: Berarti sudah dapat dampak positifnya sendiri, Bu ya.
8: Iya, dampak positif itu ketika katong mengikuti kegiatan dengan 8, katong sebagai ibu-ibu atau katong di Selale juga ibu-ibu 8 boleh bawa katong punya anak-anak muda untuk mengikuti pelatihan, juga boleh membuka katong wawasan, katong bisa bersama-sama dengan pemerintah negeri untuk solusi yang katong dapatkan dari solusi untuk katong dapatkan untuk mempergunakan air bersih atau pro iklim ini.
5: Ya. Baik, berarti perubahan iklim ini sendiri sudah dirasakan atau dari pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh 8 nih ibu dan kawan-kawan di Silale sendiri sudah merasakan dia punya dampak ke rumah tangga atau seperti apa, Ibu?
8: Iya, ketika pro iklim ini tentu saja katong dampak itu ada ketika macam yang tadi beta bilang, katong bapak-bapak pi melaut sejauh, lalu katong menjual juga, mau membeli ikan juga susah, begitu juga dengan katong pung air, ketika panjang panas ini terlalu panjang, katong juga setengah mati dengan air, iya. Jadi itu dampak-dampak pro iklim dalam katong punya kebutuhan.
5: Baik, setelah mendapat pelatihan, mendapat wawasan yang baru juga, Ibu ya.
8: Iya.
5: Baik, kita ke Cabai nih. Cabai sejauh ini bentuk aksi rendah karbon yang sudah dilakukan perempuan di Maluku sendiri, mungkin apakah memang ini hanya di komunitas Silale saja atau ada keterlibatan yang lain lagi atau seperti apa saja?
6: Iya. Jadi memang kami fokus di dua negeri, Silale dan Latuhala, khususnya untuk 39 perempuan nelayan. Jadi programnya itu adalah dekarbonisasi yang transformatif gender yang diinisiasi oleh perempuan komunitas. Artinya kita pahami bahwa dekarbonisasi itu sendiri kan upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan energi energi baru yang terbarukan yang bersumber dari sumber daya lokal seperti tadi yang beta sampaikan bahwa sumber daya lokal kita untuk energi ini kan berlimpah. Matahari ini kurang apa, air itu kurang apa. Mungkin kalau di Kota Ambon kita tidak bisa menggunakan mikrohidro karena sungainya tidak, kali-kali itu kan tidak ada toh, tetapi kayak kincir angin kita bisa gunakan angin, gunakan panel surya, lalu komunitas itu ya kita dorong untuk mengurangi gas rumah kaca. Itu kan kita melihat dampak daripada perubahan iklim itu kan yang kita rasakan seperti sampai saat ini juga. Kemarau yang berkepanjangan, lalu kekurangan air, kebakaran di mana-mana, dan itu dampak yang paling dirasakan oleh perempuan itu justru beban kerja semakin bertambah. Jadi dia harus berpikir bagaimana dapatkan air, dia harus juga membantu ekonomi keluarga, terus jadi kerja-kerja keperawatan di dalam rumah itu dia semakin tinggi. Sehingga ibu-ibu ini hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Terus juga partisipasi mereka di komunitas maupun di tingkat negeri itu kurang. Mereka tidak pernah dilibatkan supaya mereka bisa mengambil keputusan dan mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Jadi kita lihat misalkan di musyawarah perencanaan di tingkat negeri, perempuan ini tidak pernah, perempuannya lah yang tidak pernah dilibatkan, sehingga mereka juga tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Di Latuhalat pada saat 2025 yaitu sudah mulai dilibatkan di dalam musremba, dan ada beberapa yang memang diberikan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi, tapi ada juga yang bantuan terkait dengan peralatan untuk jualan seperti cool box, payung, tapi maksudnya dibuatnya bertahap. Sedangkan di Selale, nah kita berharap nanti di tahun 2026 ini mulai dilibatkan. Jadi karena ibu-ibu ini tidak pernah dilibatkan, sementara mereka mendapatkan dampak yang begitu besar, sehingga melalui dekarbonisasi yang transformatif gender, nah kita mendorong bagaimana membangun kesadaran perempuan, lalu mendorong perempuan untuk berpartisipasi dan menumbuhkan kepemimpinan perempuan. Jadi inisiatif-inisiatif dekarbonisasi itu sebenarnya LAPAN itu hanya memfasilitasi, tapi dekarbonisasi inisiatif ini adalah inisiatif yang muncul melalui perempuan, bahwa kalau kita bicara perubahan iklim, kami kan udah terbangun pemahaman. Nah, bagaimana kalau kita mengusulkan, kebetulan kami di sini tidak memiliki air bersih, tapi kita mau air bersih yang kita dapatkan supaya mengurangi emisi karbon, kita gunakan matahari saja. Maka usulannya adalah panel surya melalui matahari. Tapi kan usulan-usulan komunitas ini ternyata tidak didukung oleh anggaran. Jadi akhirnya kami juga bekerja sama juga dengan BLK, bekerja sama juga dengan Politeknik Negeri untuk memperkenalkan teknologi buat ibu-ibu, bahwa kalau kita bicara soal panel surya, baik itu untuk penyinaran, untuk kebutuhan ekonomi keluarga, untuk bapak-bapak nelayan pergi melaut itu bisa juga menggunakan panel surya juga. Lalu untuk apa namanya, kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka ibu-ibu ini ada kurang lebih 10 orang ikut pelatihan di BLK. Pelatihan BLK itu pelatihan untuk panel surya dan pelatihan untuk mikrohidro. Nah, sehingga teknologi ini, kalau kita bicara energi terbarukan, kita tidak bicara soal energi terbarukan yang dibangun dalam skala yang besar, skala yang besar yang tidak adil buat perempuan, dan itu merusak lingkungan. Kita tidak bicara soal itu, tapi kita bicara soal energi terbarukan yang bersih, yang inisiasi oleh komunitas dalam skala kecil, tapi dia berdampak itu keberlanjutan untuk merawat ekosistem bumi dan bisa menjawab kebutuhan
8: rumah tangga,
6: tapi terutama perempuan yang mendapatkan dampak. Nah, sehingga kami juga bekerja sama juga dengan Politeknik Negeri Ambon. Jadi Politeknik Negeri Ambon itu untuk merancang desainnya seperti apa. Terus kalau misalkan ini tanahnya nanti kalau kita mau bikin air bersih, tanahnya di mana? Oh, mereka mulai mengidentifikasi sumber-sumber airnya ada di mana. Lalu sudah ada keluarga yang menghibahkan tanah itu. Politeknik itu akan membuat program lewat kampus itu pengabdian masyarakat, lalu akan membantu untuk desain panel surya yang dapat dialiri di rumah-rumah, dan kita berharap ini bisa mendapatkan dukungan dari Pak Wali Kota Ambon, karena Pak Wali Kota sendiri kan lewat lewat programnya itu ada air bersih dan sampah. Nah, program ini kan bagian sebenarnya dari visi misi Wali Kota Ambon.
8: 17 program prioritas.
6: 17 program prioritas itu sebenarnya prioritas air bersih dan persampahan itu ada masuk di sini. sehingga memang bisa didukung dan lewat dana desa, sehingga dua negeri ini jadi percontohan untuk Kota Ambon, bagaimana ke depan Kota Ambon ini bisa menjadi kota yang mandiri energi, yang bersih, yang menggunakan sinar matahari, air maupun kincir angin yang sangat berlimpah, yang kita rasakan kesehariannya namun belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Baik. Ya. Caca berarti untuk yang 10 orang atau 10 perempuan yang ikut pelatihan, Ibu Hana juga termasuk ikut pelatihan kemarin ya? Betul. Yang untuk apa namanya? Kegiatan ini Ibu Hana bisa ceritakan sedikit pengalamannya mungkin setelah mendapatkan pelatihan ini kembali terjun ke masyarakat lagi, ke komunitasnya lagi di Silale. Bagaimana respon masyarakat di sana setelah diberitahu seperti itu, karena mungkin dari awal belum paham bahwa perubahan iklim dampaknya ke kita seperti apa, dengan ilmu yang sudah didapat, pelatihan yang tadi sudah didapat itu seperti apa, Ibu Hana?
8: Iya, ketika mendapat pelatihan dan sosialisasi di kelompok, kami dari kelompok itu sangat berterima kasih karena sekalipun kami sebagai perempuan, tapi kami dapat dilibatkan untuk mengikuti pendidikan yang seperti di BLK itu tentang panel surya. Dan kami juga setuju ketika, karena kalau kami berpikir daripada kalau pakai listrik juga lebih besar dia punya biaya, jadi kalau pakai panel ini kan meringankan kami sebagai ibu-ibu.
5: Apalagi saat ini kan lagi musim kemarau jadi memang lagi berlimpah gitu ya, Ibu Hana dan cabai ya. Jadi dengan pelatihan ini sama ada dukungan dari pihak-pihak tertentu, terutama nanti pemerintah, harapannya juga ke pemerintah seperti itu, Ibu Hana ya. Baik, dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di YouTube kami di RRI Ambon dan juga di via telepon di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Anda bisa menyampaikan aspirasi, pertanyaan Anda terkait topik perempuan pelopor Maluku rendah karbon. Ada Caca Bayi dan juga ada Ibu Hana dari komunitas Aniong dari Silale. Baik, kita ke Bu Hana nih. Bu Hana tadi Cabai juga sampaikan bahwa kalau untuk Latuhala itu perempuan sudah tahun kemarin sudah dilibatkan gitu ya dalam Musrembang. Kalau di Silale sendiri apakah memang hingga saat ini masih belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan sebagainya atau seperti apa?
8: Iya, memang dari Silale ketong yang tahun-tahun kemarin itu ketong tidak dilibatkan untuk mengambil keputusan. Tetapi ketika kami sudah berbicara dengan pemerintah, maka pemerintah juga sudah bersedia untuk tahun ke depan ini kami perempuan Aniong juga dapat dilibatkan untuk mengambil satu keputusan.
5: Baik, Ibu, kalau nanti insya Allah dilibatkan dalam pengambilan keputusan misalnya di Musrembang, hal yang paling ingin Ibu sampaikan nanti apakah terkait dengan pelatihan yang sudah diberikan ini atau seperti apa, ada ide-ide yang nanti disampaikan?
8: Iya, sudah tentu pasti yang mau sampaikan itu ketika di apa mengikuti pelatihan, begitu juga ketika kebutuhan air bersih ini ketika kami sampaikan di negeri atau di desa, dan untuk pemerintah juga sudah siap respon untuk sudah ada respons baik dari pemerintah desa. Ketika kemarin ada bersama dengan Ibu Sekretaris Desa juga ketika mau apa nih air bersih ini dengan panel surya, Anto juga sudah bilang bahwa nanti dianggarkan dari desa itu untuk kami sebagai Aniong untuk katong punya program ini sekitar 50 juta.
5: Insyaallah semoga ini bisa terrealisasi, Tuhan, Bu ya, biar keluarga juga bisa mendapatkan apa namanya? Kehidupan yang lebih baik karena air ini salah satu faktor utama juga di dalam keluarga seperti itu selain listrik. Baik, kita ke Cabai nih. Cabai, sejauh ini mungkin bisa disampaikan tantangan terbesar perempuan komunitas dalam menjalankan aksi dekarbonisasi sendiri seperti apa? Cabai, ada evaluasinya gitu?
6: Iya, sebenarnya tantangan besarnya itu karena ibu-ibu ini kan namanya ibu-ibu jibu-jibu. Jadi ada sebagian juga papa lele, sebagian yang papa lele ini kan dia harus mengambil ikan atau beli ikan dari nelayan yang lain, lalu dia harus jualan keliling. Terus kalau ikan itu dia tidak laku kan dia harus keliling dulu sampai ikannya laku baru mereka pulang. Terus begitu juga dengan ibu-ibu jibu-jibu. Kalau ikan-ikan yang ditangkap suami, terus mereka ini kan sudah punya langganan. Iya. Kadang-kadang mereka bawa ke pasar. Ada yang pada saat kalau ikan itu dia lagi mahal, maka akan cepat ikannya langsung diberikan, terdistribusi cepat. Tapi kalau ikan lagi murah, dibawa dari luar Ambon ke kota Ambon, itu kan mereka akan menunggu waktu begitu lama. Nah, jadi padahal misalkan kami itu sudah punya rencana kegiatan. Iya. Jadi terpaksa kami harus sesuaikan dengan rencana mama-mama. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan tidak bisa, berarti kami akan tunda sampai mereka memiliki waktu luang. Jadi kegiatan kami itu lebih banyak beradaptasi terkait dengan waktu dengan mama-mama, karena sebagian besar mama-mama ini juga aktif juga di wadah-wadah pelayanan di gereja. Iya, jadi ada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu itu kami tidak bisa melakukan kegiatan, karena itu waktu-waktu mereka di gereja. Terus berikutnya itu misalkan pada saat mama-mama ini, kalau misalkan pada saat suasana perubahan iklim ini kan daerah sana angin kencang, kadang-kadang rawan longsor. Jadi kadang-kadang kalau situasi seperti itu, berarti kadang kami tunda, karena berapa kali kami ke sana tiba-tiba cuacanya, karena memang jalan menuju ke Latuhala Silali saja kalau hujan besar juga dengan angin kencang, katong juga takut juga terhadap pohon yang tumbang atau longsor. Nah, itu tantangan seperti itu. Tapi kami itu karena awal kegiatan kami banyak koordinasi dengan desa maupun dengan pihak organisasi-organisasi kelembagaan agama di situ. Jadi saling mendukung, karena program ini juga kan kita bicara soal dampak dari perubahan iklim ini. Jadi sangat mendapatkan dukungan dari pemerintah negeri juga, dan beberapa kali setiap kegiatan kami tidak pernah lakukan secara formal, tapi kebanyakan itu informal, dan mereka juga ikut terlibat sehingga kita berharap ke depan kalau di Silale terutama di dalam Musrembang mungkin ada perwakilan 1-2 orang dari ibu-ibu ini bisa ikut hadir, sehingga usulan ibu-ibu ini bisa masuk ke dalam perencanaan pemerintah negeri yang dapat diakomodir lewat dana desa atau anggaran dana desa.
5: Baik, jadi keinginan ibu-ibu ini kan manfaatnya juga untuk masyarakat sekitar. Iya, itu Cabaya. Jadi harapannya nanti bisa dilibatkan juga di Musrembang, dan keinginan atau yang tadi sudah dijanjikan oleh pemerintah negeri semoga bisa terwujud. Ibu Hana ya. Baik, Cabaya, kalau sejauh ini atau bisa kalau digambarkan gitu, seberapa besar sih dukungan pemerintah seperti itu? Mungkin apakah dari LAPEN sendiri sudah pernah mengajukan permohonan juga ke pemerintah untuk sama-sama mendukung terkait program ini, dan respon dari pemerintah sendiri itu seperti apa?
6: Kalau dengan Dinas Pemberdayaan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon, kami sudah koordinasi. Namun kami akan koordinasi lagi untuk mendorong supaya dalam perwali berikutnya untuk penggunaan dana desa dimasukkan juga soal energi terbarukan ini, energi bersih, sehingga bisa masuk ke dalam perencanaan di masing-masing desa. Sedangkan kami itu sudah kirim surat ke Wali Kota Ambon sebulan yang lalu, namun belum direspon. Kami kami kirim surat audiensi ke Bapak Wali Kota Ambon. Audiensi itu kami ingin bersama ibu-ibu komunitas Aniong untuk bicara soal pembangunan air bersih melalui panel surya. Jadi kami berharap Bapak Wali Kota Ambon itu memberikan dukungan untuk program-program yang diinisiasi oleh perempuan yang rendah karbon. Dengan menggunakan panel surya ini juga ke depan dia akan lebih hemat biaya pengeluaran. Karena kami juga evaluasi beberapa air bersih yang sudah dibuat itu justru terbengkalai karena masyarakat tidak mampu membayar iuran bulanan. Karena mungkin tagihan listriknya tinggi. Nah, sehingga lewat panel surya ini kita berharap tagihannya, maksudnya mungkin iuran bulanan dibayar secara kolektif itu tidak terlalu mahal. Dan memang kami mempersiapkan para teknisi-teknisi yang dibantu oleh BLK sama Politeknik itu, sehingga pada saat pembangunan dan pemeliharaan ketika ada kerusakan teknisi-teknisi di di kedua desa itu sudah di ini sudah disiapkan.
5: Iya, baik. Jadi harapannya apa yang tadi atau surat yang sudah masuk ke pemerintah kota bisa direspon dengan baik itu cabai ya, agar
6: Pak Wali Kota Ambon bisa menerima kami.
5: Biar ada audiens sendiri untuk menyampaikan ide-ide cemerlang tadi, Caba ya. Karena kalau dari pihak lain memang sudah ada dukungannya untuk sama-sama membuat program ini untuk manfaatnya ke masyarakat, seperti itu, Caba ya.
6: Kemarin ya kami berharap mungkin ada juga dari CSR, apakah dari pihak BI yang juga bisa ikut membantu. Dari BLK itu juga ingin datang tuh lihat juga kalau lahannya sudah ada. Artinya tenaga-tenaga tadi itu yang mereka latih itu ingin memberdayakan dan mereka ingin juga membantu untuk dari sisi teknologinya. Jadi bagaimana rangkainya itu, jadi mulai dari pemboboran sampai pemasangan panelnya sampai airnya terdistribusi ke rumah-rumah warga. Nah, itu mereka juga bisa membantu untuk itu. Jadi kita berharap semakin banyak dukungan dari pihak-pihak untuk inisiatif karbonisasi yang dilakukan oleh mama-mama komunitas Aniong untuk mendapatkan air bersih dengan menggunakan energi bersih lewat panel surya sinar matahari.
5: Baik, kita ke Bu Hana nih. Bu Hana, kalau untuk harapannya Ibu Hana ke pemerintah sendiri agar perempuan nelayan itu semakin kuat menjadi pelopor lingkungan itu apa?
8: Iya, kalau harapan beta dari ini kiranya bagaimana tadi kakak?
5: Harapannya ke pemerintah biar Ibu Hana dan kawan-kawan di komunitas Aniong terus menjadi pelopor lingkungan.
8: Iya, harapan
5: dukungan dari pemerintah sendiri.
8: Iya, harapan dari beta kiranya apa yang kami sampaikan lewat kami di hari ini, mengkali pemerintah bisa perhatikan untuk lebih ini lagi kepada kami supaya kami sebagai ibu-ibu dapat meringankan beban-beban yang ada dalam kehidupan rumah
5: tangga. Karena memang air nih air paling penting, ibu
8: paling
5: ya.
8: Penting, iya.
5: Berarti memang kalau musim-musim kemarau seperti saat ini kesulitan sekali.
8: Iya, ibu, kesulitan. Ya? Jadi katong beli air tuh yang tadi beta bilang ibu, kalau katong beli air satu tangki sudah 200.000, tapi kepesan juga lama. Iya. Jadi kalau air belum habis di bak, katong sudah mesti pesan. Kalau katong pesan macam air habis tadi ini, lalu katong langsung pesan berarti satu minggu lah baru katong dapat air.
5: Berarti memang susah sekali.
8: Jadi dalam satu minggu itu lah katong mesti beli air gen-gen lah, ada tetangga-tetangga yang jual. Jadi katong mesti baru pergen itu Rp2.000. Sementara satu hari itu katong pakai satu berapa banyak gen.
5: Baik.
8: Jadi memang kebutuhan sangat penting itu air dalam katong pun.
5: Baik, jadi memang harapannya ke pemerintah ini
8: semoga pemerintah boleh lihat katong punya keluhan ini dan pemerintah boleh membantu katong sebagai ibu-ibu komunitas.
5: Baik. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, bisa berpartisipasi di YouTube kami di RRI Ambon, bisa menyampaikan terkait aspirasi Anda, juga bisa bergabung di layanan telepon kami di 0911-383-4921. Sekali lagi di 0911-383-4921. Cabai dan juga Bu Hana, kita masih akan terus membahas topik kita pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami, bisa berpartisipasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita break sejenak, Cabai ya, biar lebih semangat. Bu Hana, kita break sejenak biar lebih semangat lagi, biar lebih fighting lagi. Pendengar, kami masih akan kembali untuk Anda. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di layanan YouTube kami di RRI Ambon dan juga di telepon kami di 0911-383-4921. Kami akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
9: Denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas. Melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Tangilah untuk sama-sama mengetahui terkait manfaat dari apa namanya menggunakan atau apa yang sudah diperoleh dari pelatihan yang Ibu Hana dan kawan-kawan ikuti sejauh ini seperti itu Bu Hana.
1: Iya, untuk itu memang katong suhu ini di katong punya kelompok, jadi ada semua respons dengan baik supaya mengkali katong punya apa air bersih ini dengan panel surya ini dia boleh jalan.
0: Baik, Bu Hana mungkin lebih semangat lagi biar apa namanya ini kan programnya keren sekali nih coba ya. Jadi kalau dengan motivasi yang lebih semangat lagi mungkin para perempuan di sana yang lagi tidur atau aduh air yang ada nih katanya usah masak, tapi setelah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Hana nih ayo kita bangun-bangun kita masak dan sebagainya kita melakukan ini lagi karena ada perempuan-perempuan tangguh ya di sana yang apa namanya dengan penuh semangat seperti itu coba ya untuk sama-sama berjuang demi kehidupan bersama. Dan mungkin Bu Hana ada sampaikan pesan juga kepada para perempuan di Maluku seperti itu agar bisa memulai aksi sederhana untuk lingkungan seperti itu. Ada ajakan-ajakan ke perempuan-perempuan biar ada aksi-aksi sederhana untuk melakukan biar belum tentu aksinya tuh besar seperti itu tapi mulai dari lingkungan dulu atau dari kehidupan rumah tangga dulu, keluarga dulu baru ke yang lebih besar.
1: Iya, jadi kami sebagai perempuan itu dari beta sendiri, beta memang kemarin macam katong su ini dengan Ibu Bayi dong yang katong mengikuti loka karya kemarin di hotel, itu juga pengetahuan sudah ini bagi katong sebagai perempuan. Jadi harapan katong dan dari ibu-ibu yang ada juga di satu komunitas dengan beta juga, mereka juga mau untuk katong punya kegiatan ini dia jalan. Dan pemerintah juga boleh perhatikan katong sebagai ibu-ibu karena ini juga kebutuhan yang sangat utama dan pertama bagi katong dalam rumah tangga.
0: Jadi perhatian pemerintah ini sangat dibutuhkan Bu Hana ya.
1: Iya.
0: Cabai kalau sejauh ini melihat dampak yang sudah diperoleh perempuan komunitas sendiri nih dari program yang sudah diberikan 8 ini ada cabai lihat dampak positif yang mereka dapat enggak?
2: Iya. Jadi kalau program ini namanya Men Transformasi Gender, ini kan kita membangun pemahaman perempuan, membangun kesadaran untuk bagaimana perempuan itu menjadi agen perubahan. Iya. Tapi perempuan ini juga bisa menjadi pemimpin. Perempuan ini juga bisa didorong untuk bagaimana mereka terlibat partisipasi secara bermakna, lalu mereka bisa mengambil keputusan baik di lingkup keluarga maupun di tingkat komunitas, dan mereka bisa mendorong untuk merubah nilai-nilai norma-norma sosial yang tidak adil gender tadi. Jadi misalkan mereka yang tadinya beban kerja dalam keluarga itu sekarang mulai dibagi antara anak, suami, lalu dukungan keluarga terhadap mama-mama ini untuk berkembang itu sangat tinggi dan mereka juga mulai diakui dan dilibatkan di dalam perencanaan-perencanaan di tingkat negeri atau desa. Nah memang kami sendiri dari 8 selain juga memperkuat ibu-ibu komunitas, kami juga mengkaji dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon itu terkait dengan adaptasi, mitigasi, risiko kebencanaan, dan energi. Jadi di dalam dokumen-dokumen itu kita lihat di RPJMD Provinsi Maluku maupun Kota Ambon itu ada dokumen yang menuliskan soal perempuan, soal GETSI, soal kelompok rentan, tapi implementasinya itu dia belum menjawab kebutuhan kelompok-kelompok rentan tadi dalam situasi aksi-aksi iklim, karena memang anggaran yang responsif gender itu tidak ada, hanya sebatas dokumen, tapi diimplementasinya tidak ada. Dan tantangan kita itu adalah di perencanaan. Bila partisipasi masyarakat sipil itu tidak dilibatkan ke dalam perencanaan-perencanaan sampai monitoring, maka akan sulit untuk

0: kita melihat bahwa aksi-aksi iklim ini bagaimana dampaknya terhadap perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan adat, disabilitas, anak-anak, lansia, dan sebagainya. Padahal kita dihadapkan dengan situasi itu. Artinya pemerintah pun juga harus berpikir bagaimana program-program responsif gender itu didukung oleh anggaran dalam aksi-aksi iklim dengan melibatkan partisipasi bermakna dari perempuan, karena kita berharap perempuan ini dia sebagai agen dan perempuan itu dia bisa terlibat, karena situasi ini kan dampaknya sangat besar dialami oleh perempuan, sehingga ke depan baik itu Musrembang di tingkat pemerintah, baik itu Kota Ambon maupun juga provinsi, untuk aksi-aksi iklim ini termasuk energi, bicara energi itu bicara juga soal kepentingan perempuan. Jadi aksi-aksi iklim itu dia harus adil, dia juga harus responsif gender, dan anggarannya itu harus tersedia, karena yang kita lihat itu sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada, sehingga kita berharap pemerintah harus belajar bahwa inisiatif yang dilakukan oleh perempuan di komunitas itu harus didukung dan disupport dalam bentuk anggaran dan dapat direplikasi di tempat-tempat yang lain. Jadi jangan berpikir itu proyek dalam skala besar yang tidak adil, tidak bisa diakses oleh perempuan, tapi berdampak merusak lingkungan. Jadi itu harapan kami itu, ya Wali Kota Ambon lah mungkin bisa jadikan ini sebagai pilot dan bisa dikembangkan di semua desa yang ada di Kota Ambon.
1: Baik, cabai dari Lapan sendiri tuh ada punya keinginan apa untuk dari program ini untuk dicapai gitu dari Lapan seperti itu?
0: Kalau dari program ini kan yang kita harapkan itu bagaimana mendorong energi bersih yang adil buat perempuan dan didukung oleh anggaran. Artinya energi bersih itu misalkan dengan teknologi yang ada yang dalam skala kecil yang ramah lingkungan itu bisa juga berdampak meningkatkan ekonomi perempuan. Jadi kan kita wilayah kepulauan, lalu kita juga punya sumber-sumber perikanan, kita juga punya sumber kehutanan, kita juga punya sumber pertanian. Tapi kan ini belum meningkatkan ekonomi perempuan. Jadi kita berharap itu, artinya mengurangi emisi karbon dengan cara-cara memanfaatkan sumber-sumber energi bersih yang ada di sekeliling, tapi juga dia bisa berdampak secara ekonomi sehingga membuat perempuan itu jauh lebih berdaya dan mereka bisa menjadi agen perubahan.
1: Baik, karena memang perempuan ini salah satu faktor terpenting dalam keluarga gitu, coba ya. Jadi dengan perempuan bisa bergerak aktif dan berdampak ke masyarakat, ini ada masa depan yang lebih baik juga ke depan gitu, coba.
0: Artinya
1: ya,
0: kalau perubahan iklim yang kita rasakan sekarang, ini kan sudah sampai ke krisis iklim. Itu kan dampaknya besar dialami oleh perempuan. Tapi kadang mereka terlupakan, bahkan misalkan kalau mereka ini adalah nelayan, mereka harusnya dipasilitasi dengan memiliki kartu kusuka. Mereka dipasilitasi dengan memperkenalkan mereka dengan teknologi untuk pengelolaan hasil perikanan. Lalu dipasilitasi juga dengan apa namanya bantuan-bantuan lainnya, baik itu di level desa, level kota maupun di level provinsi, supaya mereka sebagai nelayan itu termasuk juga akses ke permodalan. Ibu-ibu ini kan tidak memiliki modal. Bahkan beberapa yang cerita bahwa sekarang ini nelayan-nelayan itu kadang-kadang langsung berikan ikannya ke orang yang punya pemodal yang besar. Jadi
1: dengan
0: kalau
1: harga murah gitu coba. Harga
0: mahal. Iya, mahal. Jadi pemodal besar dia beli semua ikan-ikan itu, dia jual ke ibu-ibu papa lele atau jibu-jibu ini dengan biaya yang besar, yang tadi misalkan 500. Ibu-ibu akan beli dari pemodal itu 700. Padahal ibu-ibu ini jualan sebenarnya untungnya tidak besar. Untungnya itu mungkin mereka cuma bawa pulang 100.000.
1: Iya.
0: Jadi tidak terlalu besar, tapi pengeluaran mereka itu besar. Jadi kan kita melihat ada banyak ketimpangan, ketimpangan dalam apa namanya kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak terhadap perempuan, sehingga membuat kondisi perempuan itu makin mengalami diskriminasi, diskriminasi akan kebijakan struktural yang membuat mereka jadi tidak berdaya. Nah, kenapa kami membuat program ini namanya transformasi gender, supaya dimulai dengan membangun kesadaran, membangun pemahaman mereka, mendorong mereka untuk terlibat di dalam partisipasi bermakna tadi, sehingga mereka menjadi pemimpin perubahan. Untuk mendapatkan hak-hak mereka.
1: Baik, kalau kita ke Bu Hana, ada pengalaman paling berkesan selama Ibu terlibat dalam gerakan perempuan peduli lingkungan ini enggak?
2: Iya, sangat penting. Karena kalau katong seng bolong iko, katong bolong ada pengetahuan.
1: Iya, ada
2: jadi
1: punya
2: ketika, iya, ketika katong iko sudah ada pengetahuan. Dan macam tadi yang Kak Bayi bilang, sementara yang pro iklim lalu macam katong nih sebagai papa lele beta nih kan papa lele keliling ibu toh. Jadi ketika kalau pro iklim lalu ikan mahal, katong nih yang ada modal. Jadi katong biasa orang yang pung uang banyak ini, karena kalau ikan su tingkat 1 juta, 1 juta 200, katong nih modal cuma di katong tangan cuma 500. Lalu kalau su ikan su naik harga seperti itu, katong balilah dari orang-orang yang tadi yang ibu bilang punya permodalan besar itu. Dong bali dulu dari orang yang pembodi, baru katong bali dari dong. Jadi kalau katong bali, kalau setingkat terlalu mahal, katong ada yang 2 orang, 3 orang bagi satu loyang. Supaya yang penting katong dapat jual saja.
1: Supaya dapat jual saja, biar untung kecil lah ibu ya.
2: Katong untung tuh paling cuma 100.000 saja, macam tadi ibu bayi bilang. Katong bolong hitung katong pun transport dari Latuhalat sampai di Ambon. Pulang pergi. Jadi yang penting beta punya prinsip tuh, yang penting katong dapat beli sayur saja juga, ada yang beras sekilo-sekilo kalau katong pun Jadi kadang juga kalau ada beras katong sembali beras, kadang juga su ada ikan katong sembali ikan, tapi katong kebutuhan anak-anak pis kampus. Iya, beta pun anak-anak juga banyak lah. Beta anak 5 tapi semua juga kuliah. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu juga pada akhirnya macam tadi ibu bilang, katong perempuan nih rasa tertekan dengan ketumpun biaya hidup.
1: Jadi yang kadang, paling dibutuhkan ini apa ibu sekarang?
2: Kalau yang beta butuhkan sekarang ini, makali pemerintah bisa tolong dengan ketumpun air satu. Yang kedua juga ketumpun sebagai perempuan, kalau yang macam tadi beta bilang, ketumpun yang ada modal
1: bisa lebih besar sedikit.
2: Ketika ketumpun yang ada modal untuk beli, makali pemerintah desa kah pemerintah ini bisa perhatikan ketumpun juga, makali sebagai ibu-ibu bantu ketumpun dengan ketumpun punya modal sadiki kah, pertambah-tambah ketumpung berdagang toh.
1: Baik, jadi yang paling dibutuhkan air sama modal itu ibu ya, sebagai perempuan komunitas nelayan sendiri, biar ini didengarkan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi juga, biar atau pihak-pihak terkait biar
2: yang bisa bantu
1: ke depan bisa membantu, dan ke depan pemerintah negeri juga bisa melibatkan Ibu Hana dan komunitas di dalam musrembang seperti itu ya, untuk mengusulkan. Bu Hana, yang terakhir bisa sampaikan harapannya sendiri nih ke depan, untuk baik pemerintah maupun ke kawan-kawan komunitas dan ke lapan sendiri untuk bersama-sama dalam program ini.
2: Iya, harapan beta semoga apa yang katong sampaikan sini atau keluhan-keluhan yang katong perempuan rasakan dalam kehidupan rumah tangga, kiranya pemerintah juga boleh perhatikan, pemerintah desa maupun pemerintah kota, provinsi. Begitu juga beta berterima kasih dari ibu-ibu dari lapan karena dapat membantu katong sebagai perempuan, sehingga katong juga merasakan bahwa ada keringanan-keringanan yang mengkali katong dapatkan dari pemerintah. Iya, mengkali.
1: Baik, jadi harapannya semuanya bisa ya, diperhatikan gitu, Bu Hana ya.
2: Iya.
1: Dan memang LAPAN ini punya peran penting sekali untuk perempuan komunitas. Coba yang terakhir ada keinginannya sendiri dan mungkin harapannya juga ke baik pemerintah maupun ke perempuan komunitas dan target dari LAPAN sendiri untuk ke depan di dalam program ini.
0: Iya. Nah, untuk pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon dan kabupaten kota lainnya, kita berharap memiliki data pila gender yang lebih jelas, supaya dalam perencanaan pembangunan itu indikatornya kita bisa ukur dan dampaknya itu kita bisa lihat. Ini kan tidak ada data pila gender, lalu mulai memasukkan program-program yang responsif gender. Karena gender ini juga sudah didorong untuk masuk ke dalam aksi-aksi perubahan iklim. Nah, kita juga harus berharap pemerintah Kota Ambon maupun provinsi itu juga harus punya focal point itu. Karena kan kita sudah dihadapkan dengan krisis iklim dalam situasi saat ini. Jadi kita harapkan seperti itu dan harus ada anggaran yang responsif gender. Jadi tata kelola pemerintahan itu mulai harus dipikirkan bagaimana ke depan itu lebih baik dengan mengintegrasi yang responsif gender itu mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi ataupun monitoring tadi. Terus untuk program panel surya yang diinisiasi untuk kebutuhan air bersih buat mama-mama Aniong Seilale. Nah, kami juga berharap Bapak Wali Kota Ambon melalui RRI Ambon dapat merealisasikan surat audiensi kami dari Yayasan LAPAN Maluku untuk kita bisa ketemu dengan Pak Wali Kota dan dapat mendukung inisiatif perempuan Aniong Seilale ini sebagai model dan bisa dijadikan pilot project di Kota Ambon.
1: Baik, terima kasih Cabai dan juga Bu Hana, Ibu Hana Pariyama dari komunitas Aniong Perempuan Nelayan Negeri Seilale. Terima kasih banyak Ibu ya sudah bergabung bersama kami, berbagi ilmu juga pagi hari ini dan semoga harapan-harapannya ke depan bisa diwujudkan atau terwujud dengan dukungan dari pemerintah negeri, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan berbagai pihak. Cabai juga terima kasih banyak Ceca sudah
0: sama-sama
1: bergabung bersama kami, memberikan informasi juga kepada kami. Dan pendengar, terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan kami di YouTube kami dan sudah mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon dan juga di RRI Digital. Terima kasih juga untuk mendengar kami juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan. Ada Ed Marhani Nasution yang sudah menyaksikan kami juga di YouTube dan beberapa pemirsa RRI Net juga dan sudah menyampaikan komentarnya bahwa program ini bagus sekali katanya dan semoga ini terus berlanjut seperti itu. Cabai, terima kasih banyak Ibu Hana, terima kasih banyak dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami dan menyaksikan kami. Saya Rauda Utana mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
3: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19
4: dan mengungsikan situasi masyarakat dalam kondisi ini.

0: denyut nadi ekonomi.
1: Dan akhirnya akan apa memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
3: Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan.